0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan resepel ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia
19: itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti berbagai informasi bersama program 3 dalam Warta Sentral pukul 9. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 9 lebih 27 menit, kita lanjut ke bersamaan kita di hari Jumat 2 Oktober hari ini dalam Ternate Pagi. Jangan kemana-mana, sebentar akan hadir untuk Anda di hari Jumat. Nah, kita bertemu nanti sebentar ada Halo RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, sudah pukul 9.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami pagi ini ya. Kita di Halo RRI hari Jumat 2 Oktober. Nah, hari Jumat ini Anda yang mungkin masih sibuk, sibuk di mana nih? Sibuk di rumah, banyak yang kerjanya dari rumah hari ini ya. Kebijakan WFH mungkin masih tetap berlaku, dilakukan pada Oktober sekarang ini juga, September kemarin sampai dengan Oktober juga masih diperlakukan. Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB yang telah meluruskan bahwa aturan pola kerja fleksibel ya terkait dengan bagi ASN yang tidak berakhir pada 30 September mulai tetap berlaku tanpa batas waktu begitu ya. Aturan dasar yang membolehkan kerja dari rumah yaitu setiap Jumat tetap berjalan sampai dengan saat ini. Pelaksanaan di lapangan sesuai disesuaikan saja begitu ya, kembali ke instansi, masing-masing instansi pusat maupun daerah. Itu dia ya, jadi perpanjangan masih dilakukan untuk kerjanya dari rumah. Jadi selamat bekerja dari rumah saja Anda yang masih dengan penerapan WFH ini ya. WFH apa WFO? Sama ya? Sama. Ya udah sih, mudah-mudahan semua yang dikerjakan hari ini benar-benar dikerjakan ya di rumah. Ataupun Anda yang masih sibuk di mana saja Anda berada lah di hari Jumat ini, mudah-mudahan semuanya yang Anda kerjakan semua sesuai dengan yang diharapkan ya. Walaupun Jumat tapi kita berharap waktu yang digunakan juga baik ya semuanya. Walaupun waktu singkat Anda gunakan dengan baik. Halo RRI, hari ini hadir kembali untuk Anda di hari Jumat ini. Kalau Anda punya keluhan, saya tampung dulu ya. Ini biasanya kan nanti bersama Sisi begitu yang kita bahas. Nah, ini tujuannya untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik, layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan Anda tersebut akan kami terima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya. Begitu ya. Jadi program ini mencakup menyita perhatian masyarakat sebenarnya yang dibuktikan dengan adanya tanggapan oleh masyarakat terkait aduan laporan yang terjadi berdasarkan apa yang masyarakat alami di sekitarnya. Begitu ya. Oke, keluhan aduan Anda nanti kita sampaikan juga kepada yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa ada solusi yang terbaik lah. Kalau hari ini belum, kita simpan ya keluhan Anda ya, aduan Anda. Silakan saja, kota Ternate sebesar ini pasti ada lah. Saya bisa mencatatnya satu persatu ya. Nanti kita cari narasumber yang memang harus mencari solusi yang terbaik lah. Silakan di line telepon 0921312551, WhatsApp-nya 0821203751 ataupun langsung di kartu halo kami juga siap. Silakan di 0811 400 11082. Itu dia ya. Oke. Saya kemarin sempat kalau mengelilingi kota Ternate tiap hari mah, karena saya memang tinggal di sini jadi tahu ya, berjalan-jalan sekitaran kota Ternate, tahu keadaannya seperti apa. Nanti kita bahas, ada beberapa keluhan yang memang disimpan oleh masyarakat sih. Tapi saya terima dulu di ujung telepon ada siapa di sana. Selamat pagi, halo RRI.
1: Selamat pagi, RRI.
0: Selamat pagi. Saya sudah lama tidak dengar suara yang ini nih ya.
1: Iya.
0: Kemana? Tenggelam di mana nih?
1: Tenggelam di Tanah Tinggi.
0: Oke, Bung Yasin, apa kabar hari ini?
1: Yang saya punya keluhan ini kan rupanya Pak Camat sama Dinas Dilhai harus ada surat ke kelurahan-kelurahan.
0: Ah, yang kemarin
1: supaya,
0: ya?
1: Iya, yang supaya keluhan, itu yang antar sampah-sampah di Mangga Dua itu berhenti sudah.
0: Oh, masih berlangsung sampai sekarang ya?
1: Masih jalan.
0: Ya,
1: tadi pagi
0: ampun
1: juga kan saya tiba-tiba ada beberapa orang, baru saja saya pulang dari rumah nih.
0: Nah, ini kalau dapat saya kuti tangan. Pukul tangan.
1: Bukan kuti tangan, tapi kalau boleh tong lap saja.
0: Oh jangan, jangan gitu. Kalau itu mati dengan kekerasan jadinya.
1: Karena tuh ulang kali tapi dia jalan begitu terus.
0: Oh begitu.
1: Apa,
0: ya
1: setiap kelurahan dan kecamatan selatan ini tidak ada punya tempat sampah kok selalu okay. Antar di Mangga Dua ini.
0: Jadi jadi ini kita kasih nama saja istilahnya antar sampah begitu ya.
1: Iya.
0: Antar sampah.
1: Makanya barangkali kalau orang ini kan dasarnya kan supaya RT saja kan tidak begitu kuat. Tapi kalau Pak Camat menyurat ke kelurahan, dinas Dirham menyurat ke camat supaya sambung langsung ada punya sosialisasi atau mau dilapas supaya dong berhenti begitu.
0: Ya itu dia. Apakah mungkin ini sebenarnya begini Bung Yasin, pertanyaannya, apakah di tempat mereka di situ di kelurahan mereka tidak ada tempat sampah atau memang gimana ya begitu ya?
1: Itu sudah sampaikan di yang bersangkutan, tapi ada yang mohon maaf dengan jalan langsung lagi di motor begitu saja.
0: Oke.
1: Jadi masalah begitu.
0: Oke.
1: Jadi barangkali tindakan dari dinas kesehatan, camat, terus ke kelurahan-kelurahan supaya mulai dari Kayu Merah kok sampai di Mangga Dua itu kan
0: tidak masuk akal ya kalau begitu ya. Dari Kayu Merah, dari Merah jauh. Iya, jauh sekali langsung ke
1: Stasiun Terlangan hubung dengan Serumnas.
0: Ya ampun. Sampai antarnya ke Mangga Dua.
1: Iya, antar di Mangga Dua terus ini.
0: Luar biasa, ternyata jauh juga ternyata kalau jalan ke sini ya.
1: Tentang mengkali sini laku apa?
0: Iya, mungkin tempat sampahnya menarik di situ ya, menarik mungkin. Oke, nanti kita coba.
1: Oke, begitu.
0: Baik, terima kasih Bung Yasin ya.
1: Oke, Bung Loni.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi Bung Yasin. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya di tempatnya ya. Oke, ini lagi-lagi soal sampah yang tidak habis-habisnya nih ya. Tadi kemarin-kemarin kita sudah menghubungi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa kok tiba-tiba banyak sampah yang menumpuk di Kelurahan Mangga Dua di situ ya? Saya jadi ini ya, apakah mungkin tempat sampahnya menarik perhatian begitu? Sambil banyak yang ngumpulnya di situ ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lah. Kita berharap setiap kelurahan sudah disiapkan tempat sampahnya ya. Jadi nanti ditampung di tiap kelurahan di tempat sampah yang disediakan, dan nanti mobil sampah ya bisa diangkut begitu ya. Selain Bung Yasin, silakan Anda bisa bergabung bersama kita juga ya. Keluhan-keluhan Anda nanti kita bisa bahas, kita tindak lanjuti bersama narasumber yang bisa berkompeten di bidangnya masing-masing. Hari ini belum, nanti kita simpan ya. Kita pasti membahas semua keluhan-keluhan Anda. Oke, di belakang Bung Yasin ada siapa? Selamat pagi, halo.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Muhammad Romalian di Kelurahan Jaya Tidore Utara.
0: Pak Muhammad Romalian, aduh pagi-pagi kita berjumpa sama Pak Muhammad. Biasa kan saya ketemu sama di itu ya, di kuliah subuh kan?
2: Iya, betul.
0: Pak Muhammad.
2: Baru tanggal 30 kemarin saya sampaikan untuk Mbak Sofira dengan Mbak Titi itu, masalah tower di Kelurahan Jaya sampai sekarang belum ada.
0: Tower itu apa? Tower ini internet begitu ya?
2: Ya betul. Itu menurut sudah sampai di Ibu Gubernur tapi tidak ada respon. Dewan-dewan yang sudah ada di provinsi itu sudah semua lewat presis sudah sampaikan itu.
0: Baik.
2: Tapi ternyata untuk Kelurahan Jaya di Tidore, Pulau Tidore itu mungkin kota berkebelahan cuma Kelurahan Jaya saja belum ada tower.
0: Kelurahan Jaya itu masuk Tidore mana sih?
2: Dari utara Pak.
0: Dari utara ya. Oke, baik.
2: Dari utara.
0: Okay.
2: Jadi kemarin saya sampaikan, mau disampaikan kalau ke Kominfo punya kota Tidore Kepulauan ada respon ya ke provinsi.
0: Oke.
2: Itu saya Ambaron. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah,
0: sebentar Pak Muhammad. Jadi selama ini Amber jaringan internetnya dari mana?
2: Internetnya orang pasang wifi tarik dari pantai, kemudian dia telepon suara begini kita pakai tower Ternate dari ketinggian. Baru
0: begitu.
2: Kita dari Kalumata atau Jambula punya tower.
0: Oh, jadi ambilnya dari Ternate boleh ya, begitu ya?
2: Kalau yang sedikit tinggian tekan. Tapi kalau untuk yang di tempatnya sulit-sulit itu orang beli voucher.
0: Beli voucher langsung ya, voucher. Voucher wifi ya, voucher wifi ya.
2: Iya, voucher wifi. Iya.
0: Baik, kita berharap sebenarnya di tempat-tempat seperti itu yang harus secepatnya di apa ya, dijangkau begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita simpan keluhan Anda ya, Pak Muhammad Kamalian ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Muhammad. Selamat menikmati waktunya bersama keluarga di rumah. Ini di Kelurahan Jaya Tidore Utara. Ada Pak Muhammad Romalian ya, terkait dengan tower Telkomsel mungkin yang memang susah dijangkau di sana. Ini sebenarnya masyarakat juga membutuhkan hal seperti ini ya. Ini kemarin kan ada janji tentang bagaimana di desa-desa yang sulit dijangkau begitu. Kita berharap juga semuanya dapat bagiannya. Salah satunya mengenai jaringan internet ini ya. Oke, nanti kita bisa menghubungi siapa ya? Saya mau hubungi Ibu Kor dulu nih. Ibu Kor gimana Ibu Kor? Kita hubungi siapa ya? Oke, kita berharap langsung ke ini saja boleh ya. Iya. Ini kalau ibu gubernur ini cepat loh ya menangani hal seperti ini sebenarnya. Kita berlangsung didengar begitu ya. Oke, Pak Muhammad Rumalain bersabar ya. Nanti kita bisa mencari solusi yang terbaik terkait dengan bagaimana kesediaan jaringan internet di sana. Kita berharap semuanya bisa dapat dengan baik begitu ya di tempat-tempat yang memang sulit didapat. Kelurahan Jaya Tidore Utara. Saya sudah catat di sini. Saya bisa nanti sebentar kita nanti berdiskusi lah ya bersama teman-teman di sini kira-kira yang terbaik, yang paling kompeten kita hubungi itu siapa. Bung Yasin udah kita simpan dulu, simpan juga. Ini punya masalahnya Bung Yasin tuh memang dari kemarin sudah berulang-ulang kali ya. Waduh, ini sudah hampir setiap Halo RRI dikeluhkan terkait dengan ini antar sampah. Saya kasih nama antar sampah saja ya.

Oke, yang lain lagi saya masih terima. Boleh sebanyak-banyak ya. Asalkan mungkin masalah-masalah yang mungkin Anda hadapi, keluhan-keluhan Anda, kita nanti bisa cari solusi yang terbaik. Di Jalan Sultan Hairun pagi ini terpantau lalu lintasnya baik ya. Kendaraan roda 2 lalu lalang di depan saya dengan tertib. Ya, Anda sebagai pengendara saya ingatkan kembali, tertib berlalu lintas harus ditanamkan Anda sebagai pengendara ya, baik roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga pada hari ini tidak sama seperti maksudnya sama seperti hari kemarin, tidak berubah lah ya. Masih cerah di seluruh wilayah di Kota Maluku Utara lah, mungkin di tempat Anda juga karena tidak masuk belum masuk di musim hujan, jadi mungkin merata nih sama semua ya. Nah, ada beberapa hari kemarin juga keluhan dari warga di sekitaran ini ya, Mangga 2. Ada kemarin saya sempat jalan-jalan ke sana terkait dengan parkir yang katanya di depan ini ya, perikanan. Iya, perikanan Bastion ya tempat. Oh, Mangga 2, sorry. Kalau di perikanan itu di Mangga 2. Ada beberapa warga yang mengeluhkan di sana, katanya kemarin kan ada ini penertiban parkir liar yang di depan ini perikanan Mangga 2. Di situ katanya kalau motor kendaraan roda 2 diparkir di situ langsung diangkut kalau memang kena sama yang memang saat mengamankan di situ ya, karena katanya dilarang di situ. Tapi dipertanyakan kenapa mau kendaraan roda 2 diangkut terus masih ada truk besar yang parkir di sekitar situ. Bedanya apa sebenarnya? Itu ditanyakan sebenarnya dari kemarin ya. Saya sering ke situ, jadi ada warga yang mengatakan bedanya apa kendaraan roda 2 sama truk besar yang sering parkir di depan situ banyak-banyaknya juga di situ ya. Karena kalau kendaraan roda 2 dilarang. Terus kenapa kendaraan roda 4 yang besar yang seperti truk itu masih diparkir sampai dengan saat sekarang? Itu yang dikeluhkan warga di sana. Nah, saya sedikit mengangkat tentang parkir sembarangan ini ya, masih menjadi persoalan yang jadi perhatian Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate di Maluku Utara sih. Kalau kita lihat sih, jumlah kendaraan masih ditemukan berhenti ataupun parkir di bahu jalan, bahkan di lokasi yang telah dipasang rambu larangan parkir. Dan ini tentunya hal ini mengganggu mungkin kelancaran arus lalu lintas hingga membahayakan pengguna jalan lainnya, begitu ya. Nah, itu dia beberapa larangan terkait dengan larangan parkir sembarangan di Kota Ternate. Kita lihat secara umum kondisi di lalu lintas di Kota Ternate memang kalau kita lihat ya pasti relatif terkendali lah, begitu ya. Dan masyarakat cukup kooperatif ketika diberikan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas. Jadi semuanya bisa dipatuhi. Tapi kadang-kadang kalau matanya melirik sebelah, tidak ada, ya udah parkir lagi gitu. Kalau lihat, udah. Yang jagain tidak ada ya. Dari Satlantas tidak ada, ya udah. Kita parkir dulu. Tiba-tiba kalau muncul ya lari lagi gitu ya. Nah, ini dia nih. Namun banyak hal yang harus diperhatikan. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian Satlantas karena masih ditemukan kendaraan parkir sembarangan, yaitu diantaranya katanya di kawasan Pasar Higienis serta sepanjang jalan depan Jatilen Mall juga masih terjadi parkir di sana ya. Padahal rambu larangan parkir di Pasar Higienis sebelumnya telah diperbaiki melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Ternate. Begitu juga hingga saat ini masih mendapati beberapa kendala parkir di area tersebut. Nah, saya sudah katakan tadi kalau teman-teman memang tim Satlantas tidak ada, ya udah parkir dulu lah, setelah datang ya udah lari. Nah, keterbatasan lahan memang sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk parkir di badan jalan karena tersedia area parkir di dalam terminal maupun kawasan pasar. Bukan cuma di Pasar Higienis, bukan cuma di depan ini ya, Mall Jatilen.

dan himbauan dari pihak menjaga bagaimana keamanan di situ. Nah, tetapi masih katanya keluhan warga masih banyak kendaraan yang sering diparkir sembarangan. Salah satunya juga di kawasan depan Benteng Oranye, ya Benteng Orange. Ada juga persoalan parkir berkaitan dengan kondisi jalan yang katanya relatif sempit dan akibat bongkar muat memicu kemacetan karena merupakan area padat pertokoan, begitu ya. Itu dia. Jadi Satlantas harus kerja ekstra nih ya, kerja terus ya untuk bagaimana terus menjaga parkir-parkir yang memang tidak pada tempatnya, gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan semuanya bisa diatur sedemikian rupa dan tata kota apa ya, aturan kota yang memang harus kita lihat. Kalau semraut kan tidak enak kita lihat juga. Jadi mudah-mudahan bisa dikendalikan semuanya dengan baik ya. Tapi nanti kita hubungi juga. Kemarin ada warga yang di Mangga Dua itu mengeluhkan hal itu ya. Nanti kita coba bahas informasi dan keluhan Anda terkait dengan hal tersebut. Saya break dulu sebentar. Nanti di pukul 10 kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah lintas informasi saya akan kembali melanjutkan Halo RRI. Dan pastikan Anda tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tapi juga memahami siapa mereka. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar tepat pukul 10, sebagai kecintaan kita terhadap tanah air, kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 10 kami sampaikan Lintas Informasi, dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan bintang Mahaputra Adipura kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kemudian tanda kehormatan bintang Mahaputra Adipradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Didi Prasetyo di Istana Negara pada Kamis kemarin. Penganugerahan tanda kehormatan diberikan berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85/TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang Mahaputra. Pemberian tanda kehormatan diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di bidang kepolisian. Pemberian tanda kehormatan juga diberikan atas jasa-jasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kita beralih ke satu informasi daerah, kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005-2015 Ahmad Mahifa meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan pada Kamis sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Ahmad Mahifa menghembuskan napas terakhir di usia 80 tahun. Kepergian sosok yang dikenal santun dan ramah ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Mahifa bukan sekedar mantan kepala daerah, namanya juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Ia tercatat sebagai wali kota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Mahifa terpilih sebagai wali kota Tidore Kepulauan pada 2005. Saat itu ia berpasangan dengan Salhudin Adrias dan memimpin daerah tersebut pada periode pertamanya. 5 tahun kemudian, kepercayaan masyarakat kembali mengantarkan ke kursi wali kota Tidore Kepulauan dalam pilkada 2010. Mahifa kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Hamid Muhammad. 2 periode kepemimpinannya meninggalkan catatan tersendiri dalam perjalanan pembangunan Kota Tidore Kepulauan. Berbagai kontribusi dan kebijakan yang dilakukannya menjadi bagian dari sejarah pemerintahan daerah tersebut. Perjalanan itu berakhir, sosok yang pernah memimpin Tidore dikenal dekat dengan masyarakat tersebut telah berpulang. Kepergian Ahmad Mahifa meninggalkan kenangan bagi masyarakat yang pernah merasakan langsung kepemimpinannya. Demikian Lintas Informasi pukul 10.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Ternate.
6: Kita sudah lewati menit ke-10 dari pukul 10 pagi ya. Udah menjelang siang sepertinya karena sudah jam 10 lebih. Dan kita masih di Ternate pagi ini ya. Oke, tanpa terasa di lembaran kedua bulan Oktober, kita lihat kondisi cuaca di Maluku Utara masih sama ya, nah, tidak berubah. Ini banyak yang sudah meminta turun hujan karena kebakaran hutan di mana-mana. Terus ada, tapi persediaan air bersih semuanya baik lah ya, tidak ada keluhan kan tentang air bersih. Jadi sepertinya semuanya baik ya di Kota Ternate. Di luar Kota Ternate juga demikian, tidak ada keluhan, jadi ya mudah-mudahan semuanya bisa terkendali dengan baik. Tapi kami ingatkan untuk Anda, jangan membakar sampah ataupun lahan sembarangan ya, karena masih dalam masa musim kemarau. Karena kondisi lingkungan yang kering dan angin kencang sepertinya masih saja terjadi, dapat memicu kebakaran besar yang cepat merambat ya di kemana-mana lah istilahnya begitu. Apalagi di lahan yang mudah kering, yang banyak mungkin di kebun Anda biasanya kan begitu ya. Jadi kalau mudah menjalar itu rumput, daun kering, dan ilalang ini sangat mudah terbakar dan cepat meluas saat terkena tiupan angin. Anda yang suka merokok juga diharapkan jangan membuang puntung rokok di saat belum padam betul lah ya puntung rokok Anda gitu. Risiko permukiman juga salah satunya ya, kalau percikan api kecil dari lahan terbuka dapat dengan cepat juga membakar rumah dan fasilitas warga yang paling dekat begitu. Jadi jangan sampai terjadi di saat musim kemarau yang ada di sekitar kita. Baik, waktu kita masih sekitar 10 menit lagi. Sebentar Anda jangan kemana-mana, nanti hadir yaitu panggilan Jumat. Masih nanti bersama saya, pembahasan mengenai pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja, dan tidur. Nanti sebentar kita bahas terkait dengan untuk topik kita di panggilan Jumat. Silakan kalau ada masih keluhan di line telepon saya masih beri kesempatan di 0921312521 juga 0821203751 80, karena kita masih di program Halo RRI ya, kita tampung saja keluhan Anda. Tadi Pak Muhammad Ramalian, terima kasih ya, nanti saya, mungkin dari Senin keluhan Anda bisa kita bahas dan nanti ada solusi yang terbaik. Bung Yasin juga demikian ya. Silakan, karena dengan memberi ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik, layanan kebutuhan masyarakatnya nantinya laporan-laporan tersebut bisa diterima dan ditindaklanjuti begitu ya. Tadi Pak Muhammad Romalian mengangkat mengenai jaringan di sana ya, yang beberapa hari kemarin informasi pernah kita kasih ke pendengar. Ini yang dikatakan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nesar Patria, yang mengatakan pemerintah mulai mengubah yang namanya paradigma pembangunan konektivitas nasional. Itu salah satunya masuk di dalamnya mungkin ya, pemerintahan internet tidak lagi tergantung pada pembangunan BTS semata saja, tetapi ini disesuaikan dengan kondisi geografis, terus jumlah penduduk yang ada di suatu tempat dan kebutuhan setiap wilayahnya. Jadi melalui pendekatan tersebut, nah disitulah pemerintah akan memadukan BTS to fiber optik, ada satelit dan teknologi lain agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan termasuk daerah dengan medan yang paling sulit sekalipun begitu ya. Jadi pendekatan tersebut diperlukan karena setiap wilayah memiliki yang namanya karakteristik yang berbeda, itu dia ya. Nah disitulah pemerintah hadir akan menentukan teknologi yang paling tepat berdasarkan kondisi lapangan yang ada, sehingga pembangunan konektivitas menjadi lebih efektif sekaligus mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit memperoleh akses internet, begitu ya. Ya, seperti yang di tempat Pak Muhammad Rumalian tadi itu ya. Jadi pemerintah masih mencatat adanya ada berapa ya, sekitar 269 titik black spot yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada juga dari bakti dan operator telekomunikasi ya. Jadi keterbatasan anggaran memang tidak boleh menghambat pemerataan akses digital. Karena itu ya pasti kolaborasi lah ya menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan konektivitas di wilayah yang masih mengalami black spot maupun sinyal yang lemah, begitu ya. Itu dia. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab lah ya nanti ya untuk keluhan dari Pak Muhammad Rumalian terkait dengan kebutuhan internet di sana, jaringan internet yang masih terbatas. Ini karena bisa diambil mulai mungkin jangkauannya dari Ternate yang sekarang diambil ya. Jadi kalau sudah ada tower yang berdiri di sana, alhamdulillah itu bisa terjawab begitu ya. Jadi Pak Muhammad Ramalian sabar dulu. Nah, mudah-mudahan solusi kita baik, kasih yang terbaik. Oke, sepertinya kita harus akhiri dulu ya untuk Halo RRI di edisi Jumat 2 Oktober hari ini. Mudah-mudahan keluhan Anda bisa nanti kita jawab di hari Senin. Masih ada hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Jadi Anda bersabar saja ya, pasti bisa ada solusi yang kita kasih untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, Anda pastikan tetap di sini ya, di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah ini nanti kita ikuti adanya panggilan Jumat untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Nanti Anda bisa berinteraksi bersama, sebentar ada narasumber di panggilan Jumat, yaitu ada Sekretaris MUI Maluku Utara, ada Dr. Makbul Hadim SAG MSC, ada juga pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara, ada Dr. Anda Haja Ratna Dayeng Barang, ada juga Aisyah Maluku Utara Ketua Bidang Takbil ya, ada Ibu Kalsum Kabalmai SPDI nanti bersama kita. Kita berbincang nanti sebentar di panggilan Jumat. Kita akhiri dulu di Halo RRI edisi Jumat hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung dan nanti kita berjumpa kembali di hari Senin di panggilan Jumat. Oh, bukan panggilan Jumat, Halo RRI selanjutnya. Panggilan Jumat nanti entar lagi lah ya. Baik. Saya pamit sebentar, nanti saya akan kembali bersama Anda di panggilan Jumat. Jadi pastikan Anda tetap di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita iringi dulu ya dengan beberapa lagu, setelah itu nanti saya akan kembali di dialog panggilan Jumat.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

pohon. Tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

0: Daniel, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 10:32 waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya ya, di hari Jumat ini kembali hadir untuk Anda, yaitu Panggilan Jumat. Hari ini 2 Oktober di lembaran kedua bulan Oktober 2026. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih stay tune bersama kami hingga saat ini, memilih program 1 sebagai pilihan dengan Anda. Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali untuk pagi menjelang siang hari ini ya, karena sudah memasuki waktu siang, sudah di jam 10:32. Panggilan Jumat hadir kembali lagi untuk Anda. Dan nanti sebentar pembahasan kita yaitu mengenai pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja, dan tidur. Sudah hadir di studio.
1: Bukan itu. Judulnya bukan itu.
0: Di sini pentingnya mengatur waktu antara ibadah, bekerja, dan tidur. Betul.
1: Bukan.
0: Oh, beda ya?
2: Peran ormas dalam pembangunan daerah itu.
0: Ya ampun, kok di sini beda ya? Oke. Topiknya tentang, kita terkenalkan dulu. Baik, pendengar siang ini di studio Pro 1 sudah ada Sekretaris MUI Maluku Utara, ada Dr. Makbul Ahadim SAGMSI. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Pak ya?
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Selain Pak Makbul, ada juga pimpinan wilayah Asia Maluku Utara, ada Dr. Anda Haja Ratna Dayembarang. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Satunya berhalangan sakit ya?
4: Iya.
0: Baik, jadi pembahasan kita sekali lagi Ibu, topiknya apa tadi? Karena di flyer kita yang terima di sini kok beda ya?
2: Peran organisasi keagamaan dalam pembangunan di daerah gitu.
0: Peran organisasi keagamaan dalam pembangunan di daerah,
2: daerah ya.
0: Oke, baik. Pak Makbul mungkin sebagai pengantarnya terkait dengan topik kita, boleh disilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada dalam dialog Jumat kali ini. Betul. Itu tema kita tentang peran organisasi keagamaan dalam pembangunan di setiap daerah. Memang tema ini, ketika kita membahas tema ini, saya melihat pertama apa itu pembangunan, baru bagaimana peran organisasi keagamaan dalam pembangunan daerah itu seperti apa. Di berbagai literatur, pembangunan itu sebenarnya proses perubahan. Nah, proses perubahan kemudian yang direncanakan dan terus berkelanjutan. Untuk apa pembangunan ini? Untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Betul. Ya. Ini istilahnya di berbagai bidang lah.
2: Di berbagai bidang. Ya. Okay. Kalau pembangunan fisik, mungkin jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, dalam perspektif ormas ini pembangunan manusianya. Dan ini saling terkait. Kalau pembangunan manusianya bermasalah, tentu berimbas pada pembangunan fisik juga bermasalah.
0: Ya.
2: Nah, itu ya. Sehingga peran ormas keagamaan ini seperti apa dalam konteks pembangunan fisik itu. Baik, organisasi keagamaan itu di secara yuridis itu diatur dalam Undang-Undang 17 tahun 2013. Nah, itu di dalamnya mengatur tentang organisasi keagamaan. Jadi dasar hukum organisasi keagamaan itu di undang-undang ormas ini. Maka pemerintah juga tidak harus membiarkan ormas bekerja sendiri. Nah, ormas itu menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah. Hanya konteks ormasnya berbeda konteks pembangunannya. Kalau pembangunan itu paradigmanya pembangunan fisik dan non-fisik, maka ormas itu mengarah pada pembangunan non fisik ya. Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, mungkin itu untuk sementara pengantar yang bisa saya sampaikan okay. dalam kesempatan.
0: Dengan topik
2: ini.
0: Tersebut, pendengar, Anda bisa berinteraksi ya. Silakan line telepon kami buka di 0921 312 5521, juga di WhatsApp 0821 2037 5180. Peran organisasi keagamaan dalam pembangunan daerah, kita lihat. Nah, sebenarnya Pak Dokter, kira-kira kalau menurut Anda peran utama salah satunya lembaga keagamaan itu seperti apa dalam hal ini?
2: Baik, memang karena ormas keagamaan itu perannya mungkin lebih pada yang pertama kualitas hidup keagamaan.
0: Kita
2: kualitas
0: tahan dulu.
2: Hidup keagamaan.
0: Ya, Pak Dokter, kita tahan dulu.
2: Oh,
0: ada
2: iya,
0: yang
2: iya.
0: ingin seperti ada mau bergabung. Iya, assalamualaikum. Iya.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Dengan Pak siapa di mana?
5: Dengan Abdul di Tidore,
0: Pak Bung. Abdul di Tidore. Pak Abdul, silakan.
5: Ya, ya. Temanya tentang peran ormas.
0: Iya, peran ormas keagamaan ya, dalam pembangunan daerah.
5: Saya tanyakan begini, Bapak Ibu narasumber, selama ini pemerintah kota kabupaten bahkan provinsi ini semua wacana tentang peran pembangunan daerah ini itu melibatkan organisasi kelembagaan ormas Islam atau ormas-ormas yang lain di kabupaten kota atau di provinsi Maluku Utara ini, atau cuma jadi pelengkap saja di rapat-rapat untuk di kota kabupaten atau di provinsi itu. Nah, itu demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul di Tidore mempertanyakan hal ini. Pemkot, Pemprov, bagaimana Pak Dokter? Pak Dokter, kira-kira dari Anda sini wacana pembangunan daerah bagaimana?
2: Iya, baik. Memang tadi saya menjelaskan bahwa organisasi keagamaan itu masuk dalam undang-undang ormas. Itu artinya ada tanggung jawab pemerintah dalam mendorong kerja-kerja ormas itu. Yang kedua, ormas ini mitra pemerintah. Dia bukan struktur pemerintah jabatan tertentu, dia mitra. Makanya program-program ormas ini itu wajib didukung oleh pemerintah. Misalnya ormas kita di Maluku Utara bisa ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad dan sebagainya. Itu program-program yang pertama itu sebenarnya itu mendorong kualitas keagamaan.
0: Oke.
2: Nah, pemerintah selama ini memang dari sisi penganggaran memberikan anggaran pada beberapa ormas, tapi anggarannya kalau tahun ini ada, tahun depan tidak ada. Nah, sebenarnya ini memberi dorongan spirit pada ormas untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas dan program-program ormas.
0: Betul.
2: Kalau program ormas itu baik, itu akan berimbas pada pembangunan yang lain. Ya, pembangunan itu butuh ketenangan, butuh kedamaian, butuh kecerdasan. Ormas itu mengarah pada misalnya kualitas kehidupan keagamaan. Ada kajian-kajian ormas, kajian keagamaan, memberikan spirit pengetahuan keagamaan pada masyarakat.
0: Okay.
2: Itu tugasnya ormas sebenarnya. Apakah pemerintah ini, tadi pertanyaan Pak Abdul di Tidore, itu pelengkap dalam rapat-rapat saja?
0: Iya, istilahnya dalam rapat-rapat saja katanya.
2: Iya. Saya melihat memang tanggung jawab pemerintah juga ada pada pengembangan ormas ini. Ya. Ormas tak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Ya. Ormas itu harus sejalan dengan NKRI. Tidak boleh merontak angka senjata dan sebagainya. Itu ormas. Nah, pemerintah melakukan pembinaan ormas seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, begitu. Jadi bukan hanya pelengkap dari pemerintah kota, kabupaten, tapi mendorong kayak MUI, NU, Muhammadiyah, itu diberi apa anggaran untuk melaksanakan program-program keormasan itu.
0: Baik.
2: Barangkali begitu.
0: Ya, saya berpindah ke Ibu Haja dulu nih ya. Ibu Haja, kalau dari kacamata Anda sendiri sebagai pimpinan wilayah Asia Maluku Utara terkait dengan topik kita dan apa yang dipertanyakan sama Pak Abdul sendiri, bagaimana menurut Anda?
4: Ya, kalau menurut saya, pembangunan daerah kerap dipandang semata-mata soal infrastruktur fisik. Pembangunan jembatan, perbaikan jalan ataupun pertumbuhan angka ekonomi. Namun pembangunan sejati selalu bertumpu pada pembangunan manusia dan keharmonisan sosial. Disinilah organisasi kemasyarakatan keagamaan hadir bukan sekedar pelengkap, melainkan pilar utama penggerak kemajuan. Berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
0: Baik, oke. Pak Dokter, ada yang mau bertanya lagi nih. Yeah. Ini namanya sama, tapi dia dari Dufa-Dufa. Pak Abdul juga di WhatsApp. Menurutnya katanya akhir-akhir ini organisasi semakin tumbuh di mana-mana yang, tapi kontribusi terhadap pembangunan boleh dikata hampir tidak ada. Sebenarnya apa kendalanya? Gitu.
2: Iya, yeah, baik.
0: Namanya sama, tapi orangnya tempatnya beda.
2: Jadi ini Abdul Kuadrat ini ya.
0: Abdul Kuadrat.
2: Ya, yeah, baik. Terima kasih Pak Abdul di Dufa-Dufa. Tadi pertanyaannya diarahkan ke
0: yang dari Abdul ini ya.
2: Abdul yang Dufa-Dufa itu.
0: Kontribusi terhadap pembangunan. Boleh dikatakannya hampir tidak ada. Sebenarnya kendalanya di mana begitu?
2: Iya. Baik, kalau disebut kontribusi ormas ya, organisasi keagamaan pada pembangunan. Tadi saya jelaskan pembangunan fisik mungkin ormas organisasi keagamaan tidak mengarah ke situ.
0: Okay.
2: Tapi dia mengarah pada pembangunan sumber daya manusia, pembangunan manusianya. Misalnya ormas itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa dalam berbagai bidang.
0: Betul.
2: Tugas keagamaan tadi saya jelaskan, kajian-kajian keagamaan, pembinaan keluarga, kemudian hafalan Al-Quran. Jadi peningkatan kualitas hidup atau kualitas kepribadian masyarakat Maluku Utara itu menjadi tugas dan tanggung jawab ormas gitu.
0: Baik.
2: Nah, ada juga dalam bidang pendidikan misalnya, apalagi Muhammadiyah kita lihat dalam bidang pendidikan, rumah sakit. Muhammadiyah punya rumah sakit yang begini banyak. Ini peran-peran organisasi keagamaan dalam mengisi pembangunan yang ada di kabupaten atau yang ada di daerah itu. Rumah sakit, kemudian panti asuhan, terus dalam aspek ekonomi mengembangkan UMKM dan sebagainya. Ini peran-peran ormas yang begitu nyata di dalam kehidupan keseharian masyarakat begitu. Jadi ormas juga memiliki tanggung jawab mendorong ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, membantu fakir miskin. Itu tanggung jawab yang luar biasa. Dan ini sama dengan program-program pemerintah. Makanya ormas itu mitra pemerintah. Begitu Pak Abdul.
0: Jadi Pak Dokter, mungkin organisasi keagamaan yang kita tahu yang ada di Maluku Utara, khususnya kita di Kota Ternate sendiri, yang berperan mungkin salah satunya dengan kerukunan beragama ya, begitu ya.
2: Iya.
0: Anda melihatnya bagaimana sebenarnya?
2: Iya, kerukunan beragama itu juga penting.
0: Okay.
2: Kapan kerukunan kita kacau, itu mempengaruhi pembangunan di berbagai sektor itu.
0: Iya.
2: Ya. Kalau kita damai, kita aman, itu pembangunan berjalan lancar, fisik maupun non-fisik.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita ambil contoh di Papua, ya. Orang bekerja membuat jembatan, membuat jalan, tiba-tiba ada organisasi yang lain datang menyerang dan secara fisik. Itu namanya tidak aman kita.
0: Okay.
2: Tapi kalau pembangunan dalam kondisi aman, ya alhamdulillah berjalan secara baik dan lancar.
0: Betul.
2: Gitu menurut saya.
0: Okay.
2: Ya. Jadi sebenarnya peran ormas juga adalah mitra
0: mitranya
2: yang mendorong proses kemajuan pembangunan di Maluku Utara. Jadi kita mitra, ormas itu mitra. Ya, ormas apa saja saya sebutkan tadi ya. Karena ormas itu diatur dalam undang-undang 17 tahun 2013. Begitu. Mungkin mungkin itu untuk Pak Abdul di
0: Kelurahan
2: Dufa-Dufa itu.
0: Kalau mau kembali lagi masih boleh ya, kita masih tunggu lagi. Saya ke Ibu Haja dulu. Ibu Haja, masih dari Pak Abdul yang mau ditanyakan sama Ibu Haja nih. Buat Ibu Haja katanya, sampai sejauh mana peran organisasi Aisyah di Maluku Utara? Ibu Haja bisa menjelaskan.
4: Peran organisasi Aisyah di masyarakat, seperti kita kunjungi panti asuhan pada hari-hari tertentu, kita santuni mereka berupa pakaian-pakaian layak pakai maupun sedikit uang ataupun ceramah keagamaan yang menyentuh hati mereka, agar supaya dengan keadaan yang terjadi di Maluku Utara seperti ini, ada yang informasikan kemahalan dan sebagainya sudah tidak tertentu, maka kita sirani dengan rohani agar supaya mereka itu bisa tenang. Jangan karena perubahan-perubahan seperti itu mengganggu kehidupan kita dalam keadaan beragama, ibadah dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay. Kira-kira fungsi dan perannya dari yang selama ini Anda lihat sebagai pimpinan dari ICA bagaimana?
4: Nah, kalau dari ICA itu banyak dari misalnya di bidang dakwah itu tidak hanya nanti bulan Ramadan, tetapi kita biasanya diundang di lembaga juga, lembaga tahanan ini, rumah tahanan kita
0: lapas,
4: lapas. Kita sirani pakai agama-agama mereka agar supaya mereka itu jangan terlalu memikirkan kehidupan yang serba susah sekarang ini dengan adanya masukan-masukan dari kita dari Aisyah. Insya Allah mereka akan terjaga dari banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi di masyarakat seperti ini. Itu peran Aisyah seperti itu.
0: Oke, saya kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, kira-kira kalau Anda melihat apa sih istilahnya penyimpangan yang harus kita cegah? Ini patokannya perilaku agar masyarakat terhindar dari tindakan amoral ataupun melanggar hukum yang ada di daerah kita sendiri seperti apa? Kan dukungan dari ormas-ormas tertentu kan ini sangat baik begitu. Bagaimana Pak Dokter?
2: Iya, penyimpangan moral misalnya ya banyak dilakukan remaja, anak muda, termasuk orang tua-tua.
0: Banyak
2: penyimpangan ini bukan cuma anak remaja tapi orang tua-tua juga.
4: Betul.
2: Banyak.
4: Betul.
2: Sebenarnya kata kuncinya itu peran nilai-nilai dan norma agama itu ditingkatkan. Memang itu kata kuncinya. Betul. Nilai itu harus terus ditingkatkan dan jangan berhenti. Ibarat dakwah itu kita tidak boleh berhenti, ini so bagus sudah, stop sudah, tidak boleh. Harus terus menerus kita mendakwahi. Termasuk kita mendakwahi pada diri sendiri. Diri kadang-kadang sama dengan air di laut itu pasang naik, pasang surut begitu. Lagi naik, ya tong ibadahnya kuat. Lagi turun, ibadah juga malas. Nah itu, nah makanya mengantisipasi berbagai tindakan moral itu ya yang pertama spiritualitas itu ditingkatkan. Okay. Yang kedua aspek yang kedua itu aspek eksternal penegakan hukum yang diatur secara lebih baik, disosialisasi secara lebih baik. Yang ketiga itu nilai-nilai budaya lokal bisa diangkat sebagai bagian integrasi dari membentuk karakter masyarakat kita.
0: Okay.
2: Budaya santun, budaya tabea, budaya itu bagus sekali dalam kehidupan masyarakat kita, apalagi masyarakat Maluku Utara. Budaya Ternate itu adat siaturan itu bisa dipakai menjadi bagian yang membentuk karakter anak muda kita, karakter, bahkan karakter orang tua-tua. Budaya itu lebih banyak harus ditingkatkan.
0: Istilahnya bisa dibudayakan lah begitu ya.
2: Dibudayakan, ada nilai-nilai dan norma penting. Norma itu aturan baku yang ditaati dalam masyarakat. Nilai itu hal-hal positif. Kalau di Halmahera Utara banyak sekali nilai-nilai itu, nilai hayangi, nilai diai, kasih sayang, diai itu kebaikan, adili, toh. Makanya pernah bupati, mantan bupati yang sudah meninggal Pak Heina Mutemu menyebutkan pasca konflik ini di Halut itu kita harus mengedepankan nilai-nilai Homa Debingi. Homa Debingi itu mari kita saling membersihkan diri. Kalau dulu kita konflik, dulu kita bertikai, ya sekarang kita bersihkan diri. Ya, kita ini satu turun,
0: kita sebenarnya harus
2: satu
0: bisa, itu. Istilahnya begini Pak Dokter, memberi contoh lah kepada daerah lain istilahnya begitu setelah mungkin hal yang terjadi di masa-masa silam begitu ya, atau bagaimana menurut Anda?
2: Iya, karena kita pernah konflik.
0: Tapi kita beri dulu, contoh, kita terima dulu, ada yang ingin dikabungi. Halo, Assalamualaikum, panggilan Jumat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak siapa nih, di mana?
6: Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi.
0: Pak Sam di Tanah Tinggi. Pak Sam silakan, Pak Sam.
6: Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pak Sam.
6: Iya. Jadi menyangkut dengan ormas ini ya memang sudah bagus. Cuma kadang-kadang pada momen-momen tertentu yang dimanfaatkan oleh yang orang-orang tertentu juga. Seperti datangnya pilwaku.
0: Iya.
6: Ya, pileg maupun pemilihan presiden itu dikendaraan oleh orang-orang itu kepada apa ormas-ormas itu. Jadi kalau boleh

0: masalah, Pak. Nah, yang terjadi sekarang kita lihat di media ini kan para kiai yang masuk menteri.
1: Iya, betul.
0: Masuk lembaga segala macam ada di dalam pemerintahan. Tapi akhirnya korupsi.
1: Korupsi.
0: Mohon penjelasan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dokter, kita harus siap dengan pertanyaan di bagian.
2: Iya, iya.
1: Pak dokter, menurut Anda bagaimana, silakan? Ya.
2: Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan kritis dari Om
1: Pak Sam di Tanah Tinggi.
2: Om Sam ya, Pak Sam ya, di Tanah Tinggi. Terima kasih Pak Sam atas responnya. Memang tahun 2024 pernah ada kejadian ya. MUI Maluku Utara. Ini ormas juga.
1: Ormas juga.
2: Melakukan silaturahmi dengan calon nomor 1. Itu tidak heboh di masyarakat. Ketika calon nomor 2 yang gubernur sekarang ini, itu menjadi heboh.
1: Jadi heboh ya.
2: Lalu ada tuduhan kurang independen, kurang ini ormas terjebak pada politik praktis. Waduh. Bahkan ada tulisan-tulisan di Malut Post tentang itu. Saya pernah menjawab tulisan itu bahwa MUI itu masih netral sebenarnya. Anda terlalu jauh melakukan hal-hal begitu, menuduh tidak independen, politik praktis dan sebagainya. Oke, makanya bagi saya ormas juga mungkin harus berbenah dalam konteks ini. Memang ormas itu bukan mitra pemerintah, dukungan terhadap siapa sudah tidak boleh sebenarnya. Ya, tapi dalam faktanya orang per orang boleh. Saya misalnya anggota Muhammadiyah atau apa, Muhammadiyah nggak boleh melibatkan orang dalam politik misalnya, politik praktis. Tapi person Makbul Ahadin, Dr. Makbul Ahadin boleh. Mendukung siapa, mendukung siapa. Nah, gitu ya. Yang kedua,
1: tentang presiden ya,
2: banyak ormas yang diangkat jadi menteri, tapi akhirnya korupsi dan sebagainya. Ya,
1: jatuhnya ke situ lagi.
2: Ya, jatuh ke situ. Sebenarnya korupsi ini bukan cuman ormas saja. Ya. Non-ormas atau juga organisasi non-partai juga terjerat persoalan angkat korupsi. Semua. Korupsi ini kompleks ya.
1: Nah,
2: tapi memang prinsip dasar masyarakat itu memandang bahwa masa dia organisasi keagamaan, hadis firman kuasai.
1: Jatuh juga.
2: Jatuh juga. Itu memang problem kebangsaan kita.
1: Betul.
2: Ya, problem itu memang cukup akut ya. Saya sendiri bingung juga kenapa orang beragama, kenapa orang ini kok terjerembet pada hal-hal yang seperti itu.
1: Maksudnya istilahnya begini, sekarang sudah berganti-ganti kan, sekarang saling berganti, silih berganti, reshuffle terus,
2: berulang. Makanya bagi saya kemungkinan ini sistem bangsa ini yang sudah menyeret para elit di atas itu kalau tidak korupsi tidak bagus itu. Mesti korupsi sedikit ya. Begitu. Jadi padahal agama kita kuat
1: ya. Ya,
2: agama
1: betul,
2: kuat
1: ya.
2: Nilai-nilai betul. Itu tidak boleh, ini tidak boleh, kuat agamanya. Tapi kok orang melanggar juga. Nah,
1: ya.
2: Itu Pak Om Sam ya.
1: Sebenarnya bagi Pak Dokter banyak sih bertanya-tanya begitu, kira-kira jatuhnya sampai kenapa sampai jatuh. Tapi saya berpindah ke Ibu Haja dulu nih.
2: Yeah.
1: Ibu Haja, bisa menanggapi tadi yang ditanyakan sama Pak Sam, boleh?
3: Iya, Pak Sam. Kalau misalnya semua itu sudah terjadi yang kita lihat sekarang, kenyataan seperti itu. Tapi yang untuk membenahi semua itu, kita harus beragama, yaitu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Telah kutinggalkan kepadamu 2 perkara. Apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka kamu akan selamat dunia akhirat. Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu taraktu fikum amraini lan tadillu ma intamassabtum bihima kitabullah wa sunnata
2: rasul. Ya, betul.
3: Jadi kalau siapa yang sudah menjiwai jiwa seperti itu, insyaallah semua korupsi, penipuan dan segala macam yang terjadi sekarang itu akan terhindar. Jadi kebiasaan orang-orang kita manusia itu bisa biasanya ikut-ikutan. Oh sudah dari pusat sudah korupsi, kita orang di daerah seperti itu. Okay. Padahal kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Walaupun misalnya pemimpin kita korupsi, tapi kita jangan mengikuti seperti itu. Karena ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi kita mencontohi apa-apa yang bisa dijalankan. Bertolong menolong dalam kebaikan, tetapi kalau dalam kejahatan, korupsi dan lain sebagainya, kita tinggalkan

0: Kita bisa taat kepada pemimpin, tetapi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu kita tinggalkan. Seperti juga yang disinggung tadi, toleransi. Jadi kita dengan umat yang lain itu harus berbuat baik. Misalnya kita kerja jalan sama-sama, dari umat Islam maupun umat Nasrani, seperti itu. Tetapi yang dilarang oleh Islam yaitu mengenai ibadah. Seperti yang banyak contoh di Maluku Utara, di DPR, di mana-mana yang saya lihat, pasang spanduk dan lain sebagainya, selamat Natal dan sebagainya, padahal dalam ajaran agama Islam itu dilarang. Nah, jadi kalau kita memang konsekuen dengan tadi yang saya katakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kita taat seperti itu, maka yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, maka dunia ini akan aman.
1: Oke. Sekian. Baik. Baik. Pak dokter, mungkin kalau kita lihat kasus-kasus yang seperti yang dipertanyakannya, relevan, yang bagaimana sebenarnya organisasi sosial agama sampai mengalami hal yang memang kita tahu bersama, adakah mungkin pendekatan yang dilakukan salah satunya terhadap mitra atau ormas-ormas seperti ini, bagaimana menurut Anda?
2: Iya, memang dakwah ini tidak boleh berhenti pada setiap orang ya, karena kepribadian setiap orang itu bisa saja goyah, menghadapi ini bolong apa-apa. Tapi menghadapi situasi tertentu ya, syaitan lebih banyak menggoda ya, tergoyah lah begitu. Makanya setiap agama, setiap organisasi sosial keagamaan itu memiliki program-program pengajian. Nah, pengajian itulah menanamkan nilai-nilai positif pada setiap orang. Oh, kalau di hukum Islam yang sebenarnya di Arab, itu mereka potong tangan.
1: Potong tangan ya.
2: Potong tangan. Konsekuensinya kalau dapat potong tangan itu selesai. Lalu di Cina, ketika presiden Cina naik, saya siapkan 100 peti mati, 99 untuk Anda yang korupsi, satu untuk saya. Jadi juga harus ada ketegasan pemerintah dalam menyeret orang-orang yang memang salah menggunakan ini.
1: Apakah dengan cara itu bisa gitu atau gimana?
2: Ya kita kan belum coba,
1: belum
2: di bangsa
1: coba ya,
2: ini.
1: Belum coba ya.
2: Ada undang-undang apa aset bagi setiap koruptor ini, perampasan aset koruptor sampai sekarang kan tidak disahkan. Itu artinya regulasi ini ada perdebatan kepentingan. Dorang tidak sahkan itu di DPR, ada curiga karena ada keluarganya yang terserat itu, terjerat itu dan sebagainya. Makanya itu. Jadi aspek internal juga diperketat, sistem bangsa ini diperketat korupsinya, juga aspek mental keagamaan ini juga didorong terus. Ya, makanya dakwah agama tidak boleh berhenti pada setiap orang. Kalau dia berhenti tidak boleh. Dakwah itu jalan terus
1: pada setiap orang. Harusnya begitu, Pak.
2: Iya, pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat. Nah, sekarang ini yang paling kuat itu di lembaga pendidikan formal, misalnya di kampus. Nilai-nilai anti korupsi diajarkan kita ini. Saya sendiri ngajar itu nilai-nilai anti korupsi.
1: Betul.
2: Bahkan toleransi beragama, macam-macam saya ajarkan
1: itu. Itu dia yang diperlukan ya dalam dalam istilahnya kehidupan kita sehari-hari lah begitu ya. Kita terima dulu ya.
2: Iya, boleh.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Pak siapa?
3: Rodi, saya Abdul balik lagi.
1: Oh, Pak Abdul balik. Silakan Pak Abdul.
3: Saya balik yang kedua kali, Pak Ustaz.
1: Silakan.
2: Iya, silakan.
3: Yang seperti itu yang Ustaz bicarakan tadi, yang ditanyakan oleh Pak Sam itu. Itu bahasa di agama atau di agama itu bilang hukum dunia atau bagaimana, Ustaz?
1: Baik.
3: Oke, terima kasih. Apakah orang yang model begitu orang yang seperti itu dikatakan hukum dunia atau bagaimana? Itu.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyambungkan pertanyaan dari Pak Sam.
2: Iya.
1: Menurut ya.
2: Iya, hubud dunia itu artinya cinta dunia yang berlebihan.
0: Oh, karena hayatul maut.
2: Iya. Dan takut mati itu sebenarnya.
1: Baik.
2: Ini hadis ya, Ibu aja ya.
1: Hadis.
2: Jadi hubud dunia itu cinta dunia, akhirnya perilakunya ya dunia ini butuh material, butuh itu. Karena kecintaan dunia berlebihan, orang itu ngarah ke situ. Tanpa pertimbangan bahwa ini halal, ini haram dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang, aspek-aspek berbangsa, bernegara, beragama itu harus terus jalan. Di tengah-tengah realitas kebangsaan kita yang begini, sistem korupsi yang tidak teratur dari aspek hukumnya, orang korupsi dia penjara berapa saja, Sadiki saya lolos, bayar, ya. Selesai. Mudah. Nah, makanya sistem ini harus ditegakkan secara benar. Kita contoh negara-negara yang lain kok, mereka tidak beragama misalnya, ateis dalam Jepang, Korea Selatan, Cina, tidak beragama. Ada yang beragama, tapi prinsip itu mereka tegakkan. Prinsip dalam menegakkan orang yang korupsi, orang yang melakukan tindakan kesalahan, itu ditegakkan. Kita ini negara agama, bukan negara agama, negara yang mayoritas penduduknya beragama.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Baik.
2: Tapi nilai-nilai itu kadang-kadang, aduh, saya sendiri juga heran gitu.
1: Ya, posisinya dicuekin begitu saja lah, tidak sesuai dengan aturan begitu.
2: Ya, ya betul, Pak. betul.
1: Pak Dokter, Pak Abdul balik lagi, Pak Abdul di Dufa-Dufa nih. Katanya bagaimana pandangannya sebuah ormas, katanya kalau NU menentukan ketua berakhir dengan kasus suap begitu ya. Apa menang sebuah organisasi seperti itu?
2: Sebenarnya secara kaidah, secara etis tidak boleh lah.
1: Tidak boleh.
2: Ya. Tapi kadang-kadang yang terjadi juga di ormas begitu. Baik. Saya tidak tahu ya apa di NU kemarin ada suap, ada itu. Kita butuh data yang valid jangan sampai menjadi fitnah.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau Muhammadiyah, sepanjang saya mengikuti muktamar Muhammadiyah itu tidak ada. Orang adem ayam saja, siapa yang terpilih ya bismillah, karena itu amanah muktamirin untuk memilih pemimpin gitu. Saya enggak tahu kalau di NU apa suap, itu enggak bisa kita langsung itu suap, enggak boleh. Karena itu intern sana, kita punya data dan sebagainya itu. Okay. Begitu, Pak Abdul. Terima kasih.
1: Iya, Pak Abdul mau sebenarnya mau tanya ke Ibu Haja lagi nih, tapi katanya keluar dari topik, tidak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Katanya agama mengajarkan bahkan memerintahkan laki-laki nikah lebih dari satu. Bagaimana pandangannya? Bagaimana Ibu Haja?
0: Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Aw ma malakat aiman. Jadi kalau dalam agama itu diizinkan sampai 4. Tapi kalau kamu tidak berlaku adil, tidak sanggup, satu saja. Jangan kita misalnya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah lebih dari satu, itu Rasulullah segala macam itu terjaga. Tetapi kalau manusia kadang-kadang nikah lebih, bukan sampai 4, 2 saja sudah tidak adil. Ke sana bafoya di istri satu, kemari bafoya di istri satu.
2: Ah, itu Pak Abdul dengar itu.
0: Seperti itu. Jadi sebaiknya.
2: Sebaiknya satu saja.
0: Satu wajar, saja. Satu saja. Supaya anak-anak sayang semua, jangan anak-anak benci kepada kita. Seperti itu. Okay. Jadi manusia tidak akan berlaku adil. Ke sana berbohong, kemari berbohong. Jangan sampai kita dijuluki orang yang suka berbohong. Atau saya tambahkan lagi.
1: Silakan Ibu.
0: Kalau memang tadi korupsi dan sebagainya itu mau terhindar, kata kunci yang paling terakhir yaitu kita harus ingat meninggal, ingat mati. Kalau kita sudah ingat mati, itu semua akan terhindar. Karena kalau kita ingat mati, berarti kita, kalau di alam barja kita harus dihukum seperti begini-begini dan sebagainya. Nah, dengan ingat mati setiap hari itu dianjurkan kita harus ingat mati beratus-ratus kali agar supaya terhindar hal-hal yang negatif.
1: Ya, itu saja. Ya. Oke, baik. Kita kembali ke topik kita ya, tentang organisasi kemasyarakatan lah istilahnya di daerah. Ya, kita tahu di Indonesia ini memainkan peran yang krusial ya berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat aspirasi, visi dan misi. Nah, ini ormas sebagai wadah berpartisipasi masyarakat menyalur aspirasi salah satunya. Kalau Pak Dokter melihat berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang istilahnya begitu, Anda melihat bagaimana sebenarnya sekarang?
2: Untuk aspirasi,
1: iya, aspirasi ormas ini.
2: Iya, memang kalau saya melihat pemerintah dalam pembinaan terhadap ormas, memang pemerintah berkewajiban membina ormas ya, agar ormas ini tidak salah arah. Karena larangan bagi ormas itu kalau melawan Pancasila, Undang-Undang Dasar, angka senjata untuk berontak, itu terboleh, larangan itu, larangan bagi ormas. Jadi ormas itu didirikan oleh masyarakat yang memiliki visi, inspirasi atau aspirasi yang sama. Nah, dengan program-program ormas itu tidak pada aspek fisik, tapi aspek non fisik. Makanya tadi saya bilang ormas itu melakukan pengajian, membangun sekolah, membangun itu dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Okay. Nah, proses pencerdasan, proses pembentukan kepribadian, proses mengatur kehidupan supaya aman, damai, itu bagian penting dari ormas. Jadi ormas itu punya tanggung jawab luar biasa. NU Muhammadiyah itu luar biasa loh. Muhammadiyah punya 170 kampus ya, di seluruh Indonesia. Yeah. Kemudian 133 rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu peran Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan luar biasa di bangsa ini. Tuh. Bahkan telah menyumbangkan para tokoh-tokoh untuk kemerdekaan, untuk mengisi pembangunan, macam-macam. Nah, makanya peran ormas ini cukup luar biasa, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab bagaimana membina ormas. Paling kurang mendanai ormas untuk melaksanakan program-program yang telah dirumuskan oleh ormas itu sendiri. Termasuk MUI, ya. Muhammadiyah, NU dan sebagainya. MUI juga didanai oleh pemerintah, bahkan kantor dikasih untuk melakukan operasional kegiatan gitu. Nah, sinilah peran-peran pemerintah, karena ormas dengan pemerintah itu mitra. Okay. Bukan struktur pegawai ormas itu struktur pegawai pemerintah daerah, bukan, tapi dia mitra. Mitra itu bebas berdialog, bebas mengeritik. Ormas bisa mengeritik pemerintah, boleh. Tidak ada yang dilarang. Nah, pemerintah harus buka telinga, buka mata, buka hati untuk mendengarkan masukan, kritik dan arahan dari ormas itu sendiri. Nah, pemerintah juga wajib menegur ormas, mengkritik ormas jika ormas melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam program-program kerja mereka. Barangkali itu,
1: Pak. Ya, fenomena yang terjadi khususnya kita di Maluku Utara sendiri, Pak Dokter. Kira-kira Anda melihatnya bagaimana? Bukan cuma di Maluku Utara sendiri, seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia. Jadi
1: sekarang bagaimana menurut Anda?
2: Ya, memang ormas sekarang ini melaksanakan peran-peran
1: Apakah sudah sesuai dengan peran yang dijalankan begitu atau bagaimana sebenarnya?
2: Ya, sebenarnya peran ormas sesuai dengan apa yang mereka laksanakan, peran keagamaan, peran sosial, peran ekonomi. Itu ormas juga mainkan peran ekonomi itu. Misalnya ya, Muhammadiyah ketika mengembangkan, mensejahterakan masyarakat, itu dorang pakai apa, geroba, kasih di orang-orang di kota-kota
0: orang-orang
2: besar
0: yang kita mampu,
2: mendorong UMKM. Nah, itu peran-peran ormas luar biasa di kalau kita di Maluku Utara juga seperti itu. Kita lihat NU, kita lihat Muhammadiyah, itu memiliki peran yang luar biasa. Masing-masing mendorong sekolah, mendorong itu, dan ini luar biasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di Maluku Utara. NU sekarang bahkan punya UNUTARA, sudah ada ya. Tapi Muhammadiyah sudah punya UMU dari dulu. Nah, itu peran-peran positif dalam bentuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan sebagainya. Nah, gitu.
1: Pak Ibu aja, kalau Anda bagaimana menurut Anda sendiri?
0: Jadi pemberdayaan sosial ekonomi berbasis umat itu melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang akuntabel. Organisasi keagamaan membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Program beasiswa, pelatihan UMKM, dan bantuan modal usaha bergulir melengkapi keterbatasan APBD pemerintah di daerah itu. Ya, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Baik. Ya. Tadi Pak Abdul mengatakan tadi yang ditanyakan luar dari topik.
0: Luar dari topik ya.
2: Oh iya.
1: Tentang laki-laki yang nikah lebih dari satu. Nah, berarti katanya tidak taat sama perintah Allah atau bagaimana?
2: Nah, itu wilayahnya Ibu Haja yang.
1: Ibu Haja silakan
2: Itu tidak taat atau bagaimana
1: atau
2: Ibu Haja?
1: Bagaimana Ibu Haja? Coba.
2: Gimana? Itu Pak Abdul jadi penasaran ini sebenarnya.
0: Jadi yang saya kemukakan tadi ayat Fankihuma tuabalakum minan nisa itu 1, 2, 3 sampai 4. Apabila kamu tidak berlaku adil, maka satu saja. Tetapi kalau menurut Pak Abdu, untuk diri Pak Abdu berlaku adil, ya silakan.
2: Ya, dua begitu.
0: Begitu.
2: Paling kurang dua begitu ya untuk Pak Abdu. Kali Pak Abdu ada niat kita untuk dua gitu.
1: Baik, kita Pak Abdul nanti silakan, nanti kalau belum
0: jadi, terima, silakan. Saya tambahkan juga. Silakan. Jadi jangan cuma menyisir ini ayat itu saja, tetapi yang lain juga kita harus ikut.
2: Iya.
0: Nah, jadi misalnya saya contohkan saja. Saya rasa Pak Abdul juga akan salat 5 waktu. Tetapi yang saya stres kirang di sini, yaitu anak-anak kita. Jangan sampai kita 5 waktu, anak-anak kita tidak 5 waktu. Karena salat itu sangat penting. Kadang-kadang kita mau ikut kita punya hawa nafsu, padahal yang paling wajib itu kita tidak melaksanakan. Ya. Itu anak-anak kita, bukan ya. Pak Abdul yang saya tunjukkan.
2: Ya. Ya, itu artinya dari sisi hukum Islam boleh.
1: Boleh
2: ya. Nah, okay. Tapi Ibu Haja tadi stressing. Yang penting Anda itu bisa berbuat adil.
1: Ya,
2: tapi dalam realitas kehidupan banyak orang yang tak bisa berbuat adil itu.
0: Makanya
2: Ibu Haja sarankan satu saja gitu.
1: Ya. Untuk Pak Abdul. Ada baiknya satu saja.
2: Ada baiknya satu saja.
0: Bohong sana, bohong sini kan. Dari mana? Padahal dari metua yang kedua. Saya terada dari situ padahal Pak Boy. Seperti itu.
2: Gitu.
0: Jadi menghindari bohong, lebih baik satu saja.
1: Nah, dengar tuh Pak Abdul ya. Pak Abdul balik lagi nih. Di luar dari topik katanya. Mungkin untuk Ibu Haja dan Pak Dokter nih ya. Nah katanya dinamika masyarakat sekarang di ekonomi masyarakat sulit untuk mencari ya apa ya kepentingan hidup lah. Sementara ketika ada orang meninggal minta ampun dorang banting beras dan sampai 500 kilogram. Nah untuk bikin dina di hari pertama dan seterusnya lah. Dan otomatis keluarga pasti berhutang seperti di Galila katanya loloda makian. Nah menurut Pak Dokter kira-kira solusi apa yang terbaik untuk ditawarkan agar cara-cara ini dapat meminimalisir lah istilahnya agar tidak terjadi di ruang kemiskinan. Itu
0: baik.
1: Dari Pak Abdul.
2: Pak Abdul ini kenasaran juga.
1: Ya.
2: Baik begini, tadi malam itu di kantor MUI ada diskusi dan ketua umum MUI itu mengarahkan materinya ini tentang dina kematian.
1: Okay.
2: Ya, jadi dina kematian ini kalau ditelusuri dalam berbagai hadis itu sebenarnya tidak ada. Hanya budaya masyarakat yang melaksanakan dina kematian 1, 3, 5, 7
1: mungkin cuma di daerah atau di semua?
0: Semua daerah.
2: Semua daerah. Bahkan di Jawa juga seperti itu.
1: Okay.
2: Ya, kenduri dan sebagainya. Itu di Jawa.
1: Okay,
2: ya, itu. Dari diskusi itu anggota MUI itu justru menganggap bahwa itu mubazir juga.
1: Mubazir.
2: Karena kalau itu dianggap kewajiban, wajib, maka dilaksanakan.
1: Tapi kalau sudah tradisi,
2: karena dan itu dibungkus dalam tradisi. Padahal dalam hukum Islam tidak dilaksanakan tidak apa-apa.
1: Baik.
2: Mengaji saja, yang sederhana lah tidak apa-apa. Makanya sekarang ini ada beberapa orang yang meninggal kayak kemarin dosen YIN itu 3 hari saja.
1: Hari pertama,
2: kedua, hari ketiga takjiah selesai.
1: Okay.
2: Itu tidak memberatkan.
1: Baik.
2: Tapi kalau memberatkan kayak itu 500. Kilo beras, belum bikin berinji. Ini luar biasa memberatkan orang itu.
1: Ya,
2: begitu.
1: Itu. Ibu Haja menurut Anda bagaimana Ibu Haja?
0: Kalau menurut saya, tahlilan itu tidak ada. Tahlilan subhanallah walhamdulillah itu kita baca setiap hari.
2: Ya,
0: bukan nanti masalah-masalah tertentu sama orang meninggal dan lain sebagainya. Itu berarti memberatkan keluarga dari meninggal. Kadang-kadang kita belum bayar hutang habis, itu sudah berkalam tanah, nejenda aja sudah berkalam tanah, kita punya utang belum bayar adil. Dan itu tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sebutkan tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemerintah kamu. Tetapi dalam kata atiu itu untuk Allah atiullah, wa atiur rasul ada kata atiu. Wa ulil amri minkum itu tidak ada kata atiu di depannya. Jadi kesimpulannya, kalau pemerintah itu zalim, tidak usah taat. Karena tidak ada kata atiu di depannya. Okay. Itu yang saya pelajari. Seperti itu.
2: Okay. Oh iya.
1: Okay. Saya sudah perhatikan Pak Dokter sudah lihat ini mau jembatan. Pak Dokter, kira-kira menurut Anda dengan topik kita, pentingnya apa ya lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah seperti apa sebenarnya salah satu ormas-ormas ini? Silakan. Mungkin sekaligus kita closing saja mungkin ya.
2: Oh iya.
1: Silakan.
2: Memang lembaga keagamaan ini tetap penting.
1: Penting.
2: Pembangunan masyarakat itu tidak hanya ensih pemerintah, tapi peran semua masyarakat. Bahkan masyarakat juga diminta peran-peran aktif mereka dalam mendorong pembangunan yang positif. Nah, apalagi organisasi kemasyarakatan dengan program yang tadi saya sebutkan ya, itu banyak sekali program keagamaan, program bidang pendidikan, memperkuat pendidikan atau pembangunan sosial, ekonomi, kerukunan dan harmoni, itu luar biasa. Kita ambil contoh, daerah kita dulu tahun 99-2000 itu pernah konflik. Nah, makanya kita harus terus mendorong kerukunan dan harmoni pada masyarakat. Nah, ini peran pemerintah, peran organisasi keagamaan, terutama bagaimana dia ketemu dengan para tokoh-tokoh agama untuk berdialog, ya, dialog umat beragama, menghilangkan prasangka dan stereotip misalnya. Kita ini konflik karena ada prasangka, umat lain bilang dong ini begini begini, orang bilang dorang di sana begitu begitu, prasangka itu. Akhirnya kita tidak saling senang dan kita terus berkonflik. Kemudian tokoh memperkuat toleransi. Nah, ini penting juga. Toleransi itu, kadang orang memplesetkan toleransi itu tara boleh, tapi sebenarnya toleransi itu kita menghargai agama mereka dan menjalankan sesuai ajaran agamanya. Bahkan undang-undang menganjurkan kita begitu. Setiap warga negara bebas melaksanakan agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Nah, itu undang-undang kita mengarahkan kita seperti itu. Tapi yang penting kita toleransi, saling menghargai antara satu dengan lain. Disinilah posisi ormas kita ini. Ormas itu cukup penting, makanya ada undang-undang tentang keormasan itu, 17/2013 itu. Nah, pemerintah mendorong itu supaya ormas itu bekerja secara lebih baik, agar masyarakat itu terkontrol, terkontrol aktivitasnya dalam nilai-nilai yang positif, sehingga kedepannya itu lebih baik lagi bagi masyarakat kita. Begitu menurut saya.
1: Pak dokter, sekaligus kita closing. Yang terakhir lah untuk pesannya, untuk dengan topik kita, silakan sebelum kita pamit.
2: Oke, baik. Ormas ini konstruksi positif dalam mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pembangunan kita di setiap daerah. Ormas tidak boleh berhenti dengan program-programnya, karena itu saya menilai itu positif untuk pembangunan daerah kita yang kita cintai ini. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja, boleh silakan.
0: Ya. Jadi di pemerintah daerah dan organisasi keagamaan itu adalah dua sayap yang saling membutuhkan. Kolaborasi yang sehat dan transparan antara keduanya akan mempercepat laju kemakmuran suatu wilayah. Mari kita jadikan keterlibatan kita di organisasi keagamaan sebagai ladang amal jariah untuk meninggalkan warisan terbaik bagi generasi mendatang di daerah kita. Akhir kalam, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkaitan dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi, ada pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara, Dr. Anda Haja Ratna Dayembarang sudah bersama kita, ada Sekretaris MUI Maluku Utara Dr. Makbula Hadim SAG MASI sudah bersama kita juga untuk dialog panggilan Jumat, hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk siap-siap untuk menjalankan ibadah Jumat ya sebentar nanti. Kita akhiri dulu dialog di siang ini ya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1. Nanti mungkin lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya. Pendengar, terima kasih juga Anda sudah bergabung siang ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dengan hadirnya dialog panggilan Jumat di hari Jumat 2 Oktober 2026 dan akhirnya saya yang bertugas untuk Ternate Pagi hingga siang ini, saya Roni, ada Bung Dani, kami harus pamit ya. Nanti sebentar di Ternate Siang Anda nanti dikawal langsung oleh Maisara sehingga nanti di jam 6 sore atau pukul 18. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sebentar juga kami akan menyiarkan langsung jalannya ibadah sholat Jumat berjamaah ya. Jadi Anda jangan sampai lupakan untuk menunaikan sholat Jumat. Terima kasih, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu

0: Kasih ingat saya. Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang lanjutan, saya Maisara bakal menemani Anda pendengar hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.
5: Saatnya Anda ikuti lintas informasi.
4: Pendengar, kita ke informasi dari Bareskrim Polri yang menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Penetapan tersebut merupakan hasil penegakan hukum Karhutla hingga 30 September 2026. Hingga saat ini, proses penanganan perkara korporasi masih berada dalam kewenangan Bareskrim Polri, dan Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Roda Lops Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga, dalam konferensi pers di Kemenko Polkam Jakarta pada Kamis kemarin mengatakan pihaknya belum merinci identitas korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Ia juga tidak menjelaskan peran masing-masing korporasi karena seluruh proses penyidikan ditangani Bareskrim Polri. Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait kasus Karhutla hingga 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 286 tersangka telah ditetapkan dalam perkara Karhutla. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh Irhamni, sebelumnya menyampaikan penanganan 245 laporan polisi perorangan terkait Karhutla. Perkara tersebut mencakup lahan terbakar seluas 5.181,61 hektar di sejumlah daerah.

Kita ke informasi internasional. Jepang memperketat persyaratan bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis kemarin, 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperketat pengawasan imigrasi. Melansir dari CNA, aturan baru akan diberlakukan secara bertahap. Warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang harus membuktikan pendapatan tahunan mereka berada di atas rata-rata. Selain itu, pemohon harus mampu melakukan percakapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Sebelumnya, pedoman mengenai status tinggal permanen tidak menetapkan batas khusus terkait pendapatan, pembayaran, pensiunan, maupun kemampuan berbahasa Jepang. Dan perubahan aturan tersebut disertai kenaikan biaya pengajuan. Biaya permohonan status tinggal permanen meningkat 20 kali lipat dari 10.000 yen atau 1,1 juta rupiah menjadi 200 yen atau 22,6 juta rupiah. Dan Jepang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, namun penolakan terhadap imigrasi semakin meningkat dan mendorong pemerintah memperketat aturan bagi warga negara asing. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sande berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Al-Munawar Kota Ternate. Selamat mendengarkan.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wa 'idul masakin al-khutbatan fiha makan rak'atayn min adh-dhuhr fa idza sayyid al-khutbah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadal muttaqin siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzi la ilaha illallah afdalul mursalin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dhil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh dengan keberkahan ini, kita dapat menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid yang penuh dengan kemuliaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan ini, khatib berwasiat kepada pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil atas setiap hambanya. Tidak ada satupun yang Allah zalimi di antara mereka. Setiap amal manusia akan menuai san, memberikan balasan sesuai dengan apa yang Allah mengisyaratkan. Hal ini di dalam banyak firman-Nya, di antaranya pada Quran surah Al-An'am ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli darajatum mimma amilu Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Orang derajat sesuai Tuhan dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 132. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat, jin dan manusia akan diberi balasan sesuai dengan amal mereka. Orang-orang yang mentaati Allah akan ditempatkan di surga, dan yang durhaka akan disiksa di neraka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pahala yang Allah siapkan juga bertingkat-tingkat sesuai dengan amal ketaatan yang dikerjakan. Dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hal yang senada. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Imran ayat 163. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki sifat dan karakter ingin menjadi orang yang terbaik, ingin menjadi orang yang teristimewa, dan ingin menjadi sang juara, khususnya dalam hal yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya tidak serta-merta didapatkan. Akan tetapi perlu usaha yang keras dan maksimal. Allah mengisyaratkan kepada kita untuk mengarah ke sana melalui dorongan untuk berlomba, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Mempunyai di ayat 21. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 26.

dua di atas yang agar umat Islam yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Bahkan terkadang untuk menyelesaikan untuk berkontribusi membantu menyelesaikan masalah orang lain merupakan hal yang sangat mulia. Karena mulianya sampai dijuluki manusia terbaik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menjadi ahli tahajud. Salat tahajud termasuk ke dalam ibadah malam atau salat malam. Meski bukan ibadah wajib, ada makna besar dan beberapa keberkahan yang terkait dengan tahajud. Salat tahajud adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siyami ba'da Ramadan, sahrullahil muharram. Wa afdalus salati ba'dal fardhu, salatul lail. Rawuh yang setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Orang yang melaksanakan sholat tahajud secara teratur akan mendapatkan berkah dari Allah. Dikatakan juga bahwa sholat ini membawa seorang muslim lebih dekat kepada yang maha kuasa dan hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Quran Surah Al-Furqan ayat 64. Pada Quran Surah Al-Isra ayat 79, Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, menjadi sahabat dekat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan terbaik umat Islam. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam mengarungi kehidupan. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah yang penuh makna dan inspirasi bagi umat Islam. Karenanya sangat wajar jika kita ingin menjadi orang yang baik, hidup tentram dan penuh inspirasi, maka bersahabat dengan Al-Quran dan setiap saat selalulah bersama Al-Quran serta mendapatkan pertolongan dari Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat karib yang terbaik adalah Al-Quran yang dengannya akan membuat hati kita tentram, bahagia, dan lebih dari itu Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat kelak. Demikian khutbah yang dapat disampaikan. Semoga kita selalu bisa juara dalam kebaikan, mendapatkan ampunan dan memiliki derajat yang tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu

0: Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al Munawar Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RRI Ternate Agus Rusmi Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi M. Umar, dan kru yang bertugas di lapangan ada Bung Ferdi, Bung Ratno, Bung Aldo, dan Bung Fikri. Dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama rekan Maisara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti sholat Jumat berjamaah ya, siaran langsung sholat Jumat berjamaah yang langsung dari Masjid Agung Al Munawar Kota Ternate, tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate di Studio 1. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
3: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan, disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4, dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
4: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Maitisi Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not bukan just hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar Pro Soccer RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan kembali bersama kami di Pro Soccer RRI Ternate, kami tim yang bertugas untuk Ternate siang hari ini masih berdengan sama saya, Maisara, dan juga rekan-rekan tenis studio dan pemancara kayu merah. Dan pendengar, beragam logo liburan tentunya masih kami hadirkan, sembari kami akan ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Selamat mendengarkan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, kita ke informasi dari Pemprov yang mengusung tema tumbuhnya harus terasa dalam peringatan HUT ke-27, di mana tema diterjemahkan melalui 5 pilar pembangunan yang menekankan kemudahan akses layanan dasar, konektivitas, kelayakan hidup, pemberdayaan ekonomi, dan juga kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Tema dan identitas visual peringatan HUT ke-27 diperkenalkan pada pembukaan Road Race Kejurda Gubernur di Ibu Kota Sovivi pada Kamis 1 Oktober kemarin. Dan masih berlangsung ya, pendengar, logo HUT diluncurkan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan Ketua Panitia HUT ke-27 Maluku Utara, Marwan Polisiri, yang mengatakan logo dirancang bukan sekedar sebagai identitas visual perayaan. Desain logo menggambarkan karakter Maluku Utara sebagai daerah kepulauan sekaligus arah pembangunan pemerintah daerah. Dan angka 2 pada logo menggambarkan gelombang laut sebagai simbol Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan. Elemen tersebut, pendengar, sekaligus merepresentasikan komitmen terhadap pengelolaan dan perlindungan potensi maritim. Di dalam elemen gelombang juga ya, terdapat siluet nelayan. Figur tersebut menggambarkan masyarakat Maluku Utara sebagai penggerak pertumbuhan yang bekerja, menjaga, dan juga memanfaatkan SDA atau sumber daya alam untuk meningkatkan kehidupan. Sementara itu, burung bidadari yang ditempatkan pada bagian atas logo menjadi simbol cita-cita dan masa depan, dan juga burung merepresentasikan keindahan alam, kebebasan, serta harapan agar Maluku Utara terus bergerak maju. Adapun angka 7 ya, pendengar, ini mengambil bentuk yang menyerupai daun kelapa. Jadi elemen ini dimaknai sebagai simbol kesuburan tanah, sumber penghidupan masyarakat, dan juga kekayaan komoditas Maluku Utara. Tema tumbuhnya harus rasa dijabarkan melalui 5 pilar rasa. Pilar pertama itu rasa mudah, yang menargetkan akses pendidikan dan kesehatan sebagai semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Pilar kedua, rasa terhubung, berkaitan dengan pembangunan jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan juga jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pulau serta desa. Nah, rasa layak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rumah, air bersih, dan juga lingkungan hidup yang layak. Dan pilar keempat, rasa berdaya, ini menekankan perluasan kesempatan kerja, usaha, dan peningkatan pendapatan bagi petani dan juga nelayan. Nah, untuk pilar kelima, yaitu rasa hadir, yang menempatkan pemerintah sebagai institusi yang responsif terhadap persoalan masyarakat, termasuk mendengar dan juga menyelesaikan masalah warga. Melalui tema tersebut, peringatan HUT ke-27 Maluku Utara diarahkan tidak berhenti pada perayaan tahunan. Panitia juga menempatkan momentum ulang tahun provinsi sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan harus diterjemahkan ke dalam perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Dan pendengar, Maluku Utara ya memperingati hari ulang tahun ke-27, tepatnya di tahun ini 2026, jelang nantinya pada 12 Oktober. Untuk mempersemahi kami, pendengar, kami masih menghadirkan informasi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pendengar, kami ajak Anda ya untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan. Inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Dea Safsafubun.

0: 26 kami akan hadirkan 3 informasi di Lintas 1000 Pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Informasi yang pertama, saudara, dari RRI Langgur. Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Maya Pranira.
1: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finwa Finwalen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
2: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
1: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
3: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
1: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.

0: Dan saudara, dari RRI Langgur kita menuju RRI Saumlaki. Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Saumlaki, Estet Timas akan membangun kerjasama dengan Kodim 1507 Saumlaki. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Jeffrey Ranglalin.
1: Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jajaran Komando Distrik Militer 1507 Saumlaki. Hal itu dikemukakan pendiri dan ketua Dewan Yayasan Sekolah Rasyad Wanulat Berkei Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yusak Wiratan kepada RRI di ruang kerjanya. Hal ini membuktikan jika ada kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Sekolah Rasyad Wanulat Berkei Saumlaki tersebut. Tidak sebatas rencana, namun Memorandum of Understanding atau MOU telah dibuat, bahkan telah dikirim kepada Komandan Kodim 1507 Saumlaki guna dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut. Yang pasti, kerjasama ini hampir memasuki tahap final, bahkan realisasinya segera. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia pada jajaran Kodim 1507 Saumlaki ke depan akan jauh lebih baik.

Sementara itu, dari pihak kepolisian, Dasar Kepulauan Tanimbar telah aktif mengikuti perkuliahan di bawah lembaga pendidikan tinggi Kristen tersebut. Menurut Pendeta Yusak Kuriratan, puluhan personil anggota kepolisian telah dinyatakan menyelesaikan kuliahnya, bahkan sejumlah anggota lainnya saat ini masih menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Wiratan, jika lembaga pendidikan Kristen ini semakin dipercaya publik. Aktivitas sejumlah anggota kepolisian dalam hal ini perkuliahan bakal memperoleh gelar diakui Mabes Polri dan bukan kepolisian di tingkat bawah. Itu berarti Stimas siap bersaing dengan sejumlah sekolah tinggi lainnya, bahkan universitas yang sedang beroperasi di daerah Kepulauan Tanimbar. Dari Salmaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ramlalin melaporkan.

0: Dan saudara dari RRI Somlaki, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. Kenaikan muka laut mengancam 80% desa pesisir di Provinsi Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Sebanyak 80% desa di Provinsi Maluku berada di wilayah pesisir sehingga sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun perencanaan pembangunan dan strategi mitigasi perubahan iklim. Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, persoalan kenaikan muka laut merupakan masalah nasional yang sangat relevan bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Kerentanan itu semakin besar karena Maluku juga memiliki indeks risiko bencana yang termasuk tinggi di Indonesia. Dijelaskan, pemerintah daerah telah memasukkan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan kawasan pesisir, serta pembangunan sistem penyediaan air minum yang adaptif terhadap kenaikan permukaan air laut. Dampak kenaikan muka laut menurut Lailosa tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pendidikan, kesehatan, sistem air minum, hingga keberlangsungan permukiman di desa-desa pesisir berpotensi terdampak.
2: Kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
1: Pemerintah tambahnya terus mendorong rehabilitasi mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari upaya mengurangi abrasi sekaligus mendukung penyerapan karbon. Penanganan ancaman perubahan iklim di Maluku juga diperkuat melalui berbagai kemitraan dengan pihak luar negeri serta pemanfaatan teknologi untuk memetakan dampaknya. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Masih dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau edisi Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Somlaki, dan RRI Ambon untuk informasinya. Akhirnya saya Dea Safsafubun bersama kru mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Pena Khairul Anwar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Lintas Ribu Pulau bersama RRI Pro 1. Ampun ya, bersama rekan Dea Sabta Subun yang tentunya sudah memandu ya Seram Perjalanan Korwil Nusantara 3 Lintas Ribu Pulau. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kami tim yang bertugas untuk Ternate Siang tentunya masih menemani Anda pendengar. Jangan lewatkan juga Warta Berita Sentral nantinya pada pukul 15 atau pukul 3 siang jelang sore. Akan kami hadirkan bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tetap mempersamai kami dengan lagu-lagu hiburan. Sembari kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari portal kami KBR RRI Online. Kami akan hadirkan informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang kembali memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Dan kita ke informasi dari Gubernur Provinsi Maluku Utara ya, yang kembali memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Masih banyak waktu ya pendengar, manfaatkan juga untuk diskon tentunya ya dari Pemprov Maluku Utara, atau keringanan juga terkait pajak ya. Wajib pajak mendapat pembebasan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut dijalankan pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah Gubernur Seri Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Dan Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Altin juga mengatakan di mana pembebasan tersebut hanya berlaku untuk sanksi atau denda administrasi. Pokok pajak kendaraan tetap harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi pembebasannya itu sudah tidak dibayarkan lagi untuk dendanya. Jadi denda nggak dibayar, pendengar, pokoknya yang dibayar, seperti itu. Selain penghapusan denda, pemerintah daerah juga memberikan pembebasan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Wajib pajak cukup membayar pokok PKB tanpa membayar komponen pajak progresif. Besaran pajak progresif juga ini sebelumnya dikenakan atas kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Dan program ketiga yaitu berupa diskon 10% bagi wajib pajak yang membayar PKB sebelum jatuh tempo. Jadi diskon diberikan kepada pemilik kendaraan yang melakukan pembayaran paling lambat 2 minggu sebelum jatuh tempo. Dan tiga program tersebut ini gak semata-mata ditujukan ya untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menggunakannya untuk memperbaiki basis data kendaraan sekaligus juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan periode keringanan dengan mendatangi layanan Samsat dan memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Layanan program tersedia di seluruh Samsat pada 10 kabupaten kota di Maluku Utara ya. Jadi untuk kabupaten kota di Maluku Utara termasuk juga kota Ternate juga masuk gitu ya pendengar. Jadi keseluruhan wilayah di Maluku Utara pada umumnya, di mana Bapenda menyiapkan layanan tambahan di alun-alun Sovivi juga mulai 5 Oktober pada hari Senin hingga 31 Desember 2026. Untuk program pembebasan sanksi denda administrasi PKB, pembebasan pajak progresif dan juga diskon 10% berlaku selama 3 bulan, jadi mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Tetap bersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Kami akan kembali dengan informasi, iya, informasi dari pemerintah terkait dengan bantuan subsidi upah untuk kuartal 4. Tetap bersama kami masih akan kembali dengan beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Pantura Santa. Informasi dan
1: pendengar kita, ke pemerintah yang mengungkapkan bakal menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kembali di kuartal 4 2026 kepada 13,3 juta pekerja dengan besaran Rp300.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp900.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai program bantuan pemerintah yang nantinya bakal dijalankan pada kuartal 4 2026. Dan Erlangga juga belum menyebutkan tanggal pasti pencairan BSU. Pemerintah masih menyiapkan peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan lainnya sebelum program tersebut mulai berlaku. Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program bantuan lainnya pada kuartal 4. Salah satunya yaitu pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun yang diarahkan kepada kelompok desil 1 hingga desil 4. Dan jumlah penerima masih dalam proses pengecekan bersama kementerian terkait. Pemerintah juga mengonfirmasi bantuan pangan berupa 10 kg yang diberikan selama 3 bulan. Dari informasi tersebut ya pendengar, kita ke informasi lainnya. Iya, kita ke informasi lainnya pendengar. Kita ke informasi dari pelatih Bangladesh. Kita ke pelatih Bangladesh, Thomas Doly mengakui kualitas Indonesia lebih unggul setelah timnya kalah 2-9 di FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh kesulitan di lini tengah menjaga penguasaan bola dan mengimbangi keunggulan fisik pemain Indonesia. Dan hasil pertandingan tentunya tetap dihadirkan evaluasi Bangladesh dalam meningkatkan kualitas permainan untuk turnamen-turnamen selanjutnya. Dan pendengar, kita ketahui ya, Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh, di mana Mitch Baker membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dengan penampilan luar biasa mencetak 5 gol dalam pertandingan Indonesia melawan Bangladesh pada Kamis malam kemarin. Dan tim Indonesia harus melakukan evaluasi mendalam dan menyusun strategi khusus untuk menghadapi pertandingan mendatang melawan Thailand agar tetap kompetitif, tentunya masih dari Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Oktober mendatang, nantinya pada hari Senin gitu ya pendengar. Dan pendengar, informasi terkini tentunya ya.

gol dan pemain sempat kehilangan fokus. Kemenangan 9-2 membawa Indonesia finish di puncak grup A dengan 7 poin dan memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan mendengar informasi lainnya ya, masih kami hadirkan nantinya setelah kami ajak Anda jelang pukul 15 atau pukul 3 siang jelang sore dengan Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami, satu lagu kami hadirkan menemani Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Ternate, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya. Ya.
2: Untuk prosesnya, dari Polda Kalimantan Selatan akan ditimpakan ke Mabes Polri.
0: Sari berita, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
4: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Judah, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
1: Dari sisi bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun, ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
4: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
3: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, sepastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju, semestinya kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
4: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
6: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
5: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
7: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
5: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
8: Maksudnya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian nih, Pak?
5: Iya, betul.
6: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
2: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Itu ya, masih ya.
6: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan sebagai upaya batiniah memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Edis Rosso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Melaksanakan sholat istisqo itu harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin.
10: Ketua Majelis Ulama Indonesia mengajak umat Islam untuk menggelar sholat istisqo atau minta hujan sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya upaya penanganan tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan. Ia mengatakan selain berbagai upaya teknis untuk mendatangkan hujan, umat Islam dapat memperbanyak doa dan istighfar minta ampun kepada Allah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk permohonan agar hujan segera turun, karena berbagai ikhtiar perlu dilakukan secara bersamaan, baik melalui cara lahir maupun batin.
9: Awan-awan yang sudah tersedia tinggal ditaburkan garam kan?
10: Iya.
9: Tapi juga harus ada ilmu agama. Ilmu agama itu lewat pendekatan langit tadi.
10: Ya.
9: Kita baca doa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga melaksanakan sholat istisqo itu. Harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin. Cara lahir itu nanti membuat hujan buatan, tapi hujan buatan itu pun harus ada awan-awannya.
10: Ia menilai pendekatan keagamaan tersebut penting dilakukan di tengah kondisi karhutla dan mengakibatkan munculnya kabut asap. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah PW Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Muhammad Endriko Hamlizar Tulis, mengecam keras oknum pembakar lahan secara sengaja untuk kepentingan perkebunan karena telah merugikan semua masyarakat. Terlebih masyarakat adat yang memiliki kebiasaan ladang berpindah ikut terseret.
11: Kondisi karhutla sekarang sebenarnya terutama bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana ya, masyarakat yang membakar lahan ataupun korporasi-korporasi yang membakar lahan.
10: Yeah.
11: Nah ini harus saya perjelas juga supaya tidak salah abu-abu daripada stigma di masyarakat. Maksudnya masyarakat yang membakar lahan adalah masyarakat masyarakat yang mungkin membuka lahan berlebih untuk dijadikan perkebunan. Jadi bukan masyarakat adat ya. Jadi di luar sana sebenarnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya karhutlah ini tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Sesuai dengan sila persila, yaitu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana perintah Tuhan, apapun agamamu, tidak ada perintah Tuhan atau perintah agama yang merusak, mengajarkan gitu kita ya, merusak atau membakar alam. Tapi justru malah perintah agama, perintah Tuhan itu adalah menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengamalkan prinsip-prinsip atau nilai Pancasila, mengimplementasikannya, ya kita bersama-sama menjaga alam ini.
10: Ia menambahkan pencegahan karhutlah membutuhkan kesadaran bersama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila pertama, termasuk menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, selain penanganan teknis, ia mengajak seluruh umat untuk meningkatkan kepedulian serta memperkuat ikhtiar spiritual melalui doa dan sholat istisqo. Edi Suroso melaporkan.
0: Jelang International Day for Disaster Reduction, pada tanggal 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB. Tahun ini, Banten dipilih menjadi provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
13: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
12: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
14: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional sekaligus rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Informasi selengkapnya bersama Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta.
15: Program utama, salah satu program utama dari Kadin dari SMA Yogyakarta di bawah bidang pemberdayaan perempuan, salah satu programnya adalah membuat batik membatik secara massal bersama.
16: Kawasan Malioboro akan ditutup selama kurang lebih 3 jam pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik atau acara membatik massal yang dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro. Wakil Ketua Koordinator 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Kunarta Adi Brata yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik menuturkan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional dan sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta.
15: Pesertanya sudah melebihi dari kuota, mestinya 1001 ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya harapan kami, karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
16: Kunarta Adi Brata menyatakan event Simfoni 1001 Batik selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta.
15: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding Kota Jogja, mempertahankan Kota Jogja sebagai kota batik dunia.
16: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik menegaskan, acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
17: Enggak harus bisa membatik gitu loh. Jadi memang masyarakat tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur nanti tidak bisa gitu.
18: Untuk membatiknya lalu hasilnya mau diapakan?
17: Dibawa pulang. Hasilnya dipek sendiri.
16: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.
0: Melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Laporan selengkapnya disampaikan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
19: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
20: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
19: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
20: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
1: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
20: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
1: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
20: Oh, kekerasan seksual.
1: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
20: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menjajaki peluang penempatan PMI di industri kapal pesiar dan sektor logistik dengan menyesuaikan kompetensi pekerja terhadap kebutuhan pasar kerja global. Dalam siaran pers KP2MI yang diterima Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara, Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani membahas peluang tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan MSC Cruise dan kunjungan ke Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada. Kristina kemudian melihat program pendidikan dan pelatihan manajemen logistik di Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi PMI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Menurutnya, program pelatihan yang telah tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan pasar global, termasuk kemungkinan pengembangan pelatihan dengan durasi lebih singkat. Penyesuaian itu, katanya, perlu memperhatikan kebutuhan industri dan pasar kerja di negara tujuan, agar kompetensi yang dimiliki calon PMI sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih John Herdman menyebut 2 gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan hadir berkat skema yang telah dilatih bersama oleh para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
22: Pelatih John Herdman menyebut, 2 gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta tadi malam, Herdman menuturkan hasil tersebut datang berkat skema yang telah dilatih oleh para pemain sebelumnya. Karenanya pelatih kelahiran konsep Inggris itu menyatakan rasa bangganya kepada seluruh pemain. Ia menyebut, para pemain mampu merespon kondisi kritikal dengan eksekusi yang terorganisir.
23: Saya pikir itu adalah momen yang sulit bagi kami, tetapi melihat bagaimana para pemain ini merespon sungguh luar biasa. Kemarin saat latihan, saya bertanya kepada mereka berapa gol yang bisa kita cetak dalam 30 detik. Mereka menjawab 3. Saya bilang tidak mungkin ada 3 gol dalam 37 detik. Maksud saya mereka percaya dengan kemampuan mereka. Dan apakah wasit membuat keputusan yang keliru? Semua orang bisa membuat kesalahan. Namun Anda memiliki sekelompok pria yang tetap berkomitmen pada negara mereka. Ini 2 pertandingan berturut-turut. Mereka berjuang mati-matian di lapangan untuk negara ini. Saya bangga, sangat bangga.
22: Sementara itu penyerang skuad Garuda Michel Ribeker menyebut ketenangan mental membantunya tampil gemilang di laga kontra Bangladesh tadi malam. Sempat tidak mencetak gol di 2 pertandingan awal grup, Michel menyatakan yang terpenting adalah momen yang mampu ia ciptakan untuk kemenangan tim.
23: Tentu saja sebagai penyerang Anda ingin fokus mencetak gol, tetapi yang paling penting adalah tim meraih kemenangan. Di laga melawan Singapura saya tidak mencetak gol, tetapi saya menjalankan peran saya untuk menciptakan penalti, memberi umpan, dan lainnya. Anda harus menghadapi harapan banyak orang, tetapi Anda harus tetap menikmatinya. Jalani momen saat ini, mengabaikan apa yang dikatakan orang lain, dan percaya diri bahwa Anda bisa melakukannya. Nikmati saja dan terus melangkah.
22: Indonesia melaju ke final FIFA Asian Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand memuncaki klasemen sementara grup B. Dari Jakarta,

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu berduansa Islami jelang kumandang azan Asar pada pukul 15:30 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya, selamat mendengarkan.

Pendengar khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna, cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda ikuti lintas informasi.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi daerah. Kita akan informasi pertama. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah telah terjadi di Desa Kayasa, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan pada Kamis kemarin, 1 Oktober 2026. Kebakaran yang mulai diketahui sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Timur tersebut dipicu oleh kondisi lahan kering dan angin kencang yang membuat api cepat menyebar. Berdasarkan laporan tim reaksi cepat penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Utara, titik api berada di sekitar wilayah Desa Kayasa dan Gosale. Api disebut berasal dari kawasan yang ditumbuhi pohon bambu dan sagu sebelum merambat ke kawasan hutan serta lahan kosong milik warga. Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Febi Alting, turut melakukan pemantauan langsung terhadap penanganan kebakaran pada Kamis malam. Dalam laporan kejadian, BPBD menyebut luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Hingga laporan pemantauan, masih terdapat beberapa titik api dan asap tipis di sejumlah lokasi. Petugas pemadam kebakaran Provinsi Maluku Utara mengerahkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi. Setelah menerima informasi kebakaran, dan TRCPB BPBD Maluku Utara tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur untuk membantu proses pemadaman. Tim kemudian bergabung dengan personel Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, TNI dan Polri, serta pemadam kebakaran untuk menangani api. Dan BPBD juga mengerahkan 1 unit mobil rescue dan 1 unit tangki. Sementara itu, damkar mengoperasikan 3 unit fire truck. Dinas PU menurunkan 1 unit tangki dan BWS 1 unit tangki. Sebanyak 8 personil TRC BPBD terlibat dalam penanganan tersebut. Mereka dibantu tim personil Dinas PU, 2 personil BWS, 2 personil TNI Polri, serta 1 regu damkar. Upaya pemadaman menghadapi sejumlah kendala, angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Luasnya kawasan yang terbakar menyulitkan petugas menjangkau sejumlah titik api. Dan BPBD Maluku Utara merekomendasikan pemantauan lanjutan di lokasi kebakaran untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali membesar. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area rerumputan dan lahan kering karena dapat memicu kebakaran. Kita ke informasi nasional, BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai ekonomi lebih dari

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Unggahan mengajak masyarakat luas untuk segera mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini berbagai jenis penyakit. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Saat diakses, tautan asing juga justru membawa pengguna ke laman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galat atau 404.1. Dilansir dari turnbackhoax.id, berdasarkan penelusuran pada laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan, pendaftaran program tersebut memiliki prosedur resmi yang sangat aman dan terpadu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan pesan WhatsApp resmi Kemenkes, atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Dan penyebaran tautan tiruan atau imposter konten seperti ini merupakan modus penipuan cyber yang berpotensi mencuri data pribadi milik pengguna internet. Verifikasi informasi melalui kanal resmi instansi terkait selalu menjadi langkah preventif paling efektif untuk menghindari berbagai kejahatan digital. Kesimpulan dari hasil investigasi menunjukkan bahwa unggahan tautan pendaftaran dari akun Facebook tersebut murni merupakan konten tiruan yang berbahaya. Seluruh warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban penipuan berkedok layanan kesehatan gratis di media sosial. Dapat disimpulkan, informasi waspada modus atau tautan palsu pendaftaran cek kesehatan gratis merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia. Untuk sore hari ini, buat Anda yang pengen gabung silahkan. Kami bakal puterin lagu requestan Anda. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum, Baca.
0: Waalaikumsalam, Bung Din. Apa kabar?
1: Sehat-sehat, terus baiknya?
0: Lagi tidak baik-baik aja, Bang Din. Tapi hati lagi sakit.
1: Mau dengar lagu dari Topi Mercury?
0: Oke, silahkan.
1: Judulnya, coba Mbak Isha baca, saya memilih.
0: Kayak ribut kayak Bung Din ya?
1: Iya.
0: Bung Din mau request lagu apa? Silahkan.
1: Coba Mbak Isha baca yang saya pilih.
0: Oh, tidak ada lagu requestan ya?
1: Gimana?
0: Tidak ada lagu requestan ya? Halo?
1: Iya, halo. Poppy Mercury, Poppy Mercury.
0: Oke, lagu Poppy Mercury apa judulnya?
1: Ini coba Mbak Isha baca yang saya pilih.
0: Di sini ada judulnya Air Mata Jadi Saksi, antara Jakarta dan Penang, antara kau dan dia, Badai Asmara, Betapa Aku Sayang Padamu, Biarkan Ku Pergi. Mau yang mana?
1: Air Mata Jadi Saksi.
0: Oke, baiklah. Salam-salam buat siapa aja, silahkan.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Eka dan Mbak Eka, semuanya semuanya umur, bersama dan jam, sini, Paya, Sima, Ulta, Mima, Indah, di sini, Sikale, dan buat Sekali Suri, Tukul, Sekarang, Bang Hap, Sekim, berungkap sama istrinya, Mbak Sari, Purnama Sari, Mas Andi Bata, Merlari Dibacan, dan buat Abang Hap, Sekali Timur, Mafia Tiretem, dan buat keluarga di sebelah sini semula sedang yang umur. Jangan terlalu banyak lagi nanti. Payah protes lagi nanti.
0: Siapa protes?
1: Payasin.
0: Ah, Yoka. Oke deh, baik.
1: Muhammad telepon resi, Rai telepon pengarah resi, kemarin mau perlu, penting.
0: Apa tuh dia? Akan
1: lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri. Kuama.
0: Oh, siap.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din di Tidore yang sudah bergabung. Kita ke penelpon lainnya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Halo, selamat sore, Bun.
2: Halo, selamat sore, Mbak Echa.
0: Iya. Maafkan Mbak aku Mbak. Dengan... Baik. Mbak. Maafkan aku apa dengan apa? Bung Din pe berisik sekali tadi. Ampun.
2: Asik juga kalau berisik gitu ya.
0: Ya Allah.
2: Kenapa Bung Din?
0: Bung Din kayaknya yang tidak tahu deh itu tetangga atau apa. Oke. Mau dengerin lagu apa nih, Bun? Sore ini.
2: Oh. Saya mau denger lagunya apa ya?
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya itu aja. Apa nih, Mbak Echa?
0: Apa itu?
2: Ani Ibon aja, rindu bilang rindu.
0: Ani
2: Ibon.
0: Ani Ibon ya. Oke. Okay. Ya. Di judulnya apa tadi?
2: Salam. Rindu bilang rindu.
0: Oh, rindu bilanglah rindu. Oke, okay, baik. Salam buat siapa aja, Bun? Silakan.
2: Oke, okay, yang pertama ya tentunya buat Mama Indah, selamat sore. Mm-hmm. Ibu Haji Ida di Kalitalia, Bu Purnama Sari. Ipin, Pak Din juga, apa kabar ya? Pak Ripin, Pak Leo, Pak Santoso, Koai, Koama, Haji Buce, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, ada juga Bung Abdul, Bung Taher, Ibu Ila di Luwuk, ada Bung Andi ya di Jambi, ada juga Bung Andi di Batam, terus ada Bang Windy di Tokyo, ada Bung Tripi yang ada di Manado. Bang Le Putra Tengah, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Echa dari Asap Persia.
0: Oke, baik, siap, terima kasih.
2: Mbak Echa suka selalu ya Asap Persiaran ya Mbak Echa.
0: Siap,
2: bagi
0: Bun.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Echa,
0: amin.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Terima kasih buat Bunda Natalia ya yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari Ani Ibon, Rindu Bilanglah Rindu. Dan pendengar kita ke penelpon lainnya. Halo, selamat sore.
3: Sore penyiaran paling cantik di Pro 1.
0: Terima kasih Ko Ama, sehat-sehat ya Ko Ama. Sore ini mau dengar lagu apa?
3: Apa ini Panbers?
0: Panbers? Apa judul tuh?
3: nostalgia lama.
0: Nostalgia lama. Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja? Iya.
3: Makasih atas salamnya, salam balik kerapan ini misalnya untuk yang tadi Batam sana, di Batam sana dia jaga salam pas saya itu Haji Alim dan Mama Eda di Madu, Yasin dan Mama Usha di Madu, saya di Cukupu masih ada di Rasen yang otis di kampung pisang dan dekang-dekangnya sama Indah di Asedale Andi Masanan Mas Andi di Basa Sungai di Tungseng Siambol Bisa Bunggae Bisa Adika di Sayabo Bisa di Bone Sulawesi Selatan sana ini saya di Murang Sepindah di Proampa.
0: Siapa?
3: Lima Murang.
0: Iya, sudah pindah di Perempat.
3: Orang dia itu ke suami juga orang pandang jadi.
0: Oh, siap, betul, betul.
3: Oke, dan di tanggal Bung Lim tadi sudah ke suami di Tunggak Jaya itu. Wah, masuk dalam ini, saya dan ini harus Bapak Abdu, mana jangan cuma bilang Cidore di kelurahan mana dulu baru Cidore Timur. Oke, okay,
0: siap.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama ya di Tidore. Nanti kami hadirkan lagu dari Panbers, Nostalgia Lama. Kita terima satu penelpon lagi dari Bung Otis. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Kampung Pisang. Halo. Station Fajakeho Redaction. Maksudnya
4: mulai.
0: Ada di mana ini, aduh, bos?
4: Ada di bengkel tuh.
0: Aduh, sisi. Bos nih, tompe motor tra.
4: Nih, tadi orang ada panggil, orang ada bilang tara mau ya, tong antar, tong ada makan bupeda.
0: Ih, bagus. Onde yang sapa?
4: Sendiri tuh.
0: Tara percaya.
4: Betul nih.
0: Tara percaya.
4: Kong, besok boleh?
0: Boleh, nanti coba panggil Mama Indah.
4: Oh iyo, tanya kalau besok siap.
0: Panggil apa?
4: Siap.
0: Apa?
4: Siapa?
0: Panggil ini, apa nih? Kulaba Station Redaction. Apa dia denger juga, tunda udah pukul. Oke, lanjut, mau dengar lagu apa?
4: Oh, sore ini mesti yang keras-keras sedikit dari God Bless.
0: Apa dari judul?
4: Apa? Biskota.
0: Oke, Biskota. Salam-salam buat siapa aja?
4: Oke, terutama buat Echa sekolah harapan sehat. Terus juga buat Kama yang baru lewat tadi. Harapan sehat, Kama. Terus juga buat Bung Din juga, Kuhai. Terus yang baru lewat tadi, Bunda Natalia juga di Toli-Toli. Harapan sehat keluarga. Terus Ake Gale Generation Station. Posisi
0: kacau.
4: Terus okay. Juga buat anak-anak buah ini yang lagi stay di bengkel, buat Mr. Wadok, buat Bos Olan juga, buat Pak Santrani, buat Pak Sardan Arsad juga yang lagi mangkal di bengkel.
0: Oke.
4: Okay. Harapan sehat selalu semuanya. Terus juga buat semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Satu persatu. Wey, besok sudah informasi, nanti kita kasih informasi.
0: Siap bosku, okay.
4: Jam 10, terbisa lewat dari jam 10, karena kalau jam 10 lewat, office kerja banyak di bengkel.
0: Sibuk, sumpah. Tombok rotang di WA, sudah tundurnya mau indah rotang nih. Oke.
4: Amunisi full, amunisi itu megasen full, ini termau yang rugi.
0: Tenang, besok kan Tondo masuk lagi. Oke, Bung Otis.
5: Oke, tunggu info.
0: Siap.
5: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Abang Otis ya di bengkel, berarti di lagi di Kampung Pisang. Kampung Pisang Station Moderation Fajakeo. Oke, baik mendengar Prosatu RRI Ternate, kami hadirkan dulu ya beberapa lagu pilihan nanti terakhir dari Abang Otis, ada lagu dari God Bless Biskota dan pendengar. Kita hadirkan dulu ya, ini Bung Din mau dengerin satu lagu dari Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi. Nanti next, selanjutnya ada beberapa lagu pilihan juga yang sudah direkam sama Bunda Natalia, ada juga Ko Ama dan Abang Otis. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk sore hari ini.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ruang 1. Kanal informasi dan inspirasi. Ruang 1.

0: Beberapa lagu requestan pendengar sudah kami hadirkan tentunya menemani Anda ya. Terima kasih buat Bung Din, ada juga Bunda Natalia, Ko Ama, dan juga Abang Otis yang sudah membersamai kami di 100% Indonesia untuk sore hari ini. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung, silakan ya, masih kami hadirkan beberapa lagu requestan buat Anda yang pengen gabung. Silakan, dan kita ke penelpon lainnya. Iya.
1: Mulu banyak apa?
0: Halo.
1: Mulu banyak.
0: Halo, dengan siapa? Iya, halo 100% Indonesia. Halo. Oke, mungkin dihubungi kembali ya. Kalau lagi ngobrol, jangan masuk dulu. Dan pendengar, kita ke penelpon lainnya. Kita ke Mama Indah dulu, yang sudah bergabung via WhatsApp. Halo, selamat sore Mama Indah.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Kakak Eca.
0: Selamat sore. Lagi ngapain bundaku, Bunda Hara? Ih, tak tahu lagi maksudnya. Bye-bye ini, saya bilang bye-bye ini Bunda Hara. Amin-amin moko, supaya betul-betulan kok jadi Bunda Hara. Mau lagi dengar lagu apa Ibu? Cepat ki eh.
2: Lagu apa, lagu jangan Niki Astria.
0: Niki Astria.
2: Iya, Niki Astria, Samar Bayangan.
0: I ampong, unik suka ibu. Mau tahu kan, mau Herman, tapi lanjut Bu, silahkan. Tumpuku iku bayangan sudah. Rapo kacau.
2: Oke, yang pertama buat Kak Eca lagi bertugas, selamat bertugas ya.
0: Yes, makasih.
2: Kita lihat di Toli-Toli, harapan sehat. Terus ada Bu Sterlita, Bu Anggrai ini, terus yang di Tidore sana ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buci, Bung Ipin, terus ada Mama Eba juga, Pak Haji Halil, terus ada Purnama Sari, Bang Andi juga, ada Ko Tahir, ada Mafiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa juga harapan sehat, ada Tom Bukil. Nah itu baru Bendahara.
0: Iya, Bendahara so bilang tadi tuh beston lo gas, badannya itu dia yang tuh kesana rotang rumah. Iya, oke, lanjutlah, silakan Bunda Haraku.
2: Bersama bersama dorong biarkan rekan kerja ada Om Wadok, sarapan saya selalu selamat semangat pekerjaannya sore ini. Terus Bung Ono, Ibu Farida, Cece Ayu, Ibu Ila juga harapan sehat dan semua-semua sudah Kak Eca tanpa terkecuali.
0: Oke, baik, siap.
2: Oke, bersogas ya Kak Eca.
0: Terima kasih, baiklah, kita saling menghubungi.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya buat Mama Indah bersama keluarga yang lagi badenger. Ini kalau Mama Indah radionya itu selalu on 1x24 jam. Nanti kalau kita istirahat baru deh itu radionya off. Baik pendengar, masih kami hadirkan ya untuk beberapa penelpon yang bergabung untuk request lagu sore ini. Silahkan di 0921312521 atau di 0821203751. Baik, kita ke penelpon lainnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Ya, tapi tadi Bung Din tuduh bilang saya yang ini, padahal bukan saya, orang lain.
0: Memang itu talinya mesti waspada itu.
3: Iya, jadi pas saya gabung gitu, maaf Bung Din bukan orang kedua, bukan orang lain yang bersuara.
0: Bung Din nih, so salah orang.
3: Sama dengan orang biler bilang saya suruh bongkar tanpa sampai itu sudah.
0: Aduh, waspada lah talinya.
3: Dari Bunda, bukan saya.
0: Siap.
3: Saya itu terserah sudah. Yang penting suara semua sudah kamu di 1x24 sudah bagus sudah begitu. Yang penting pendengar dalam keadaan sehat-sehat. Oh gitu, dong salam saja begitu. Dari salamnya dong sambung yang lebih awal kemarin dan yang tadi semua sudah.
0: Siap. Ya,
3: lagunya dong gabung saja dengan orang Aceh Galih saja.
0: Okay.
3: Ya, kalau lagu Wajib Kanari ya Wajib Kanari. Nah, semua dong malu antar di Pro 1 itu empat ya.
0: Bagi apa begitu?
3: Iya.
0: Oke. Bagi apa Mama Ulfa? Aduh, mulai sudah. Iya, terputus. Pasti pulsa habis nih. Bilang sudah ini gara-gara ke Mama Ulfan pulsa habis tuh. Oke, Pak Yasin tadi nih request aku apa? Masuk ulang ya. Tara request sudah baru sebab itu dari awal. Baiklah Pak Yasin, nanti kalau Pak Yasin tuh suka deh. Oh, lagunya Nia Daniati. Nanti Ece putar ya satu lagu dari Nia Daniati, nanti judul Ece yang setel. Oke, Pak Yasin, Mama Ulfa badiam di back. Dan mendengar buat Anda yang pengen gabung, silakan ya. Masih kami buka untuk layanan telepon. Satu requestan lagi nih buat Anda yang pengen gabung, silakan di 0921312551 atau di 0821203751. Buat Anda yang pengen gabung, silakan. Kayaknya Pak Yasin tuh dia pulsa api. Oke Pak Yasin, nanti tambah dulu ya, baru dapat pensiun tuh awal bulan tuh. Segera. Oke, dan kami hadirkan dulu ya pendengar beberapa lagu pilihan. Kita ke lagunya Nicky Astria. Selanjutnya next ada lagu dari Nia Daniati. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 1 RRI Terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada ya. Untuk Ternate sore, tentunya kami tim yang masih bertugas masih menemani Anda. Pendengar, kita ke informasi-informasi di Ternate sore hari ini. Kita ke Cristiano Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan Portugal dan status kepulangannya ke timnas yang masih tidak pasti. Nomor jersey 7 Portugal kini dikenakan oleh Rafael Leao setelah UEFA mewajibkan pergantian pemain. Pemerintah Portugal melalui Perdana Menteri Luis Montenegro juga turun tangan merespon kepergian Ronaldo dari timnas. Dan pendengar, tentunya ya, kabar kepergian Ronaldo dari tim nasional menjadi perhatian di Portugal. Perdana Menteri Luis Montenegro juga turut menanggapi perkembangan tersebut. Dan Ronaldo dikabarkan kembali ke Madrid melalui media sosial, dan ia juga menulis ya di salah satu medsosnya, "Gini waktunya mengucapkan semoga sukses kepada Portugal." Dari Cristiano Ronaldo, pendengar, kita ke timnas Indonesia ya. Nah, tentunya buat Anda pendengar, jangan sampai lewatkan juga ya, untuk timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Nah, untuk pertandingan final Indonesia nantinya melawan Thailand bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin mendatang. Ini dijadwalkan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya, masih dari Stadion Utama ya, Gelora Bung Karno juga gitu pendengar. Dan pembelian tiket pertandingan timnas Indonesia tentunya bisa atau dapat dilakukan secara online melalui situs resmi kitagaruda.id. Calon penonton juga ini wajib ya, wajib memiliki akun Garuda ID yang sudah terverifikasi melalui KTP dan foto wajah. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno juga pendengar ya, tentunya akan menjadi saksi gitu ya, semoga timnas Indonesia kita bisa menang nantinya melawan Thailand, amin. Dan satu akun atau pengguna dapat membeli maksimal 4 tiket dalam satu transaksi. Selain itu juga pendengar, satu akun atau pengguna dapat membeli maksimal 4 tiket dalam satu transaksi. Jadi misalnya nih, akunnya Ica 1 bisa beli teman-teman yang pengen nonton itu 4 orang, jadi bisa gitu ya. Nah, selain itu juga anak berusia di atas 3 tahun atau memiliki tinggi badan lebih dari 120 cm, ini wajib memiliki tiket yang digabung dengan kartu Garuda Dewasa. Pengguna perlu masuk menggunakan akun garuda.id ya, kemudian memilih menu pembelian tiket pertandingan FIFA Asian Cup 2026, pilih pertandingan final FIFA antara Indonesia dan Thailand yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober mendatang. Nah, setelah memilih tiket dan melengkapi data penonton, periksa kembali detail pesanan sebelum melanjutkan pembayaran. Pastikan pertandingan, jumlah tiket, kategori tribun, dan juga identitas penonton sudah sesuai dengan data yang terdaftar. Jadi pengguna kemudian perlu memasukkan atau menghubungkan data Garuda ID untuk penonton yang bakal hadir. Jadi tiket pertandingan dikaitkan dengan identitas Garuda ID masing-masing penonton, sehingga data yang dimasukkan juga tentunya harus sesuai gitu ya pendengar. Dan pendengar, untuk pembayaran kemudian dilakukan melalui metode yang tersedia pada laman resmi Kita Garuda. Tiket elektronik bakal muncul setelah pembayaran berhasil dan transaksi dikonfirmasi. Dan pembelian tiket disarankan hanya melalui kanal resmi kitagaruda.id dan menghindari pembelian dari pihak tidak resmi. Selain itu juga pastikan Garuda ID sudah terverifikasi sebelum melakukan transaksi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mendengar satu informasi akan kami hadirkan sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran Taman Kanak-kanak di mana TK Velia Kota Ternate bakal kami hadirkan sebagai pengisi acara. Dan kita ke informasi pendengar, nah tentunya untuk Anda ya pelancong yang sering berangkat, tentunya yang menggunakan paspor juga yang menjadi salah satu dokumen paling penting saat bepergian ke luar negeri. Maka dari itu pelancong disarankan menyimpan di tempat yang mudah dijangkau dan tidak memasukkan paspor ke dalam koper kabin. Nah, karena pasalnya koper kabin sewaktu-waktu itu dapat diminta untuk diserahkan kepada petugas sebelum penumpang naik pesawat. Jadi kondisi ini dikenal sebagai gate check ya, yaitu ketika tas atau koper kabin dimasukkan ke bagasi pesawat karena ruang penyimpanan di kabin terbatas. Mengutip Travel Leisure, tentunya pelancong diingatkan mengenai risiko menyimpan paspor di dalam carry on-nya. Salah satu risikonya yaitu ketika koper kabin harus melalui proses gate check. Dan pendengar, dalam kondisi tersebut tentunya penumpang harus menyerahkan koper kabinnya di gerbang keberangkatan untuk kemudian dimasukkan ke bagasi pesawat. Nah, hal ini lebih mungkin terjadi ketika ruang penyimpanan di kabin penuh atau ukuran koper dianggap terlalu besar gitu. Jadi masalah dapat muncul jika paspor masih tersimpan di dalam koper yang sudah diserahkan. Dalam penerbangan internasional, penumpang umumnya perlu melewati pemeriksaan imigrasi sebelum mengambil bagasi dan menjalani proses bea cukai. Tanpa paspor, pelancong dapat mengalami kendala saat pemeriksaan. Situasi ini bahkan berpotensi membuat perjalanan terhambat, termasuk ketika penumpang harus mengejar penerbangan lanjutan. Sebagai contoh, seseorang melakukan perjalanan dari New York menuju Annapolis dengan transit di Roma. Jika paspor tertinggal di koper yang sudah masuk bagasi, tentunya penumpang dapat menghadapi masalah ya ketika harus melewati pemeriksaan imigrasi di Roma, Italia sebelum melanjutkan penerbangan berikutnya. Namun risiko kehilangan akses terhadap paspor tidak hanya muncul ketika koper kabin melalui gate check. Menyimpan paspor di dalam koper kabin juga pastinya dapat menyulitkan ketika koper itu tidak berada tepat di atas kursi penumpang. Jadi nggak semua penumpang ya mendapatkan ruang penyimpanan tepat di atas tempat duduk. Koper bisa saja harus diletakkan beberapa baris di depan atau belakang sehingga lebih sulit diawasi juga pendengar. Jadi untuk menghindari masalah, pelancong disarankan selalu membawa paspor di dalam personal item, yaitu kayak tas kecil Anda atau ransel yang berada di dekat penumpang selama perjalanan. Jadi paspor dapat disimpan di tas selempang, belt bag-nya atau pakaian yang memiliki kantong cukup dalam. Jika menggunakan kantong pakaian, sebaiknya pilih kantong yang memiliki resletingnya itu berada di lokasi yang mudah dijangkau ya, tetapi tetap aman, safety gitu pendengar. Dengan demikian, paspor tetap berada dalam pengawasan penumpang dan dapat segera diambil ketika dibutuhkan untuk pemeriksaan imigrasi atau keperluan perjalanan lainnya. Demikian pendengar, untuk beberapa alasan ya kenapa selalu diingatkan, diimbau jangan simpan paspor di koper kabin saat Anda naik pesawat, apalagi untuk penerbangan internasional pendengar. Baik pendengar, semoga bermanfaat tentunya informasi yang sudah kami sampaikan, kami hadirkan ya. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran Taman Kanak-kanak untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2006 bakal kami hadirkan dari TK Velia Kota Ternate. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1.

dimanapun Anda berada, khususnya adik-adik manis di rumah. Sore ini kita berjumpa kembali dalam ruang Taman Kanak-kanak PAUD Welia Kota Ternate, Stasiun RRI Ternate. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali dengan acara kami ini, Subah Jo. Adik-adik manis di rumah, acara kami di PAUD Welia pada sore hari ini terdiri dari 4 acara, antara lain 1. Nyanyian bersama, 2. Bercakap-cakap, 3. Pembacaan doa dan hafalan, 4. Penutup. Anak-anak manis, marilah kita memberi salam kepada orang tua kita di rumah, para pendengar serta teman-teman yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum. Nah, anak-anakku yang manis, sebagai pengantar dari acara kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillah, mulai.

0: Iya, sekarang kita masuk ke nyanyian yang kedua, yaitu Tepuk Semangat.
1: Tepuk Semangat.
0: Dan yang berikut menyebutkan hewan yang hidup di laut. Hewan apa saja yang hidup di laut? Iya, hewan yang pertama itu hewan ikan. Iya, anak-anak manis, sekarang kita beranjak ke tepuk anak soleh.
1: Yuk kita tepuk anak soleh.

0: Dan berikut 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: 1, 2, 3.

0: Iya, selanjutnya kita beralih ke acara yang kedua, yaitu bercakap-cakap. Anak-anak hebat, topik kita pada sore hari ini tentang hewan yang hidup di laut, atau subtopiknya ikan. Iya baik, anak-anak manis, ikan yaitu hewan yang hidup di laut, hewan bertulang belakang akuatik yang umumnya bernapas menggunakan insang, memiliki sirip dan tubuh yang diliputi oleh sisik. Jadi, ikan itu hewan yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Ikan merupakan makanan pendamping nasi untuk kita konsumsi setiap harinya. Jika kita manusia tidak makan ikan, tubuh kita menjadi tidak kuat karena ikan memiliki berbagai zat gizi penting yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, seperti protein tinggi, asam lemak omega, vitamin, dan mineral. Anak-anak manis, siapa tahu apa saja jenis-jenis ikan yang hidup di laut?
1: Paus.
0: Iya, ikan apa saja? Iya. Iya, baik. Selanjutnya ibu guru mau tanya. Anak-anak manis, ikan itu bertelur atau beranak?
2: Beranak.
0: Anak-anak manis, siapa yang suka makan ikan? Iya, anak-anak manis, siapa yang biasanya yang menangkap ikan di laut? Ayo, siapa yang bisa tahu? Nah, anak-anak manis, sekarang kita beralih pada acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa dan hafalan. Doa yang pertama, doa belajar. Berdoa dimulai.

surah yang berikut, surah Al-Falaq.

0: Iya, surah yang berikut surah An-Nas.
1: Bismillah.

0: Saudara-saudara pendengar, khususnya adik-adik manis di rumah, kita berpisah dulu ya. Insya Allah kami akan kembali lagi dengan acara yang sama di RRI Stasiun Ternate. Anak-anakku yang manis, marilah kita memberi salam kepada kedua orang tua kita di rumah, para pendengar siaran kami ini.
1: Assalamualaikum.
0: Dan teriring ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati RRI Stasiun Ternate, baik yang sedang bertugas maupun yang sedang beristirahat di rumah. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah PAUD Velia, Ibu Nurdaya Ade SPD, serta guru-guru yang tidak sempat hadir pada acara sore hari ini. Saya, Dewi Kurniawati Umsohoi SPD, bersama rekan-rekan saya, Farida Sanusi SPD, Siti Hasanah SS, Suryani Sahril SPD dan Misna Maulud SPD dan Nur Laila Azdan SPD mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti, sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005 hingga 2015, Ahmad Mahifa, meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS di 101,8 MHz dan MW891 kHz, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama.

0: Pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti, sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofianto Kubu.
1: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
1: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah ini kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu ke budidaya. Kalau Hiri itu selain ada pengolahan, ada juga perikanan tangkapnya di situ. Saya kira itu yang paling pokok. Ya kita usahakan 2028 lah.
2: Ia menambahkan pengembangan sektor perikanan membutuhkan proses dan perencanaan yang matang. Sebab membangun struktur perikanan di Kota Ternate tidaklah mudah. Terlebih sejumlah kewenangan berada di pemerintah pusat. Reporter Sufianto Gubu melaporkan.
0: Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005 hingga 2015, Ahmad Mahifa, meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Ahmad Mahifa mengembuskan napas terakhirnya di usia 80 tahun. Kepergian sosok yang dikenal santun dan ramah itu meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Mahifa bukan sekedar mantan kepala daerah. Namanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Ia tercatat sebagai wali kota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Mahifa terpilih sebagai wali kota Tidore Kepulauan pada tahun 2005. Saat itu, ia berpasangan dengan Salhudin Adrias dan memimpin daerah tersebut pada periode pertamanya. 5 tahun kemudian, kepercayaan masyarakat kembali mengantarkannya ke kursi wali kota Tidore Kepulauan. Dalam pilkada 2010, Mahifa kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Hamid Muhammad. Dua periode kepemimpinannya meninggalkan catatan tersendiri dalam perjalanan pembangunan kota Tidore Kepulauan. Berbagai kontribusi dan kebijakan yang dilakukannya menjadi bagian dari sejarah pemerintah daerah tersebut. Kini perjalanan panjang itu telah berakhir. Sosok yang pernah memimpin Tidore dan dikenal dekat dengan masyarakat tersebut telah berpulang. Kepergian Ahmad Mahifa meninggalkan kenangan bagi masyarakat yang pernah merasakan langsung kepemimpinannya. Saudara, pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Berikut laporan Najla Firista.
3: Kehadiran Dekranasda di Kota Ternate yang kurang lebih 11 tahun menjadi rumah bagi para pengrajin yang ada di Kota Ternate.
4: Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Hal ini diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Ternate, Marliza HM Tauhid, saat dialog interaktif di RRI Ternate bertajuk Perkuat Perkembangan Industri Kerajinan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Marliza mengatakan, jumlah penenun di Ternate terus berkembang sejak tahun 2021. Namun, produksi tenun hingga kini belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Dekranasda terus mendorong kreativitas para penenun, termasuk yang berada di kawasan Benteng Oranye. Promosi tenun tahun juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event berskala nasional.
3: Yang menjadi fokus kami sejak tahun 2021 adalah pengembangan tenun Ternate. Kita ketahui bahwa tenun Ternate itu pernah ada dan adanya sampai hari ini. Dan pada tahun 2021 kami lewat Dekranasda kemudian dengan pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini Disperindak Kota Ternate, berupaya melahirkan kembali, mengembangkan kembali industri kerajinan khususnya tenun Ternate. Kemudian kami berusaha kembangkan juga tenun dengan metode ATBM, alat tenun bukan mesin, dan hari ini masih tetap saja beroperasi di Benteng Oren.
4: Sementara itu, pengrajin tenun Kolon Cucu, Sehat Lamasila, membenarkan tingginya minat masyarakat terhadap produk tenun Ternate. Bahkan, tingginya permintaan tersebut membuat para pengrajin kesulitan menyediakan stok. Ia mengatakan, kelompok penenun yang sebelumnya beranggotakan lebih dari 20 orang, kini hanya sekitar 9 orang yang masih aktif.
5: Kalau minatnya di Kota Ternate itu sangat banyak. Cuman pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Ternate, khususnya di tenun Rapidino, itu sangat sedikit. Jadi permintaan banyak tidak dapat kami laksanakan. Karena setiap kita kerja, selesai kerja, langsung diambil. Jadi tidak ada stok yang harus disimpan.
4: Sehat berharap semakin banyak generasi muda di Kota Ternate yang tertarik mempelajari dan mengembangkan tenun Kolon Cucu. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kerajinan tradisional agar tidak hilang atau punah. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, SMK Putra Bahari Ternate terus mendorong peningkatan kompetensi siswa jurusan pelayaran. Tidak hanya menyediakan fasilitas praktik berupa simulator kapal, sekolah ini juga menggelar pendidikan dan pelatihan sertifikat kompetensi dan kepelautan. Bahkan program tersebut telah diikuti ratusan peserta dari sejumlah SMK pelayaran di Maluku Utara. Berikut laporan selengkapnya, reporter Wahyu Diyahya.
6: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Putra Bahari Ternate terus memperkuat kompetensi siswa jurusan pelayaran. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat sertifikat kompetensi dan sertifikat kepelautan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memudahkan siswa di Maluku Utara memperoleh sertifikat yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di sektor pelayaran. Kepala SMK Putra Bahari Ternate, Umar Muhtar, mengatakan, sekolah yang dipimpinnya telah berani melaksanakan sejumlah diklat sertifikat kompetensi di lingkungan sekolah. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis dan edaran, siswa SMK pelayaran harusnya mengikuti diklat di sejumlah balai pelatihan di Indonesia.
7: Dan itu dilaksanakan di SMK Putra Bahari Ternate. Dengan itu, kami juga tidak tinggal diam, tidak mandiri, tapi kami ajak SMK-SMK yang pelayaran lainnya yang ada di Maluku Utara untuk bergabung dengan kami.
6: Umar menjelaskan, pelaksanaan diklat di SMK Putra Bahari Ternate dapat terwujud setelah pihak sekolah mendapat pendampingan dari akses ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Hingga kini, diklat sertifikat kompetensi tersebut telah dilaksanakan sekitar 6 kali di Putra Bahari Ternate. Bahkan pada 2025, jumlah peserta yang mengikuti diklat mencapai lebih dari 200 orang. Mereka tidak hanya berasal dari SMK Putra Bahari, tetapi juga melibatkan peserta dari sekolah pelayaran lainnya di Maluku Utara. Diklat yang diberikan mencakup Basic Training Safety atau BST, Security Awareness Training atau SAT, Advanced Firefighting atau AFF, Medical First Fight atau MEFA, hingga rating. Menurut Umar, sertifikat rating menjadi salah satu jenjang penting bagi siswa pelayaran karena menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat dasar.
7: Artinya siswa SMK pelayaran kalau sudah memiliki ijazah atau sertifikat rating, itu pada posisi kapalnya itu dia sudah bisa bawa kapal. Dia posisi bawa kapal. Tapi kalau cuma BST, itu masih ada di dek, di bawah biasa-biasa. Nah, ini yang kita mau rebut sekarang ini.
6: Selain program diklat, SMK Putra Bahari Ternate juga memiliki fasilitas praktik berupa simulator kapal. Fasilitas tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAK tahun 2016 hingga 2017. Meski saat ini simulator tersebut belum didukung ruangan yang representatif, keberadaannya dinilai menjadi fasilitas penting untuk menunjang pembelajaran praktik siswa jurusan pelayaran. Umar mengatakan, pihak sekolah berencana kembali melaksanakan diklat pada awal Desember mendatang. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK pelayaran di Maluku Utara. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, siswa diharapkan lebih siap mengikuti kebutuhan dunia kerja dan menjalankan kegiatan pelayaran sesuai kompetensi yang dimiliki. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Des Editor Syakir Saleh dan tadi Mutase Khairina Fajrin menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, telah kita ikuti warta berita sore dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ibrahim yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: uang suap 700 miliar rupiah. Narasi ini disebarkan sejumlah akun medsos pada pertengahan September 2006. Sebagai konteks pendengar, saat narasi ini beredar, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menangani kasus korupsi di lingkup ATR BPN. KPK menangkap 4 orang kepercayaan Nusron terkait dengan kasus korupsi tersebut. Akan tetapi, narasi yang menyebut nama Nusron dan Jokowi itu merupakan kabar bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar masih bersama kami di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate malam hari ini ya. Dan kami hadirkan informasi kali ini dari pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara sepanjang akhir September hingga akhir Oktober 2026. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda, pendengar, dan juga Wakil Gubernur Sarbin Sehe, agenda perayaan tidak hanya diisi oleh kegiatan seremonial, tetapi juga pelayanan kesehatan, program sosial, pangan murah, olahraga, kebudayaan, hingga pesta rakyat. Ketua Panitia HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara Marwan Polisiri mengatakan rangkaian kegiatan dirancang agar peringatan hari jadi provinsi ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan telah dimulai dengan pemeriksaan mamografi di Rumah Sakit Hasan Bosori pada 28 hingga 30 September dan memasuki Oktober agenda dilanjutkan dengan kejuaraan daerah atau Kejurda Road Race pada tanggal 1 hingga 3 Oktober. Kemudian pendengar, pada periode yang sama pemerintah daerah juga memperkenalkan logo HUT ke-27 dan menjalankan program penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor melalui Badan Pendapatan Daerah. Program tersebut pendengar berlangsung pada tanggal 1 hingga 12 Oktober dan agenda pelayanan publik berlanjut melalui program pangan murah dan pelaksanaan isbat nikah gratis di Sofivi ini tepatnya pada tanggal 5 hingga 12 Oktober. Pemerintah juga menggelar promosi pangan lokal non terigu ya di Desa Gosale, Barumadoe dan Akekolano pada tanggal 6 hingga 8 Oktober. Pada tanggal 8 Oktober rangkaian kegiatan di sektor pangan dilanjutkan dengan lomba memasak menu berbahan ikan. Di sektor kesehatan, pendengar, pemerintah menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga donor darah. Pelayanan kesehatan juga mencakup operasi katarak yang dijadwalkan ini berlangsung pada tanggal 23 Oktober di RS Hasan Bosori. Rangkaian HUT juga diisi dengan kegiatan olahraga tradisional ya pendengar di Sofivi ini pada tanggal 5 hingga 10 Oktober dan sejumlah cabang yang dipertandingkan antara lain ada hadang, terompah, tarik tambang, lomba menembak, gerak jalan indah dan juga poco-poco. Total bonus yang disiapkan untuk kegiatan olahraga tradisional tersebut mencapai Rp249 juta. Dan agenda olahraga kemudian ditutup dengan ajang triathlon yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Oktober. Sementara itu, pendengar, di bidang kebudayaan dan kepemudaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara menggelar Pesona Kiarahan Nusantara dan Kemah OSIS pada tanggal 9 hingga 12 Oktober di Sofivi. Kegiatan tersebut mencakup kirab Kesultanan Maluku Kiaraha, panggung budaya, pelatihan karakter pemuda hingga penyerahan rekor MURI pada tanggal 11 Oktober. Pemerintah juga menjadwalkan sosialisasi pemuda anti narkoba di Sofivi dan juga Ternate. Nah, ini pendengar untuk puncaknya ya. Ini berlangsung tanggal 10 hingga 12 Oktober dan pada tanggal 10 Gubernur Maluku Utara bersama sekitar 2.000 siswa ini dijadwalkan mengikuti aksi korve atau kerja bakti. Hari yang sama dilanjutkan dengan pesta rakyat ya. Ini pada tanggal 12 Oktober rangkaian puncak ditutup dengan upacara HUT Provinsi Maluku Utara dan rapat paripurna istimewa DPRD. Pemerintah juga akan menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR berupa 33 unit mesin nelayan. Itu dia ya pendengar, sudah lengkap gitu ya informasi terkait dengan rangkaian acara HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Untuk Anda nanti bisa berpartisipasi ya pendengar, apalagi ada pesta rakyat juga ya tadi disebutkan pada puncak acaranya. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengarkan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini masih terkait dengan Karhutla, di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Maluku Utara ikut menangani kebakaran hutan dan lahan di Desa Gusale dan Desa Kayasa pada hari Kamis kemarin, 1 Oktober 2026. Dinas tersebut mengerahkan 3 personil dan 1 unit mobil tangki air untuk membantu proses pemadaman. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Irianto, mengatakan pengerahan personel dan armada merupakan bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Berdasarkan informasi yang diimpun dari warga, pendengar, kebakaran diketahui sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Titik api berada di kawasan hutan dan lahan kosong milik warga. Vegetasi berupa bambu dan sagu ikut terbakar. Angin kencang membuat api cepat merambat ke sejumlah bagian lahan termasuk mendekati pemukiman warga. Hingga kini pendengar, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Tim BPBD, Damkar, PUPR, Balai Wilayah Sungai, serta TNI dan Polri kemudian bekerja bersama untuk menangani api. BPBD juga membantu memasok air ke mobil pemadam. Selain 3 mobil pemadam milik Damkar, operasi tersebut didukung 1 mobil rescue dan 1 mobil tangki BPBD, 1 mobil tangki PUPR, serta 1 mobil tangki BWS. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerusakan pada sejumlah vegetasi tanaman. Dan pendengar, kondisi terakhir menunjukkan masih terdapat asap tipis di beberapa titik. Petugas merekomendasikan pemantauan lanjutan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemerintah juga menghimbau masyarakat, termasuk pengguna jalan dan pemilik lahan, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area rerumputan atau lahan kering yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian pendengar ya, update mengenai karhutla di wilayah Gusale dan Kayasa begitu, di mana ini PUPR Maluku Utara juga ikut mengerahkan personilnya ya. Mendengar lagi-lagi ya, ini dihimbau untuk kita menjaga lingkungan di musim kemarau ini ya, terutama untuk Anda yang membuang rokok ini ya, jangan sembarangan begitu ya, dan juga jangan membakar sampah, juga harus diawasi ya, jangan sampai nanti malah membakar lahan ya. Mendengar, untuk informasi ini dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Lintas formasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua One Team Press, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dibacakan keputusan Presiden nomor 107/P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Setelah pembacaan keputusan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan. Pengucapan sumpah tersebut diikuti seluruh anggota Watim Pres yang dilantik. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Ternate ini terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Kota Ternate yaitu Marliza M. Tauhid saat dialog interaktif di RRI dan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Marliza mengatakan Dekranasda terus mendorong kreativitas para penenun termasuk yang berada di kawasan Benteng Oranye. Promosi tenun juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event berskala nasional. Salah satunya melalui penggunaan selendang tenun gedogan dan tenun alat tenun bukan mesin atau ATBM dalam kegiatan jaringan Kota Pusaka Indonesia di Ternate. Produk tenun tersebut dikenakan oleh sekitar 50 kepala daerah yang menghadiri kegiatan tersebut. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Pendengar setia, tanggal 2 Oktober Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengenal, mencintai, melestarikan, dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Batik tidak hanya dikenal sebagai kain bermotif khas, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Di balik setiap motifnya terdapat nilai filosofis dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Mengutip dari laman Kementerian Luar Negeri, pendengar, batik Indonesia mulai diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat internasional, salah satunya melalui Presiden Suharto saat menghadiri Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Upaya memperkenalkan batik di tingkat global kemudian dilanjutkan melalui proses pengajuan sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage di UNESCO. Pengajuan batik di Indonesia dilakukan melalui kantor UNESCO di Jakarta pada tanggal 4 September 2008. Selanjutnya UNESCO secara resmi menerima pengajuan tersebut pada 9 Januari 2009 untuk diproses dalam mekanisme pengakuan warisan budaya tak benda. Pengakuan internasional terhadap batik Indonesia mencapai puncaknya, pendengar, pada tanggal 2 Oktober 2009 dalam sidang Komite Antara Pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Batik Indonesia dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Kemudian menindaklanjuti pengakuan tersebut, pemerintah menetapkan 2 Oktober ini sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Dan penetapan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan batik sebagai warisan budaya bangsa. Dalam memperingati Hari Batik Nasional, pendengar, masyarakat dari berbagai kalangan juga dianjurkan mengenakan pakaian batik ya. Imbauan tersebut menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberadaan batik agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat posisi batik sebagai identitas budaya Indonesia di dunia. Ya, demikian pendengar ya, ini hari ini adalah Hari Batik Nasional gitu ya. Dan tadi juga di media sosial tuh banyak ya yang ternyata ini memang sekolah-sekolah mewajibkan untuk hari ini mengenakan batik ya untuk para pelajar. Ini salah satu bagus ya pendengar untuk mengajarkan generasi penerus bangsa untuk mencintai batik ya sejak dini. Nah, apakah Anda hari ini juga mengenakan batik gitu pendengar? Kalau Vira sih ini kebetulan pakai batik juga ya. Karena Hari Batik Nasional juga gitu. Jadi kita harus mewariskan ya pendengar batik ini kepada anak-anak cucu kita untuk terus mencintai warisan budaya Indonesia. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini mendengar informasi untuk Anda, ini terkait dengan MotoGP Mandalika 2026. Nah, ini siapa yang menantikannya, pendengar? Karena ini ada informasi mengenai penyanyi Agnes Monica, ini akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna yang pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, pendengar, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, mereka juga dapat menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Selanjutnya, pendengar, perhatian penonton juga akan beralih ya pada rangkaian pebalapan setelah acara pembukaan berlangsung. Dan MotoGP Mandalika menjadi salah satu ajang yang menghadirkan persaingan pembalap di lintasan. Untuk diketahui, pendengar, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia, di mana Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Wah, sebentar lagi nih ya pendengar, ini pasti banyak juga yang menantikan ya, kira-kira siapa nih yang akan jadi juaranya gitu. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratito mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setiap sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan

0: lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami meminta saya meminta kepada
3: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami meminta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
3: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Bahwa saya.
4: Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
3: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
7: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
6: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
7: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami, dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, ya, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
7: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
9: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
10: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
11: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
12: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Gitu, Pak. Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
11: Dikit Pak.
12: Tanya penyidik ya.
11: Boleh Pak, ya.
13: Jawabannya ada yang lain Pak?
12: Ya,
11: pertanyaan berapa?
12: Berapa pertanyaan?
10: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
13: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Breli Yuniardien Wardi Haskori, mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
15: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
13: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 599 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
15: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
16: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
18: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan hari batik nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
17: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
19: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
17: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
20: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
20: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
20: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunter. Go untuk Indonesia.
5: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
23: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
5: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
23: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
5: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Saat ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar. Mungkin kami sapa kembali ya untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Selamat malam pendengar program Satu Radio Ternate dimanapun Anda berada ya. Yang baru mendengarkan melalui siaran FM maupun siaran digital kami begitu ya. Dan mungkin ada juga yang melalui streaming begitu. Selamat malam pendengar semuanya. Gimana kabarnya ya, besok kita sudah masuk nih hari weekend ya, mungkin malam ini banyak yang sampai malam gitu ya tidurnya ya, atau juga sudah ada yang mengambil waktu tidurnya. Kami ucapkan selamat untuk beristirahat ya pendengar. Untuk Anda yang masih mendengarkan kami, masih akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi dari dunia olahraga. Nah, ini pasti banyak nih ya yang tadi malam menonton pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bangladesh begitu. Nah, ini pesta gol terjadi pendengar tadi malam, dan skuad Garuda mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh yang membuat Indonesia lolos ke babak final. Keran gol Indonesia dibuka oleh gol Mitch Baker di menit ke-11 dan pundi-pundi gol timnas bertambah pada menit ke-20 dan Baker kembali menjadi pencetak golnya. Babak pertama Indonesia berhasil mencetak 6 gol ke gawang Bangladesh berkat Rizky Ridho, Mitch Baker, dan Justin Hubner. Sedangkan Bangladesh berhasil memperkecil keunggulan berkat gol Sahriar Emon. Berlanjut ke babak kedua nih ya pendengar, timnas Indonesia mencetak 3 gol di penghujung laga. Kali ini Luke Fikeri dan Kevin Dix kembali membuka harapan timnas Indonesia lolos ke babak final. Kemenangan spektakuler Indonesia ditutup oleh gol kelima yang dicetak oleh Mitch Baker pada menit ke-97. Dengan tambahan 9 gol, Indonesia berhasil menggeser Malaysia di puncak klasemen. Di sisi lain, Malaysia juga berhasil memenangkan laga melawan Singapura dengan skor meyakinkan yaitu 6-0. Dan namun kemenangan tersebut belum mampu ya mengantarkan Harimau Malaya menuju ke babak final FIFA Asian Cup 2026. Indonesia berhasil lolos ke babak final berkat keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Secara statistik pendengar, timnas Indonesia mencatatkan total 11 gol dengan 2 kebobolan. Nah, berkat unggul produktivitas gol tersebut, memastikan skuad asuhan John Herman mendapatkan tiket untuk memperebutkan gelar juara. Mitch Baker menjadi alasan dibalik kemenangan timnas berkat 5 gol yang ia cetak. Dan Indonesia dipastikan akan menghadapi Thailand di partai final FIFA Asian Cup 2026. Laga tersebut akan berlangsung pada hari Senin mendatang, 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Wah, sangat menarik ya mendengar, kita pasti sangat menantikan nih ya laga final antara Indonesia melawan Thailand begitu. Setelah tadi malam sangat dramatis ya, apakah Malaysia yang masuk ataukah Indonesia gitu ya. Nah, ternyata Indonesia mampu ya membawa timnya untuk melaju ke partai final begitu. Mendengar, untuk informasi ini dapat Anda akses kembali di portal kami di radio.co.id. Kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar, sebelumnya ada informasi ini masih dari portal rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Negara Jakarta pada hari ini. Salah satu nama yang masuk dalam jajaran tersebut adalah Margarito Kamis, pakar hukum tata negara yang dikenal sebagai akademisi asal Maluku Utara. Pelantikan jajaran Watimpres dilakukan setelah Prabowo melakukan perombakan kabinet sehari sebelumnya. Pratikno dipercaya menjadi ketua Watimpres, sedangkan Hatta Rajasa menjadi wakil ketua. Muhammad Kodari ditunjuk sebagai sekretaris. Dan Margarito Kamis merupakan akademisi Universitas Khairun Ternate yang selama ini dikenal melalui pandangannya dalam isu hukum tata negara dan ketatanegaraan. Masuknya Margarito dalam jajaran Watimpres membawa nama Maluku Utara ke lingkaran lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam pelantikan tersebut, pendengar, ketua dan anggota Watimpres mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain Margarito dan jajaran pimpinan, Watimpres periode ini diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, di antaranya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan dan mantan Menko Polsoskam Agung Gumelar, serta mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Watimpres merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Bagi Maluku Utara, pendengar, masuknya Margarito Kamis dalam jajaran tersebut menjadi catatan tersendiri. Akademisi Universitas Khairun kini mendapat mandat di tingkat nasional dalam lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Pengangkatan tersebut menempatkan pengalaman Margarito di bidang hukum tata negara dalam ruang kerja yang berkaitan dengan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara. Demikian mendengar informasi di mana putra Maluku Utara yaitu Margarito Kamis kini masuk dalam Watimpres Prabowo.

0: Pendengar, tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan hadirkan drama radio. Untuk hari ini pendengar, edisi 2 Oktober 2026 akan kami hadirkan dengan judul Wajah Kejujuran, produksi dari RRI Fak-Fak. Selamat mendengarkan.
1: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
2: Iya, Kak Santi. Terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
1: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja. Kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
2: Rea janji, Kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
1: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
2: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
1: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bauannya mual.
2: Iya Kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
1: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
2: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
1: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
2: Iya, Kak. Kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
1: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
2: Tadi Rea cuci piring dulu, Kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
1: Kamu kan tahu, Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong, jangan buat orang lain repot.
2: Maaf, Kak, nanti Rea masakin yang baru.
1: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
2: Tapi Kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
1: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
2: Baik Kak Santi, Rea bakalan hemat.
1: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun, beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
3: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
2: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya Kak, sama minyak angin.
3: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kah?
2: Aku lagi sedih, Mbak. Uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
3: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
2: Loh, kenapa dipindahin?
3: Oh ini, Mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
2: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya, sayang sekali loh.
3: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya, Mbak mau ke belakang dulu.
2: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
1: Ria, Ria, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
2: Ria cuma pakai skincare, Kak.
1: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
2: Ria tidak beli, Kak. Ria ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
1: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
2: Maaf, Kak, Ria hilaf. Ria pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
1: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
2: Maafkan Ria, Mbak. Ria ambil salah satu skincare itu.
3: Astaga, Ria. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang.
1: Maafin Ria ya, Mbak.
3: Iya, Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Ria.
2: Iya, Mbak, maaf, aku menyesal. Sekarang gimana? Ria takut bekasnya tidak hilang.
1: Ayo, kita ke dokter sekarang.
3: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
1: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Ria.
2: Ria benar-benar menyesal, Kak.
3: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
1: Ria, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
2: Ria tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
3: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
1: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
2: Baik, Kak, Ria belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
3: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
4: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
7: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
6: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
8: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
6: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
8: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
6: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
7: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
6: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia Timur, kami menyapa Anda dalam program terakhir di Terantai Malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk yang bergabung bersama kami pendengar malam hari ini, silahkan ya, atau menghubungi lewat telepon di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180 untuk merequest lagu atau mengirimkan salam sapanya untuk pendengar lainnya. Baik, sepertinya sudah ada yang bergabung nih ya di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Safira.
0: Selamat malam, Ko Ama. Gimana kabarnya malam ini?
1: Sehat, sebaliknya, Safira.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ko Ama mau request apa ini malam ini?
1: Nostalgia lama.
0: Apa? Nostalgia lama? Oke, okay, yeah. Siap dari Panbers ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Safira dan Operator Harapan Sehat.
0: Amin.
1: Terus orang jauh di Pak Sugiono di Batang sana, Harapan Sehat. Masih jauh Pak Sugiono. Terus Pak Yasin dan Mau Padi Mangga Dua, Pak Jalil dan Mama Eba Dungaje. Terus Abang Oti di Kampung Pisang bersama Bu. Di Sudoku. Masih di Batem. Mama Ina di Jale. Andi di Bacan. Andi di Batam sana Harapan Sehat. Bunda El. Pak Jinai di Cibung Sensi Ambo. Ibu Natalia, Ibu Farida. Andika di Kaliabo Harapan Sehat. Tapi di Bone, Sulawesi Selatan,
0: Kedaman,
1: Jalur, Pisang Rasin, Bung Bindi, Pising Krinaldi, Bung Bindi, Keluhan Telua, Kecamatan Sulawesi Selatan, di Jalan Jat Metal, Sulawesi Utara, Kuwai di Pising Krinaldi, Jalan Jat Metal, Sulawesi Utara, Kuali di sana tidur pada lalu Abu masuk ke kelurahan mana dan kecamatan mana tidur timur itu.
0: Okay.
1: Saya jadi kelurahan dia kecamatan tidur selatan. Oke, Safira,
0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niko Ama menjadi penelpon pertama ya di malam hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, pendengar masih kami tunggu di line telepon di 3125521 ataupun di WhatsApp ya di 0821 dan 0375180. Bersama saya Safira dan juga ada Mbak Ririn nih ya yang menemani Anda pendengar di Ternate malam hari ini. Oke. Di belakang Koma ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu, Kakak.
0: Iya, siap. Dengan siapa di mana ini?
2: Andi di Jambi, Kak.
0: Oh, Bung Andi Cakrawinata ya ini ya?
2: Betul, Kak. Ini Kakak siapa?
0: Ini dengan Safira ini.
2: Oh, Kak Fira.
0: Mau request apa ini, Bung Andi?
2: Lagunya udah siap belum?
0: Lagunya milih aja.
2: Oh, milih. Saya minta lagu ini. Lagu dari Amnes. Cinta Luar Biasa.
0: Oke, boleh. Buat siapa nih? Silakan.
2: Ya, lagunya spesial buat Dika di Teliabu. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu, antar rezekinya bersama keluarga besar. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sayang, saya tidak ada jaringan, Kakak. Jadi dia tidak bisa telepon.
0: Oh gitu. Oke, oke, oke.
2: Terus salamnya buat Ko Ai, Bunda Ustazah, buat Bu Natalia, Kak Esther Lita di Manado. Salam sehat, salam persahabatan di udara buat kita semua. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Kakak sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
2: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bung Andi di Jambi ya tadi.

0: Di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia ini yang mau menyapa. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori. Mbak Safira ya?
0: Iya, betul.
1: Asik.
0: Kita kemarin gak ketemu ya Bun ya. Sore soalnya udah
1: iya.
0: Waktunya sudah habis.
1: Iya, sudah habis. Iya, gak apa-apa. Saya sudah lihat, sudah habis, gak apa-apa.
0: Kan iya. Masih ada waktu. Betul, ketemu lagi hari ini. Iya, gimana kabarnya, kita, Bun?
1: Aduh, baik-baik sayang, Mbak Safira. Kalau di sana gimana, Mbak Safira, kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga.
1: Amin.
0: Mau request apa ini, Bun, malam ini?
1: Oh, saya mau request lagunya Pance aja, Sampai Kapan.
0: Sampai Kapan, kira-kira sampai kapan itu ya?
1: Sampai kapan, bisa ke Ternate ya?
0: Iya. Ada siap-siap.
1: Kalau di sini Mbak Safira di daerah sini dari Bol itu lagi rame, lagi ada
0: apa
1: Pak
0: Kenta
1: dari Manado datang ke Bol, anu peresmian RRI Mini.
0: Oh,
1: RRI
0: ada.
1: Bol.
0: Oh, ada. Baru ya, Bun ya?
1: Saya sebenarnya enggak, iya dibuka baru. Saya sebenarnya diajak pergi, tapi waktu itu sini hari Kamis ada ibadah jadi saya enggak dapat ikut.
0: Gitu.
1: Saya enggak lihat peresmiannya di Bol.
0: Wih,
1: kita
0: makin
1: dari Toli-Toli 4 jam lagi naik mobil. Iya.
0: Oh, gitu ya.
1: Rugi. Tapi kalau mereka dari Manado enggak jauh sih, mereka satu malam aja sampai.
0: Oh, begitu.
1: Gitu.
0: Ya, makin rame ya nanti ya.
1: Oh, rame. Bol.
0: Oke, deh nanti diramaikan ya, Bun, itu RRI.
1: Amin.
0: Di Bol.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Silakan buat siapa ini?
1: Yang pertama ya, ada Mama Indah, selamat malam ya. Ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Ipin, Pak Din, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Amap. Ada Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, juga Pak Taher, Bung Abdul. Ada Ibu Ila di Lubang, ya. Ada Bang Leman di Lampung, Bung Andi, ada Bung Andi di Jambi bersama yang ada di Batam juga ya. Terus ada Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Windy di Tokyo, ada Ibu Ellen yang ada di Manado. Bu Ani di Kota Mobagu. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Safira dari Asam
0: Siap.
1: Mbak Safira tetap semangat, sukses selalu ya, doa terbaik buat Mbak Safira.
0: Amin.
1: Dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Safira, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia. Semoga doa-doa yang baik kembali juga yang mendoakan ya. Amin. Satu lagi boleh ya, pendengar, sebelum kita putarkan lagu ya yang sudah masuk. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang
0: iya.
2: Berpagi rindu, nama rewat lagu.
0: Mantap, ini dengan Mbak Purnama Sari ya, betul?
2: Iya,
0: betul. Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke deh, siap. Ini langsung aja deh, mau request apa ini hari ini?
2: Baik-baik sayang ada ya.
0: Judulnya baik-baik sayang.
2: Baik-baik sayang. Kamu ada tuh.
0: Oh, baik-baik sayang itu dari Wali nggak sih?
2: Iya.
0: Oke, nanti diputarkan buat siapa ini lagunya?
2: Salam salam yang baru lewat, ada Bunda Natalia, salam sehat, terus ada Bunda Elgitia, ada Ibu Parida, ada Pak Benjo, ada Pak Widi, ada Mama Indah, Bung Din, Kuai, Suguce, ada Bang Andi di Batam sama, ada Kanto di Embrekan, Sulawesi Selatan ya. Ada Cintan Patara Kacali, ya, kakak gue tuh ya, semoga sehat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Purnama Sari ya. Lagu dari Wali dengan baik-baik sayang ya. Ini buat siapa ini kira-kira nih? Oke lah, ini sudah ada mat lagu ya pendengar. Ini kita akan hadirkan satu lagu dulu. Yang pertama ini dari Panburst ya, dengan Nostalgia Lama. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk, yang ada 4 lagu begitu ya. Kini kami kembali membuka line telepon pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu atau mengirimkan salam sapanya atau pendengar lainnya. Boleh ya, masih ada waktu di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-037-5180. Ini di WhatsApp ada Bung Ipin nih ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, waalaikumsalam. Dan ini salamnya buat Ko Ama, Ko Ai, Ko Din, Pak Abdul, Pak Yasin, Bu Natalia, Ibu Estelita, Bung Taher, Purnama Sari, Bung Otis, Bu Indah, Andi Batam, Mafiat, Andi Bacan, Bu Farida, Bu Anggraini, Pak Junaidi, Bunda Els. Ini di request lagunya Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu gitu. Baiklah ya, Jodoh Pasti Bertemu kok ya. Kalau jodoh ya gitu. Ada, kita angkat dulu ya pendengar di line telepon, sudah ada yang bergabung juga nih. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Bung Benejo di Manado.
0: Oke, Bung Benejo, gimana kabarnya malam ini?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini dengan Safira nih yang bertugas.
1: Iya, sudah tahu kok.
0: Sudah tahu dulu ya. Oke deh kalau gitu.
1: Lagu-lagu tahun berapa Mbak Safira yang mau turun?
0: Terserah aja deh. Manca juga boleh hari ini.
1: Manca negara kita coba dari
0: siapa tuh?
1: Kalau dari Paul Angga boleh?
0: Judulnya apa tuh, Bung?
1: I don't like to sleep alone.
0: Oh, I don't like to sleep alone. Okay, sebentar. Oh, dari ini ya, Paul Angga ya?
1: Ya benar-benar Paul Angga.
0: Okay, boleh. Silahkan buat siapa nih salam-salamnya?
1: Oke, tentunya buat Bunda Safira yang tugas ya, tetap semangat, selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang pasti Allah Subhanahu wa taala ya, salam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, tetap pada keluarga yang samawa tentunya, sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah dimudahkan rezekinya juga ya, tentunya. Kita menyapa ada Ibu Farida di Palu, ada Ayu Maluku Tengah, ada di Kuria Jakarta, terus ada Bung Leman Lampung, Pak Andi di Batam, ada Pak Widi Made di Tokyo Jepang, ada Purnama Sari juga ya di Sulawesi Barat, ada Rani di Ternate, Ibu Fatmawati di Manado, Ibu Natali di Ibu Natali di Toli-Toli juga, salam kompak dan seluruh fans tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado menyapa nih. Kira-kira dari mana lagi nih ya pendengar? Ini sudah ada 2 lagu sih ya yang masuk. Kalau ingin ada yang masuk lagi boleh sih, 1 lagi ya. Silahkan, masih ditunggu nih di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-037-5180. Iya. Ini saat ini udah 11:30 aja ya pendengar. Artinya ini waktunya masih 20 menitan lagi. Masih cukup panjang ya. Untuk kalian yang ingin bergabung masih boleh nih. Kalau gak ada kita langsung saja ya hadirkan lagu-lagu. Nanti takutnya Bung Ipin sama Bung Benejo lebih lama menunggunya gitu. Baiklah, mendingan kita hadirkan lagu dulu ya. Nanti kalau ada waktunya masih banyak kita akan buka line telepon kembali ya. Ini dia lagu dari Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, kami kembali lagi ya dalam program terakhir di Ternate malam hari ini, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi kita sudah hadirkan dua lagu, ini requestan dari Bung Ipin dan Bung Pinijo begitu ya. Sebelumnya juga sudah ada lagu-lagu yang sudah kami putarkan. Masih ada sedikit lagi waktu, sekitar berapa ini? 8 menit nih ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yuk silahkan. Satu lagi penelpon mungkin ya, untuk penelpon terakhir di malam hari ini. Jika ada yang ingin bergabung, silahkan di line telepon 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp ya pendengar di 0821 dan 0375180. Masih kami buka line telepon ya, hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit kami akan menutup line telepon begitu ya pendengar ya. Ini kayaknya hari Jumat ya. Hari Jumat nih kayaknya pada ini ya, mungkin sudah tidur atau juga sebagian yang masih ini mungkin ada kegiatan, tapi udah malam gitu ya. Oke lah, baiklah, semoga yang cuman monitor aja juga ini ya pendengar terhibur ya, walaupun memonitor aja tidak bergabung telepon gitu ya. Semoga lagu-lagu yang di request oleh pendengar hari ini dapat menghibur Anda, menemani malam Anda gitu. Yang besok weekend gimana pendengar, sudah ada rencana belum mau kemana gitu? Hari Sabtu ya, hari Sabtu dan Minggu, kebetulan Vira juga libur sih ya 2 hari, jadi merasakan weekend nih besok nih. Oke, baiklah, belum ada yang bergabung, Vira akan kasih satu lagu ya. Ini lagu yang mungkin pas ya untuk malam hari ini, sebuah lagu dari Meriam Belina dengan Di Ujung Malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung dalam program terakhir di Ternate malam hari ini ya. Program Ruang Rindu, tadi ada aku Ama, ada Bung Andi, ada Bunda Natalia, ada Mbak Purnamasari, ada Bung Ipin, ada Bung Penejo juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Dan yang memonitor juga, terima kasih pendengar sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan pendengar, sudah pukul 23:51 waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kami tutup line teleponnya untuk malam hari ini. Untuk esok hari ya, untuk hari Sabtu, semoga Anda semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan ya segala aktivitasnya, yang ingin menikmati akhir pekan ataupun yang hanya ingin bersantai-santai aja di rumah gitu ya. Jangan lupa dengarkan Pro 1 RRI Ternate mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur, tentunya bisa Anda dengarkan ya. Dan tak pendengar, baiklah, kita akan hadirkan ya satu lagu terakhir di malam hari ini. Seperti biasa pendengar, ini sebuah lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio ada Mbak Ririn dan teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 891 kHz. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi untuk di Ternate pagi ini pendengar, edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Apa kabar untuk Anda pendengar? Semoga di hari ini semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Lagu-lagu religi masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Dan pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:19 waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat pagi untuk Anda juga yang baru bergabung bersama kami ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, untuk hari ini kuliah subuh bersama Ustadz Adam Ma'ruf ya pendengar. Dan mudah-mudahan beliau bisa hadir ya untuk di pagi hari ini untuk mengisi kuliah subuh. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami masih hadirkan lagu-lagu religi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 kita berjumpa lagi untuk di program Kuliah Subuh. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Adam Ma'ruf. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih pagi
1: hari? Baik saja.
0: Alhamdulillah ya, pagi hari ini tentunya bercahaya ya, tambah ganteng juga. Ya, Pak Ustadz, pagi ini tema yang akan kita bahas apa nih Pak Ustadz?
1: Ya, Islam menjawab kebutuhan zaman lah.
0: Iya, Islam adalah agama yang menjawab kebutuhan zaman ya, ya. Tentunya pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Adam Ma'ruf pendengar. Dan Anda juga bisa bergabung ya untuk di Kuliah Subuh pada pagi hari ini, untuk Anda yang ingin bertanya ya. Dan bisa bergabung di 0921-3125521 dan juga di 0821-2037-5180. Ya, langsung saja nih Pak Ustadz untuk pengantarnya, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri dunya wad din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoi Jumadubo Jumadihutu Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari Rabu ya, hari Sabtu. tanggal 3 Oktober 2026 kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pagi yang nan indah ini ya memberikan inspirasi kepada kita sekalian agar lebih fokus, agar lebih cerdas, agar lebih tenang ya, untuk mengisi kita punya sisa-sisa kehidupan ini menuju ke alam baka. Nah, semoga semua ini yang Pak siapa Leo dihiri di atas, saya sudah dengar Pak Leo ini syukuran suara ini dihiri di atas, jangan-jangan beliau sakit ke apa ku. Bung Tahir sana disusupu sana, siapa lagi Bung Sam di Tanah Tinggi, Jojo di Toloko di atas, tambah dengan Haji Udin di Kasturian, Dong di Tidore sana, Bung siapa lau di Bandung, siapa namanya itu?
0: Bung Ahmad
1: di Bandung, jangan lupa. Jangan-jangan lu su bangun gak apa nih. Ini kalau kopi satu cangkir kong, apa nama, tambah dengan rokok sebatang, dunia lu punya polo. Ya. Semoga pagi yang indah ini ya kita lebih cerdas lagi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga ajaran monoteisme ini adalah sebuah ajaran yang cukup tua dalam sejarah peradaban umat manusia. Mari kita jaga ini paham tauhid kita agar selaras dengan kebutuhan zaman. Pendengar di rumah dimanapun ada berada, ya saya sebut bahwa Islam adalah agama yang paling tidak datang untuk menjawab kebutuhan zaman. Anda ada teori bilang begini terhadap semua ajaran agama itu, ya ditantang oleh kebutuhan masyarakat modern. Bila ajaran agama tertentu tara mampu menjawab kebutuhan zaman, maka agama itu akan ditinggalkan orang. Artinya begini, bukan ajaran agamanya, persepsi umat terhadap agamanya itu. Kalau jelas sudah orang Islam mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu pasti benar. Semua orang menyatakan ajaran agama yang paling benar. Ya. Tak tinggal saja era globalisasi sekarang ini yang luar biasa. Tidak ada lagi batas wilayah yang geografis segala macam. Itu ya, kalau seandainya agama, nilai-nilai dasar agama itu tidak mampu menjawab, ya orang sudah akan cari alternatif lain. Saya tidak bermaksud menjustifikasi, tapi di Eropa sana kan begitu, sejumlah tempat ibadah ditutup. Karena memang orang menganggap datang di gereja sama saja. Jadi ritual-ritual agama itu apabila tidak mampu memberikan ketenangan batin kepada orang-orang beragama, orang menganggap akan mencari alternatif lain. Nah, itu masalahnya. Ya. Sekarang juga begitu, sama dengan agama Islam ini. Apakah agama Islam yang ketung anut ini juga seperti itu? Ya, saya coba ini beberapa bagian ajaran agama tertentu agama Islam yang menurut saya itu sebenarnya dia datang untuk paling tidak mengikhtiarkan umat manusia, membatasi umat manusia dan menjawab kebutuhan zaman. Ya. Ini kuliah ini sebenarnya yang lalu saya kasih ulang, tapi hari ini saya kasih ulang-ulang. Ya. Di dalam Al-Quran kan tong tahu bersama ada firman Allah yang berbunyi begini: Fankihu mataba masna wasulasa waruba'a. Yang artinya nikahlah, tuh, kawinlah ini perempuan dua, tiga atau empat. Ya itu. Jadi apabila wa anta adilu fawahid, apabila ente tara mampu, ya ya kawin satu saja. Itu agama Islam bilang begini. Jadi Allah bilang begitu, kawin itu dua. Dia tara mulai satu, tapi Allah mengatakan kawin itu dua.
0: Saya.
1: Tiga.
0: Apa? Ada yang bergabung.
1: Ah, silakan.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Muhibal.
1: Iya. Oh, Haji Halil.
0: Jauh Suba.
2: Kabar saya sehat.
1: Sehat-sehat betul nih, ya Allah. Gun sehat-sehat maju eh.
2: Memang memuji ini sudah atur di dalam Islam sudah diatur. Tinggal hanya manusia, sema yang ikhlas, sema yang muah, sema yang berpacara Islam saja. Tetapi kekerjaan Islam sema yang lalai. Ini ya satu masalah. So, kalau mana manusia Islam, kalau mana bersatu, setiap saat, setiap waktu Jumat, sigi terus hari raya. Makan rogelan nama umat manusia, sehingga berbicara Islam terus, tetapi manfaat Islam yang saya harus sampaikan, sema yang ikhlas, sema yang huwab, sema yang anggap so Islam sudah telah so Islam.
1: Ya, Haji Halil ini prihatin juga bahwa ya agama melulu Haji Halil bahwa Islam itu semua ada di dalam, ya ada di Quran, di hadis Nabi, juga pendapat ulama itu sudah lengkap. Nah, tinggal orang Islam sendiri. Ya kalau pernyataan Haji Halil ini kita coba mengutip pendapatnya salah satu ulama, dia mengatakan bahwa al-islamu mahjubu lil muslimin. Ajaran agama Islam itu ditutupi oleh orang Islam itu sendiri. Nah, itu Muhammad Abdu bilang begitu. Al-Islamu mahjubun lil muslimin. Ajaran agama Islam itu ditutupi orang-orang Islam itu sendiri. Artinya begini, tadi Haji Halil bilang semua sudah ada di dalam, asal kita bikin kata rada saja. Tapi ternyata juga orang Islam sendiri yang menutupinya. Ya. Kalau ada teori lain juga, kalau saya coba paham Haji Halil punya bicara ini dengan ada pendapat lain bilang begini, ya orang Islam itu mundur karena ketinggal ajaran agama Islam. Ya. Kalau dong pulang kepada ajaran agama Islam sebenarnya dong maju. Ya ini sebenarnya kalau pendapat ini juga sesuai dengan zaman pada waktu itu, ketika agama Islam itu maju di mana, di sana di Timur Tengah pada zaman itu, karena memang dong betul-betul konsekuensi terhadap ajaran-ajaran agama. Nah, ketika kitong ini mulai meninggalkan inti ajaran agama Islam, ya Islam menjadi mundur. Nah, apa yang dikatakan Haji Halil itu benar faktanya. Ya, kalau kitong lihat di Indonesia, ini pernyataan Haji Halil kitong coba-coba analisa di Indonesia terhadap. Indonesia ini kan diklaim adalah negara yang paling mayoritas penduduknya beragama Islam di dunia ini. Kitong dianggap negara yang paling banyak umat Islam di dunia karena jumlah masjidnya terbanyak di dunia. Hampir seluruh pulau di Indonesia tidak ada yang beragama Islam, semua pasti ada agama Islam. Ah itu. Tetapi kenyataannya ada bagian-bagian dari kehidupan masyarakat tertentu yang orang sangat kecewa. Satu contoh begini. Ajaran agama itu menentang tentang tidak boleh korupsi uang negara. Tidak boleh pencuri uang negara. Ini Haji Halil bilang ketong kasih cocok pada dia. Ternyata ketong ini negara paling terkorup di dunia di Indonesia. Ini yang saya sebutkan bahwa kitong ini adalah mayoritas beragama Islam, tapi ajaran-ajaran agama Islam tong tidak mampu amalkan dalam di tengah-tengah masyarakat. Ya, jumlah ayat di dalam Quran itu, salah satu nabi bilang begini, kalau seandainya Fatima itu mencuri, maka kupotong tangannya. Ya. Kalau seandainya anakku Fatima yang mencuri barang, maka saya potong tangannya. Ya coba, itu Nabi bilang begitu. Nabi bilang kalau dia pun anak sendiri pencuri, dia potong di tangan. Sekarang menjadi pertanyaan, banyak orang yang pencuri di negara ini. Apakah ada yang dapat hukuman? Bahkan sudah dapat hukuman lagi, tapi dong senang-senang dalam sel. Nah, ini kan menjadi problem. Ada juga pandangan lain menyatakan bahwa hukum itu dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Ini problem. Yang kedua, ya agama itu larang terhadap ya tidak boleh minum minuman keras. Innamal hamru wal maisir wal ajlam risum min amalis. Tidak boleh itu, sesungguhnya minuman khamar, perbuatan keji, lain-lainnya itu adalah perbuatan syaitan, hindarilah. Faktanya menunjukkan bahwa minuman keras itu bahkan difasilitasi orang tertentu untuk disebarkan di mana-mana. Nah, itu. Artinya kita ini mayoritas beragama Islam, tapi bagian-bagian tertentu yang sangat penting dalam agama Islam itu kitong tidak amalkan pada dia. Akhirnya beginilah keadaan masyarakat. Jadi itu tadi pandangan menyatakan bahwa itu Islam itu kalau dong maju, dong pulang kepada dong ajaran agama. Dong mundur apabila dong tinggalkan ajaran agama, dan itu negara Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam, tapi mereka tinggalkan ajaran agama. Ada lagi yang lain. Nabi bilang begini, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Agama Islam itu tiang agama, sembahyang itu tiang agama. Siapa yang bikin maka dia meninggalkan agama, siapa yang tinggalkan maka dia meruntuhkan agama. Ya. Ini pernyataan Nabi, faktanya menunjukkan kalau saya beberapa bulan lalu, saya beberapa tahun lalu saya survei itu, Ternate ini kan tunguni mayoritas beragama Islam. Yang sembahyang lima waktu kali 55% mitara cukup. Ada yang sembahyang satu tahun satu kali. Ya, nanti sembahyang Idul Fitri ada belum sembahyang polo. Ya, itu. Jadi apa yang dikatakan Haji Halid itu benar adanya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah sebagai umat Islam, mari kita kembali kepada ajaran agama yang merupakan inti daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Ya, saya kembali lagi kepada salah satu ajaran Islam yang cukup pertama, perintah tentang perkawinan itu. Perintah tentang perkawinan itu kata telusuri di zaman dahulu kala itu, ya hampir di seluruh dunia itu laki-laki itu seenak saja kawin dengan perempuan.
0: Pak Ustaz ada yang bergabung.
1: Iya, silakan, silakan.
3: Pak.
0: Halo, assalamualaikum. Ya. Sudah tersambung. Ya. Silakan dengan siapa nama?
3: Pak Sam di Tanah Tinggi.
1: Ya, silakan Pak Sam.
3: Subah Jo Ustaz.
1: Jo Subah.
3: Ya, termasuk tadi Ustaz bilang yang paling kecewa di bangsa ini termasuk saya. Jadi, ya Ustaz, ya, kenapa dulu negara ini sebenarnya rusak lama?
1: Iya, betul.
3: Jadi sebenarnya peristiwa demi peristiwa yang ada yang ditayangkan di media ini. Ya. Ya begitu kita putar ke sana, kita lihat suami bunuh istri, istri jual anak, pencuri motor dan lain sebagainya, kriminal yang terjadi. Jadi sebenarnya pemerintah ini harus dievaluasi dengan peristiwa yang ada. Mungkin saja masyarakat atau rakyat yang ada ini tidak makan, jadi pencuri. Jadi itu saat itu kekecewaan yang luar biasa, bukan cuma orang-orang tertentu saya, termasuk saya nih kecewa Ustaz. Ya, saya kasih contoh satu yang terakhir. Hukum ini, yang memegang palu ini, jaksa, polisi, hakim, tapi dorang bukan apa namanya, dorang jujur tapi bukan pencuri. Kenyataan yang ada ini kan jaksa dan disogok segala macam. Hancurnya bangsa ini justru karena apa namanya, pemimpin-pemimpin bangsa yang punya moralnya rusak seperti itu. Termasuk yang kemarin terjadi di apa itu, penjara Cibinong ke apa itu. Saya rasa presiden juga tahu ini, mungkin dia perintah karena ada tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka atau menteri-menteri yang banyak pencuri atau nah, ini kalau di penjara nanti akan dong disiksa, bikin dong ke rumah yang bagus supaya dong bisa pindah, dong bisa keluar. Ini presiden juga tahu, tidak mungkin tidak tahu.
1: Ya, betul ini.
3: Dan Ustaz, kenapa dibongkar? Ini kan berfoya semua ini. Kasih tinggal akan ke sana. Orang yang masyarakat atau rakyat yang miskin yang tidak punya rumah, biar kasih tinggal dong di situ. Nah, ini barang kan sejadi. Abu Nawas semua itu. Dari presiden, menteri sampai turun ke bawah itu. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi kalau Pak Sam di Tanah Tinggi itu adalah simbol dari kekecewaan masyarakat.
0: Saya, Pak Ustaz, ini ada yang bergabung lagi.
1: Silakan, silakan.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo.
2: Om Sam, wajib kenang negara ini rusak. Negara ini aman, rusak dengan manusia.
1: Oh, doga gena.
2: Oi, alam ini jangma. Yang kecil rusak dengan manusia.
1: Yo.
2: Kasus di Cibinong. Itu
4: yang tangkap cuma kepala lapas yang selesai.
1: Iya betul.
4: Orang kecil sama dengan kasus-kasus ijazah palsu, tangkap KPU rektor selesai. Itu Margarito marah ngone kok ini.
1: Iya Margarito marah begitu. Tangkap itu iya, itu.
4: Dua saja. Rektor dengan KPU.
1: Iya.
4: Ini sekarang Gibran lagi maju lagi muncul berita lagi. Ah ini kan semua orang netong pilo orang ini pongo dan pilo semua pilo.
1: Pongo dan pilo. Iya.
4: Oke Om Sam, makasih Om Sam di sana tinggi.
1: Ya. Ini Pak Jojo bilang begitu. Bilang negara ini tak apa-apa. Yang rusak ini manusia. Ya. Nah, kalau Muni bicara pada tingkat ini ada sebuah persoalan. Di tong bicara dari sisi filosofi ajaran agama Islam yang disebut orang baik itu ada tiga hal. Apa yang dia bilang itu sesuai dengan isi hati. Kemudian dia buktikan dalam perbuatan. Yaitu dalam persoalan ini yang tadi Pak Sapa bilang, Om Sam bilang, Jojo bilang itu banyak. Dong bilang dan dong isi hati berbeda polo. Ah itu. Secara formal dong ini penegak hukum. Tapi sebagai manusia dong pun hati sana kalau orang sogo dong mau kan itu persoalan. Kemudian itu tuh dong tidak mampu buktikan dalam perbuatan. Jadi kalau ada hadis Nabi menyatakan bahwa ayatul munafikin, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga itu begitu. Apabila bicara, ya dia tidak buktikan pembicaranya. Apa dia berjanji, dia hianati itu perjanjian. Nah itu banyak terjadi. Jadi di republik ini kalau orang-orang munafik itu polong-polo. Ada orang munafik yang pakai baju jaksa. Ada orang munafik yang pakai seragam polisi. Itu. Ada orang munafik yang pakai baju pengacara. Ada orang munafik yang pakai baju tentara. Begitu terana. Ada orang munafik yang pakai baju hakim. Ya ini kan begitu dong, pakai dong simbol-simbol. Cuma tapi sebenarnya apa yang dong milanin apa dalam hati itu dia bertentangan. Itu problem di bangsa ini. Sehingga ya apa yang saya katakan tadi itu bahwa kitong ini sebenarnya kalau mau maju kembali kepada ajaran agama Islam. Ya, itu perintah-perintah bagian-bagian tertentu yang mempengaruhi kebijakan publik. Tara usah jauh-jauh saja kitong di Maluku Utara ini kalau saya coba urut beberapa peristiwa. Yang pertama tuh kerusuhan di Maluku Utara itu apakah ada pengadilan hukum menegakkan tentang di sini? Tara ada. Bayangkan sana Malifut dia rata di tanah, tara ada pengadilan. Kampung Malifut itu dapat usir kong orang semua lari di Ternate. Apakah ada pengadilan yang hukum itu? Nah, kampung Pisang di sana terbakar, siapa yang harus diadili? Oh, tuh. Dan hampir seluruh kecamatan yang ada mayoritas beragama Islam yang Kristen itu habis terbakar. Apakah ada penegakan hukum? Nah ini. Bahkan juga terkesan bahwa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menurut hukum itu betul. Tapi karena hukum itu dibuat untuk kepentingan penguasa. Sehingga orang, ya polisi berdasarkan aturan dan segala macam, tangkap itu orang yang merebut hak-hak. Seperti contoh orang maba sana. Orang maba mau supaya, dong mau supaya dopu hak-hak kulayak itu diperebutkan. Tapi karena memang polisi berdasarkan undang-undang KUHP, ya tangkap ini orang kemudian kasih penjara. Nah ini kan menjadi problem dalam bangsa, kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu menurut saya bahwa ini problem yang sangat serius dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diatasi ke depan. Ya. Ada lagi yang bergabung gak apa nih?
0: Ada lagi, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Kuliah subuh. Dengan siapa di mana? Silahkan.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Udin.
5: Iya. Dari Sulawesi.
1: Ya.
5: Ini Ustaz.
1: Ya.
5: Bagi pribadi saya, aparat ini saya anggap dorang bertugas tidak serius.
1: Ya.
5: Saya anggap dong sebagian main-main, sebagian mencari manfaat di dalam hal itu. Saya contoh satu ini, seperti minuman-minuman keras ya, yang keturunan dengar di media, di RRI segala macam, sudah ditangkap kapal jergen berapa liter, ribu liter, sudah dimusnahkan segala macam, digiling dengan wow segala macam minuman-minuman itu yang botol-botol kaca itu. Tapi orang mabuk lebih tambah banyak. Nah, ini saya heran. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, berarti saya anggap aparat ini mungkin istilahnya main mata juga dengan pelaku-pelaku itu.
1: Iya.
5: Memang betul kalau hal-hal seperti itu yang terjadi, yang sudah dimusnahkan, sudah ditangkap sekian-sekian begini, itu berarti orang mabuk ini akan terada. Tapi ini ada. Contoh seperti yang ada kejadian itu di sana di Halmahera Tengah itu udah punya picunya, itu terus ada orang mabuk itu. Yeah. Orang mabuk tidak mungkin. Orang ini semua mesti mabuk, orang bisa bekerja hal-hal yang tidak diinginkan itu.
1: Yeah.
5: Nanti saya anggap aparat ini dia lalai di dalam tugas itu. Atau dia main empat mata dengan orang itu segala macam. Yeah. Nah, itu saya punya pendapat seperti itu. Mohon maaf kalau memang ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Jadi kesimpulannya begitu. Ya, secara umum tadi saya katakan bahwa ya, ini masuk lagi, ada yang masuk lagi.
0: Iya, ada yang bergabung lagi. Silakan. Ini waktu kita tersisa 6 menit lagi nih.
1: Ya.
0: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
6: Waalaikumsalam, di Muntahir di
1: Bukit. Oh, Juntahir Jo, baru ke sana ya Jo.
6: Malah apa tuh nih, saya bangun. Apalah lah hati
1: sekali. Jo.
6: Ya Ustaz. Dunia ira uwa, ira ngone manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia bahasa dunia ira uwa. Artinya dunia ini biasa saja. Kalau dalam dorobololo lain disebut begini. Zaman jauh tulada nyangone magulaha. Kalau bahasa tadi yang Bung Tahir itu bila pakai bahasa Tidore. Kalau di Ternate itu zaman jauh tulada nyangone magulaha. Artinya sama dengan Jojo bilang tadi itu biasa saja. Tapi kitung manusia yang bikin ulah nih sampai kitung ancur. Nah, itu dia kesimpulan bahwa secara umum bahwa manusia adalah pemimpin makhluk di muka bumi. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi halifa. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu menjadi pemimpin di muka bumi. Malaikat menjawab, kalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya begini, malaikat bilang begini, Allah mengatakan kami akan menjadikan pemimpin di muka bumi. Malaikat protes, engkau bikin makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Jadi sebenarnya perilaku manusia itu sudah diprediksi oleh malaikat buat pasti akan bikin rusak. Tapi karena Allah itu punya maha kekuasaan, maka Allah bilang dia lebih tahu. Artinya lebih tahu dalam pengertian bahwa pasti ada konsekuensinya. Siapa bikin salah, konsekuensinya ada hukuman di akhirat nanti. Jadi ingat, bangsa ini yang jadi korban adalah rakyat kecil. Salah ngoni mengambil langkah kebijakan itu yang jadi korban rakyat. Secara umum begini sudah. Kalau negara ini dia maju karena kita mayoritas beragama Islam, maka kembalilah kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya, bukan bagian-bagian tertentu. Saya lihat kalau pembangunan masjid itu semua orang akan artinya bagian ajaran agama tertentu semua orang ke sana. Sport pada dia, tetapi ada bagian-bagian ajaran agama Islam tertentu yang tidak menjadi perhatian seperti penegakan hukum, perzinahan. Ya. Jadi halnya berhubungan dengan sosial kemasyarakatan memang luar biasa. Tapi hal berhubungan dengan persoalan penegakan hukum itu jauh dari harapan. Artinya seharusnya penegakan hukum itu menjadi ciri khas dari sebuah negara yang mayoritas beragama Islam. Hukum ini kan adalah hukum ini adalah hukum itulah akumulasi dari sebuah tindakan masyarakat yang harus tergambar pada penegakan hukum. Kita mayoritas beragama Islam, seharusnya filosofi hukum Islam itu menjadi ciri khas dalam berbangsa dan bernegara. Ini tidak menjadi penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya akhiri pembicaraan saya ini, sebenarnya banyak hal yang kita bicara, tapi karena banyak pertanyaan kita tidak bisa lanjutkan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baik pendengar, dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, menambah keimanan dan menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, ya, untuk meramaikan untuk di kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan untuk pertanyaan sudah dijawab juga, ya, tapi karena waktu juga, ya, Pak Ustadz, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi di kuliah subuh untuk edisi lainnya. Oke, baik pendengar, untuk di kuliah subuh hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026, saya Iqbal Kutaman dan juga Ustadz Adam Arus pamit, ya, sampai berjumpa di kuliah subuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabar duka menyelimuti masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan periode 2005-2015 Ahmad Mahifa meninggal dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya. Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Ternate, Surahman, berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim, sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Berikut laporan Sofian Togubu.
1: Kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kota Ternate berkomitmen menjadikan tiga pulau terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim sebagai sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Surahman usai dilantik Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di Aula Kantor Wali Kota pada Kamis 1 Oktober 2026. Surahman yang sebelumnya merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unhair mengatakan pengembangan sektor perikanan di Bahim akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.
1: Kita jadikan tiga wilayah ini, Bahim itu, Moti, kemudian Hiri, Batang Dua. Nah ini kita fokus ke tiga wilayah ini karena tiga wilayah ini menjadi sentra, baik itu sentra perikanan tangkap maupun sentra perikanan budidaya. Batang Dua itu kita ke sentra perikanan tangkapnya, kita desainnya di sana. Kemudian Moti itu

0: dunia di RSUD Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ahmad Mahifa menghembuskan nafas terakhirnya di usia 80 tahun. Kepergian sosok yang dikenal santun dan ramah itu meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Mahifa bukan sekedar mantan kepala daerah. Namanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Ia mencatat sebagai wali kota pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Mahifa terpilih sebagai wali kota Tidore Kepulauan pada 2005. Saat itu, ia berpasangan dengan Salhudin Adrias dan memimpin daerah tersebut pada periode pertamanya. 5 tahun kemudian, kepercayaan masyarakat kembali mengantarkan ke kursi wali kota Tidore Kepulauan. Dalam pilkada 2010, Mahifa kembali terpilih, kali ini berpasangan dengan Hamid Muhammad. 2 periode kepemimpinannya meninggalkan catatan tersendiri dalam perjalanan pembangunan Kota Tidore Kepulauan. Berbagai kontribusi dan kebijakan yang dilakukan menjadi bagian dari sejarah pemerintahan daerah tersebut. Kini perjalanan panjang itu telah berakhir. Sosok yang pernah memimpin Tidore dan dikenal dekat dengan masyarakat tersebut telah berpulang. Kepergian Ahmad Mahifa meninggalkan kenangan bagi masyarakat yang pernah merasakan langsung kepemimpinannya. Saudara, pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan, khususnya tenun khas Ternate. Berikut laporan Najla Firista.
1: Kehadiran Dekranasda di Kota Ternate yang kurang lebih 11 tahun menjadi rumah bagi para pengrajin yang ada di Kota Ternate.
2: Pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Ternate terus memperkuat pembinaan dan perlindungan terhadap produk industri kerajinan khususnya tenun khas Ternate. Hal ini diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Ternate, Marliza HM Tauhid, saat dialog interaktif di RRI Ternate bertajuk Perkuat Perkembangan Industri Kerajinan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Marliza mengatakan, jumlah penenun di Ternate terus berkembang sejak tahun 2021. Namun, produksi tenun hingga kini belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar. Dekranasda terus mendorong kreativitas para penenun, termasuk yang berada di kawasan Benteng Oranye. Promosi tenun juga dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event berskala nasional.
1: Yang menjadi fokus kami sejak tahun 2021 adalah pengembangan tenun Ternate. Kita ketahui bahwa tenun Ternate itu pernah ada dan adanya sampai hari ini. Dan pada tahun 2021 kami lewat Dekranasda kemudian dengan pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Disperindak Kota Ternate berupaya melahirkan kembali, mengembangkan kembali industri kerajinan khususnya tenun Ternate. Kemudian kami berusaha kembangkan juga tenun dengan metode ATBM, alat tenun bukan mesin, dan hari ini masih tetap saja beroperasi di Benteng Oranye.
2: Sementara itu, pengrajin tenun Kolon Cucu, Sehat Lamasila, membenarkan tingginya minat masyarakat terhadap produk tenun Ternate. Bahkan, tingginya permintaan tersebut membuat para pengrajin kesulitan menyediakan stok. Ia mengatakan, kelompok penenun yang sebelumnya beranggotakan lebih dari 20 orang, kini hanya sekitar 9 orang yang masih aktif.
3: Kalau minatnya di Kota Ternate itu sangat banyak. Cuman pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Ternate, khususnya di Tenun Rapidino, itu sangat sedikit. Jadi permintaan banyak tidak dapat kami laksanakan. Karena setiap kita kerja, selesai kerja, langsung diambil. Jadi tidak ada stok yang harus disimpan.
2: Sehat berharap semakin banyak generasi muda di Kota Ternate yang tertarik mempelajari dan mengembangkan tenun Kolon Cucu. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kerajinan tradisional agar tidak hilang atau punah. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, SMK Putra Bahari Ternate terus mendorong peningkatan kompetensi siswa jurusan pelayaran. Tidak hanya menyediakan fasilitas praktik berupa simulator kapal. sekaligus

0: Sekolah ini juga menjadi menggelar, maksud kami, sekolah ini juga menggelar pendidikan dan pelatihan, sertifikat kompetensi dan kepelautan. Bahkan program tersebut telah diikuti ratusan peserta dari sejumlah SMK pelayaran di Maluku Utara. Berikut laporan selengkapnya, reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Putra Bahari Ternate terus memperkuat kompetensi siswa jurusan pelayaran. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau diklat sertifikat kompetensi dan sertifikat kepelautan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah untuk memudahkan siswa di Maluku Utara memperoleh sertifikat yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di sektor pelayaran. Kepala SMK Putra Bahari Ternate, Umar Muhtar mengatakan, sekolah yang dipimpinnya telah berani melaksanakan sejumlah diklat sertifikat kompetensi di lingkungan sekolah. Padahal berdasarkan petunjuk teknis dan edaran, siswa SMK pelayaran harusnya mengikuti diklat di sejumlah balai pelatihan di Indonesia.
2: Dan itu dilaksanakan di SMK Putra Bahari Ternate. Dengan itu kami juga tidak tinggal diam, tidak mandiri, tapi kami ajak SMK-SMK yang pelayaran lainnya yang ada di Maluku Utara untuk bergabung dengan kami.
1: Umar menjelaskan, pelaksanaan diklat di SMK Putra Bahari Ternate dapat terwujud setelah pihak sekolah mendapat pendampingan dari akses ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Hingga kini, diklat sertifikat kompetensi tersebut telah dilaksanakan sekitar 6 kali di Putra Bahari Ternate. Bahkan pada 2025, jumlah peserta yang mengikuti diklat mencapai lebih dari 200 orang. Mereka tidak hanya berasal dari SMK Putra Bahari, tetapi juga melibatkan peserta dari sekolah pelayaran lainnya di Maluku Utara. Diklat yang diberikan mencakup Basic Training Safety atau BST, Security Awareness Training atau SAT, Advanced Firefighting atau AFF, Medical First Aid atau MEFA, hingga rating. Menurut Umar, sertifikat rating menjadi salah satu jenjang penting bagi siswa pelayaran karena menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan sertifikat dasar.
2: Artinya siswa SMK pelayaran kalau sudah memiliki ijazah atau sertifikat rating, itu pada posisi kapalnya itu dia sudah bisa bawa kapal. Dia posisi bawa kapal. Tapi kalau cuma BST, itu masih ada di dek di bawah biasa-biasa. Nah, ini yang kita mau rebut sekarang ini.
1: Selain program diklat, SMK Putra Bahari Ternate juga memiliki fasilitas praktik berupa simulator kapal. Fasilitas tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus atau DAK tahun 2016 hingga 2017. Meski saat ini simulator tersebut belum didukung ruangan yang representatif, keberadaannya dinilai menjadi fasilitas penting untuk menunjang pembelajaran praktik siswa jurusan pelayaran. Umar mengatakan, pihak sekolah berencana kembali melaksanakan diklat pada awal Desember mendatang. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK pelayaran di Maluku Utara. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, siswa diharapkan lebih siap mengikuti kebutuhan dunia kerja dan menjalankan kegiatan pelayaran sesuai kompetensi yang dimiliki. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Wahyudi Yahya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama Des Editor Davi Baba dan teknik montase Bung Izar menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti Warta Pagi Produksi RRI Ternate yang telah hadir menemani waktu pagi Anda dengan beragam informasi dari daerah Maluku Utara dan juga kabar terkini. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi ini Anda masih bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani waktu pagi Anda dan lagu-lagu pilihan informasi kami akan hadirkan menemani waktu pagi Anda pendengar. Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang pagi hari ini tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui MW 891 kHz dan juga yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Halmahera Timur. Ya, selamat pagi tentunya. Ya, semoga akhir pekan hari ini dijadikan ya sebagai hari yang menyenangkan tentunya pendengar. Oke, lagu-lagu pilihan, lagu-lagu happy ya, lagu-lagu semangat di pagi hari ini sudah kami siapkan untuk menemani waktu pagi Anda yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh. Selamat menikmati, tetap bersama kami.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah kita dengarkan lagu bagus dari Tulus dengan judul Baru yang sudah menemani kita hingga pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Bagaimana untuk Anda pendengar di hari ini, apakah sudah melakukan aktivitas ataukah masih di rumah ya, lagi menikmati suasana santai berkumpul bersama keluarga di pagi hari ini. Ya, di akhir pekan pendengar ya, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Ini juga terpantau ya dari studio ya, banyak juga yang melakukan jogging ya atau lari pagi di pagi hari ini. Bagaimana untuk Anda, rencana Anda di hari ini pendengar? Apakah ada rencana mau berolahraga ataukah rencana lain ya pendengar ya? Mudah-mudahan rencana Anda berjalan dengan lancar untuk di hari ini. Yang lagi di jalan pagi hari ini, tetap semangat ya, dan jangan lupa disiplin berlalu lintas. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, informasi masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda. Ya, kita awali dulu pendengar ya dengan informasi mengenai perakiraan cuaca. Seperti apa ya untuk perakiraan cuaca hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi yang kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Untuk update perakiraan cuaca hari ini wilayah Maluku Utara. Pagi hari pendengar umumnya cerah berawan, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara pendengar yaitu 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 sampai dengan 85%. Angin tenggara hingga barat laut yaitu dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang pendengar yaitu 0,25 meter sampai dengan 1,5 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini untuk wilayah Maluku Utara. Dan untuk Anda juga kami ingatkan ya, jangan bakar-bakar dulu pendengar ya, bakar sampah ataupun hal lainnya ya pendengar, karena ini masih di musim angin juga pendengar ya. Jadi harus kita jaga alam kita dengan cara jangan membakar dulu pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, kita cek dulu apakah sudah update ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca di beberapa titik yang ada di Indonesia. Ya, belum ada ya. Nanti kalau sudah ada, kami akan bagikan untuk Anda ya informasinya. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi mengenai dunia olahraga. Pendengar, Kroasia menghadapi Inggris di NHK Rijeka pada Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Lanjutan Nation League, laga berlangsung tertutup akibat sanksi Federasi Sepak Bola Kroasia. Asosiasi Press mengabarkan, Kroasia dan Inggris sama-sama mengoleksi 3 poin dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Modric serta Baturina kembali memperkuat Kroasia. Jovanovic dan Erlik yang cedera akan absen menghadapi Inggris. Tanistik diprediksi kembali memperkuat posisi bek sayap kanan Kroasia. Lawan mereka Inggris datang dengan koleksi 13 gol dari 5 laga. Pelatih Thomas Tuchel sudah mempercayai pemain muda dengan menurunkan Miles Lewis, Skelly dan Elliot Anderson. Tuchel juga tidak mencari pengganti O'Reilly yang cedera. Ini menggambarkan kepercayaan Tuchel pada tim yang sudah terbentuk. Absennya Juranovic dan Erlik membuat Kroasia kehilangan spesialis center back untuk ketiga kalinya. Namun Stanisic
dan Batu Rina ini juga sudah pulih dari sakit dan siap diturunkan. Sementara Modric yang sempat istirahat saat menghadapi Spanyol akan diturunkan di laga nanti. Slaven Bilic tampaknya tak bisa meninggalkan Modric di dua laga sisa yang akan menentukan nasib Kroasia.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain masih mengenai dunia olahraga. Alex Marquez memecahkan rekor putaran sirkuit MotoGP untuk memimpin sesi latihan MotoGP Sepang. Maksud kami MotoGP Jepang pada Jumat 2 Oktober 2026. Pembalap Gresini Racing itu mengungguli Pedro Acosta dan Marc Marquez dalam persaingan menuju kualifikasi. Acosta menempati posisi kedua, sedangkan Marc Marquez melengkapi tiga besar sesi berdurasi 1 jam tersebut. Ini menjadi penentu 10 pembalap yang berhak langsung mengikuti sesi kualifikasi Q2. Persaingan sempat terganggu oleh penghentian sementara akibat cairan yang tercecer di lintasan. Kondisi itu muncul setelah motor pembalap tuan rumah Ai Ogura mengalami kerusakan mesin pada awal sesi. Acosta sempat memimpin ketika para pembalap menjalani simulasi balapan, namun persaingan berubah saat memasuki percobaan mencatat waktu tercepat. Alex Marquez tampil konsisten untuk mempercepat waktu tercepat 1 menit 42,811 detik. Hasil tersebut mengantarkannya ke posisi teratas sekaligus menggeser catatan para pesaingnya dalam sesi penentuan posisi kualifikasi. Sangkaka Marquez juga menunjukkan performa kompetitif melalui pemilihan kompon ban belakang. Ia menjadi satu-satunya pembalap di 5 besar yang menggunakan ban medium, sementara pesaing lainnya memakai ban lunak. Di sisi lain, Francesco Bagnaia dan Ai Ogura gagal menembus 10 besar setelah sesi berlangsung. Keduanya harus memulai perjuangan dari sesi kualifikasi Q1 untuk merebutkan tempat di sesi kualifikasi utama. Selanjutnya, para pembalap akan menjalani sesi latihan bebas kedua sebelum mengikuti kualifikasi pada Sabtu 3 Oktober 2026. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan balapan sprint sejauh 12 putaran yang berlangsung pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Balapan utama MotoGP Jepang sejauh 24 putaran akan digelar pada Minggu 4 Oktober 2026. Sorotan akan tertuju pada persaingan perebutan kejuaraan dunia antara Jorge Martin dan Marc Marquez yang hanya terpaut 12 poin. Demikian pendengar informasi mengenai dunia olahraga. Alex Marquez pecahkan rekor MotoGP pimpin sesi latihan MotoGP Jepang 2026. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, masih mengenai dunia olahraga. Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal. Kepergiannya memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan karirnya bersama tim nasional. Asosiasi Press melaporkan masa depan Ronaldo bersama Portugal menjadi sorotan. Ia disebut berpeluang mengakhiri karir internasional atau kembali menjalin hubungan dengan pelatih. Sementara itu, Rafael Leao mengenakan jersey nomor 7 Portugal saat menghadapi Denmark. Portugal memenangi pertandingan tersebut dengan skor 4-2 pada Jumat 2 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kabar kepergian Ronaldo dari tim nasional juga menjadi perhatian di Portugal. Perdana Menteri Luis Montenegro turut menanggapi perkembangan tersebut. Ronaldo dikabarkan kembali ke Madrid. Melalui media sosial, ia menulis, kini waktunya mengucapkan semoga sukses kepada Portugal. Demikian pendengar informasi, Ronaldo tinggalkan pemusatan latihan, masa depan di Portugal disorot. Baik pendengar, untuk informasi olahraga ini juga bisa Anda baca kembali di laman resmi kami, rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo

Baik pendengar, tentunya hari Sabtu ya, ini rencana Anda banyak ya pendengar ya. Ada yang sudah punya agenda untuk jalan-jalan di hari ini, ataupun agenda beres-beres rumah ya, berkumpul bersama keluarga, olahraga, ataupun ini mungkin justru memilih santai di rumah ya, sambil menikmati secangkir kopi di pagi hari ini. Nah, kira-kira apa yang paling bikin Anda semangat menjalani hari Sabtu ini pendengar ya, dengan mendengarkan RRI Pro 1 Ternate juga ya. Ya, semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya, apapun rencana Anda di hari ini ya, tentunya pendengar semoga semuanya berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Jangan lupa ya, kemanapun Anda pergi dan apapun aktivitasnya ya, dengarkan terus ya RRI Pro 1 Ternate di sela-sela aktivitas Anda ataupun perjalanan Anda pendengar. Nah, RRI Digital bisa Anda dengarkan juga ya, dimanapun Anda berada. Ya, dan kami informasikan juga pendengar ya, untuk Anda juga bisa dengarkan untuk RRI Pro 1 Ternate melalui MW di 891 kHz. Baik pendengar, informasi mengenai dunia olahraga masih kami hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, timnas Malaysia dipastikan gagal melaju ke partai final FIFA Asian Cup 2026 usai kalah produktivitas gol dengan Indonesia. Skuad Harimau Malaya harus rela mengubur mimpinya setelah Indonesia memastikan kemenangan atas Bangladesh dengan pesta gol 9-2. Dikutip dari laman resmi FIFA, Indonesia berada di puncak klasemen dengan poin yang sama dengan Malaysia. Namun, produktivitas gol timnas Indonesia selisih 2 gol lebih banyak yang mengantarkan skuad Garuda ke partai final. Pelatih timnas Malaysia, Tan Cheng Hoi, menerima hasil ini dengan lapang dada. Dia mengatakan bahwa seluruh anak asuhnya telah memberikan kemampuan terbaik. Menurutnya, segala rencana yang disiapkan dalam menghadapi FIFA Asian Cup telah dilaksanakan. Lanjutnya, Malaysia memiliki pemulaan yang bagus setelah menang melawan Bangladesh, namun mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Indonesia. Tan Cheng Hoi merasa terkejut dengan kemenangan besar yang didapatkan oleh Indonesia. Dirinya tidak menyangka pesaing utamanya itu dapat mencetak 9 gol ke gawang musuh. Di sisi lain, Tan Cheng Hoi mengungkapkan kepuasannya terhadap pemainan anak didiknya. Para pemain menunjukkan komitmen dalam setiap pergerakan dan cukup baik dalam hal penyelesaian. Dia meyakinkan bahwa pemain akan terus berkembang menjadi lebih kuat lagi di depannya. Baginya, suka dan duka pasti terjadi di dalam sepak bola. Kegagalan Malaysia menuju partai final disebabkan kemenangan telak timnas Indonesia melawan Bangladesh. Sebelumnya, Malaysia berhasil menundukkan Singapura dengan skor 6-0 tanpa balas. Sementara itu, pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini memberikan respon terhadap hasil dramatis dan pertandingan Indonesia melawan Bangladesh. Dirinya tidak menyangka bahwa timnas Indonesia akan menang dengan skor telak 9-2. Menurutnya, permainan timnas pada malam itu terasa lebih berkembang dan tajam dari segi penyerangan. Dia mengatakan hasil tersebut patut disyukuri karena target menuju final berhasil tembus. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, atlet panjat tebing Indonesia Aditya Tri Syahria tetap semangat meski belum meraih hasil maksimal di Asian Games 2026. Pada partai final nomor speed putra, atlet asal Jawa Tengah itu dinyatakan failstar di laga penentu. Aditya sebelumnya sempat mencetak rekor Asian Games 4,62 detik di kualifikasi pada Rabu 30 September 2026. Namun langkahnya meraih medali di final speed putra harus terhenti karena melakukan fail star sehingga tidak masuk hitungan. Meski tak mampu membendung air mata usai laga penentu, Aditya memilih untuk mengambil pelajaran berharga dari insiden tersebut. Aditya mengakui bahwa insiden di partai pamungkas ini menjadi bahan evaluasi besar. Dukungan juga datang dari rekan satu timnya, Frederick Leonardo. Menurut Frederick, persaingan di level Asia kini sangat ketat sehingga
margin kesalahan menjadi sangat tipis. Dia menegaskan bahwa persiapan serta catatan waktu latihan Aditya dan tim sejatinya sudah berada di level terbaik. Kreatif harus menerima kenyataan pahit di Nagoya. Aditya menegaskan kegagalan ini tidak memadamkan motivasinya. Dia berkomitmen menjadikan pengalaman ini sebagai lecutan besar untuk menatap ajang-ajang bergengsi berikutnya, khususnya perburuan tiket menuju Olimpiade. Demikian pendengar informasi mengenai gagal di final panjat tebing Asian Games 2026. Aditya Tri Syahria, petik pelajaran. Kita beralih ke informasi lain pendengar. Junichi Chen harus mengakhiri langkahnya di China Open 2026 setelah kalah dari Diana Schneider pada putaran kedua. Petenis Indonesia itu menyerah 0-6, 4-6 dalam pertandingan di lapangan keras Lotus Beijing pada Jumat 2 Oktober 2026. Junichi kesulitan mengembangkan permainan pada set pertama sehingga tidak mampu merebut satu game pun. Petenis kelahiran Jakarta itu kemudian meningkatkan perlawanan dan tampil lebih kompetitif pada set kedua. Namun Schneider mampu mempertahankan kendali pertandingan hingga memastikan kemenangan 2 set langsung. Hasil tersebut membuat Janice gagal melanjutkan kiprahnya di turnamen WTA 1000 tersebut. Dan pendengar, Janice datang ke Beijing dengan catatan 4 kemenangan dari 9 pertandingan terakhirnya. Ia juga sebelumnya mencatat kemenangan atas Leila Fernandez dan Diana Yastremska di lapangan keras. Pada putaran pertama, Janice menundukkan Ahelina Kalinina yang menempati peringkat 50 dunia. Kemenangan tersebut diraihnya melalui pertarungan 3 set dengan skor 2-6, 7-5, dan 6-4. Di sisi lain, Schneider memasuki laga dengan performa positif dan 7 kemenangan dari 11 pertandingan terakhir. Petenis Rusia itu juga pernah mengalahkan Jessica Pegula dan ketika itu menempati peringkat 3 dunia. Kemenangan ini menjadi momentum positif bagi Schneider dalam perjalanan di China Open. Ia berhasil melaju ke babak 32 besar dan masih menunggu lawan selanjutnya. Sementara itu, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi bagi Janice untuk meningkatkan performa di turnamen-turnamen berikutnya. Ya, selanjutnya dijadwalkan tampil di turnamen Shanghai Master pekan depan, berpasangan dengan Venus Williams pada nomor ganda. Demikian pendengar, Diana Schneider menang 2 set, Janice Chen tersingkir dari China Open. Baik pendengar, kita sudahi dulu untuk informasi mengenai dunia olahraga dan pendengar saat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lintas informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di Desa Kayasa, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada Maluku Utara pada Kamis 1 Oktober 2026. Kebakaran yang mulai diketahui sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur itu dipicu oleh kondisi lahan kering dan angin kencang yang membuat api cepat menyebar. Berdasarkan laporan tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Maluku Utara, titik api berada di sekitar wilayah Desa Kayasa dan Gosale. Api disebut berasal dari kawasan yang ditumbuhi pohon bambu dan sagu sebelum merambat ke kawasan hutan serta lahan kosong milik warga. Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara, Febi Alting, turut melakukan pemantauan langsung terhadap penanganan kebakaran tersebut pada Kamis malam. Dalam laporan kejadian, BPBD menyebut luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Hingga laporan pemantauan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, masih terdapat beberapa titik api dan asap tipis di sejumlah lokasi. Petugas pemadam kebakaran Provinsi Maluku Utara mengerahkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi setelah menerima informasi kebakaran. Armada tersebut tiba sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dan langsung melakukan pemadaman. Upaya pemadaman menghadapi sejumlah kendala, angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Luasnya kawasan yang terbakar juga menyulitkan petugas menjangkau sejumlah titik api. Tim TRCPB BPBD turut membantu memasok air ke mobil pemadam dan untuk mendukung proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran menyebabkan kerusakan pada vegetasi tanaman di kawasan yang terdampak. BPBD Maluku Utara merekomendasikan pemantauan lanjutan di lokasi kebakaran untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali membesar. Masyarakat juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area rerumputan dan lahan kering, karena dapat memicu kebakaran. Kita beralih ke informasi yang lain. Kabupaten Halmahera Tengah, Ikram Malan Sanghaji, mengapresiasi Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman karena telah melaksanakan kegiatan deklarasi perdamaian antara Banemo dan Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Deklarasi yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Bupati Halmahera Tengah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten tersebut, juga menghadirkan perwakilan dari 6 desa di Kecamatan Patani Barat. 6 desa yang dihadirkan untuk mengikuti deklarasi perdamaian tersebut masing-masing adalah Desa Banemo, Banemo Indah, Bobane Jaya, Bobane Remdi, dan Moreala serta Sibenpopo tersebut. Berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Tengah pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sanghaji dalam sambutannya meminta seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah, khususnya di Patani Barat, untuk tetap menjaga persaudaraan, untuk tetap hidup rukun dan damai. Bupati dalam kesempatan tersebut juga menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan jika ada pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup Halmahera Tengah yang masih membahas tentang permasalahan 2 desa yang sudah berakhir. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dirinya kembali menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolda Maluku Utara dan seluruh pejabat utama yang terus memberikan terobosan untuk menjaga Halmahera Tengah supaya tetap kondusif. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sudah Anda ikuti lintas informasi tadi pada pukul 7 waktu Indonesia Timur dan nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi harga pangan. Baik pendengar, lagu-lagu pilihan dan informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Ternate pagi ini.

Berbicara minyak goreng, sudah dapat dipastikan kalau minyak goreng, terutama yang berbahan sawit, menjadi bagian dari kehidupan pemenuhan pangan masyarakat di Asia Tenggara.

termasuk Indonesia. Bahkan, saking pentingnya, minyak goreng dimasukkan ke dalam 9 bahan pokok atau sembako. Tapi, tahukah Anda keberadaan sejarah minyak goreng di Indonesia pertama kali? Indonesia punya garis pantai yang sangat panjang dan ditumbuhi oleh jutaan pohon kelapa. Karena itu tidak heran jika nenek moyang kita sudah menggunakan minyak kelapa atau dulu di Jawa disebut minyak kelentik untuk dijadikan sebagai minyak goreng. Catatan sejarah The Oli Farm dan Investigation on Oil Farms menyebutkan introduksi kelapa sawit ke Indonesia untuk pertama kali terjadi tahun 1848 hingga dikembangkan perkebunan komersial di Pulau Raja, Asahan, dan Sungai Liput, Aceh tahun 1911. Tujuan awal dari pengembangan perkebunan sawit di Indonesia adalah untuk menghasilkan minyak sawit yang kemudian diekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Eropa di masa revolusi industri. Namun, seiring dengan ditemukannya teknologi pemisahan minyak sawit pada tahun 1974 dan mulai diterapkan di Indonesia tahun teknologi pemisahan minyak sawit. Sebelum tahun 1978, minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara adalah minyak kelapa. Namun, adanya perang dan kebijakan pembatasan kontrol komoditas tanaman di Filipina untuk tanaman kelapa mengakibatkan produksinya menurun dan harganya melonjak tinggi. Sejak saat itu, dicari alternatif minyak nabati lain sebagai bahan baku minyak goreng. Minyak sawit muncul sebagai salah satu alternatif bahan baku minyak goreng khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kini, minyak goreng kelapa sawit digunakan di banyak negara, termasuk negara kita, Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Satu lagu yang asik ya kita dengarkan di pagi hari ini, apalagi sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di pagi hari ini. Selamat pagi pendengar, satu lagu bagus dari Bondan featuring Fatu Black dengan judul Please Dong Ah, yang sudah menemani kita hingga pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, informasi-informasi masih kami hadirkan menemani waktu pagi Anda, informasi dari daerah Maluku Utara dan juga nasional. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Salah satu nama yang masuk dalam jajaran tersebut adalah Margarito Kamis, pakar hukum tata negara yang dikenal sebagai akademisi asal Maluku Utara. Dan mendengar pelantikan jajaran Wantimpres dilakukan setelah Prabowo melakukan perombakan kabinet sehari sebelumnya. Pratikno dipercaya menjadi ketua Wantimpres, sedangkan Hatta Rajasa menjabat wakil ketua. Muhammad Kodari ditunjuk sebagai sekretaris. Selanjutnya pendengar, Margarito Kamis merupakan akademisi Universitas Hairun Ternate yang selama ini dikenal melalui pandangannya dalam isu hukum, tata negara, dan ketatanegaraan. Masuknya Margarito dalam jajaran Wantimpres membawa nama Maluku Utara ke lingkaran lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam pelantikan tersebut, pendengar, ketua dan anggota Wantimpres mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka juga bersumpah akan menjunjung tinggi etika jabatan serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Selain Margarito dan jajaran pimpinan, Wantimpres periode ini diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, di antaranya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan, mantan Menko Polsoskam Agung Gumelar, serta mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung. Wantimpres merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan bertugas memberikan nasihat serta mempertimbangkan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Bagi Maluku Utara, masuknya Margarito Kamis dalam jajaran tersebut menjadi catatan tersendiri. Akademisi Universitas Hairun itu kini mendapat mandat di tingkat nasional dalam lembaga yang berada langsung di bawah Presiden. Pengangkatan tersebut menempatkan pengalaman Margarito di bidang hukum tata negara dalam ruang kerja yang berkaitan dengan pemberian nasihat dan pertimbangan kepada kepala negara. Ya, selamat ya untuk Bapak Margarito Kamis, Putra Maluku Utara yang kini masuk Wantimpres Prabowo. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Musisi asal Maluku Utara, Angga Darmawan, mendukung kebijakan Kementerian Hukum yang menggratiskan pencatatan hak cipta musik dan lagu. Menurut dia, kemudahan tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi musisi sekaligus mendorong mereka terus menghasilkan karya. Angga merupakan pemenang Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2024 kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik melalui lagu Dola. Ia mengatakan pencatatan hak cipta musik dan lagu kini dapat dilakukan dengan mudah, terlebih setelah biaya pencatatan digratiskan. Ia mengajak masyarakat, terutama para pelaku seni dan musisi di Indonesia serta Maluku Utara, memanfaatkan kebijakan tersebut dengan mencatatkan karya mereka. Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap karya musik agar tidak diklaim pihak lain. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan pencatatan hak cipta musik dan lagu telah digratiskan sejak Agustus 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem musik nasional. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke Halmahera Tengah. Pendengar, tiga warga yang sedang berada di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Mesa, Kecamatan Weda Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, diduga hampir diserang oleh orang tidak dikenal atau OTK yang muncul dari arah hutan pada Rabu 30 September 2026 sore. Ketiga warga tersebut masing-masing Erdi Cino, 58 tahun, Saul Tukur, 57 tahun, dan Jansen Cino, 36 tahun.
ini diserang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Jansen melihat seorang laki-laki dari arah hutan dengan ciri-ciri tidak mengenakan pakaian, menggunakan kain merah sebagai ikat kepala, mengenakan kain berwarna coklat sebagai penutup tubuh bagian bawah, serta berambut panjang sebahu. Melihat keberadaan orang tersebut, Jansen kemudian memberitahukan kepada kedua rekannya. Poteka tersebut selanjutnya diduga bergerak mendekati ketiga warga sambil membawa busur dan anak panah. Namun, teriakan Saul membuat OTK tersebut melarikan diri kembali ke arah hutan. Ketiga warga selanjutnya memilih meninggalkan lokasi dan kembali ke kampung untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa dan anggota pos polisi Weda Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada Kamis 1 Oktober 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, personel pos polisi Weda Timur bersama pemerintah desa Kotalo dan sejumlah masyarakat ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyisiran. Dalam pengecekan di lokasi ditemukan 4 buah benda yang diduga merupakan ranjau sederhana yang terbuat dari sejenis bambu. Selain itu, warga melaporkan adanya sejumlah barang yang hilang, yakni 2 buah parang serta 1 tas berisi telepon seluler. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut, termasuk mengidentifikasi keberadaan dan identitas OTK serta kemungkinan berkaitan dengan kelompok yang sebelumnya menjadi perhatian dalam penyelidikan kasus meninggalnya Ali Daud di kawasan hutan Halmahera. Polda Maluku Utara mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat yang memiliki aktivitas di kawasan perkebunan juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan untuk sementara menghindari pergi ke kebun seorang diri. Masyarakat yang mengetahui keberadaan atau memiliki informasi terkait OTK tersebut diharapkan segera menyampaikannya kepada aparat kepolisian terdekat dan tidak melakukan tindakan sendiri yang dapat membahayakan keselamatan. Ya, itu dia pendengar, informasi mengenai warga diimbau tak terpancing serangan OTK di hutan Halmahera Tengah. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Masa Tur Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Terima kasih.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Untuk hari ini pendengar, harga rata-rata dan perubahan yang diupdate pada 2 Oktober 2026 kemarin. Dan untuk harga bawang merah ukuran sedang dengan harga Rp60.000 per kilogram. Bawang putih ukuran sedang harga Rp60.000 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah 1 Rp15.750 per kilogram. Masih dengan beras kualitas bawah 2 pendengar ya, Rp17.500 per kilogram. Kemudian beras kualitas medium 1 dengan harga Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Kemudian beras kualitas super 1 dengan harga Rp19.750 per kilogram. Selanjutnya beras kualitas super 2 Rp18.750 per kilogram. Cabai merah besar dengan harga Rp130.000 per kilogram. Cabai merah keriting dengan harga Rp100.000 per kilogram. Dan selanjutnya pendengar, untuk cabai rawit hijau ini mengalami kenaikan, yaitu 3,33% atau Rp5.000 per yaitu bisa didapatkan dengan harga Rp155.000 per kilogram. Selanjutnya cabai rawit merah dengan harga Rp155.000 per kilogram. Selanjutnya untuk ayam daging ayam ras segar Rp43.750 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Gula pasir lokal Rp21.000 per kilogram. Minyak goreng curah Rp24.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp27.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk telur ayam ras segar ini dengan harga Rp41.250 per kilogram. Untuk persatuannya harganya bervariasi tentunya. Oke pendengar, itu dia informasi mengenai harga pangan ya untuk hari ini yang kami kutip dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, untuk beberapa komoditas yang ada di pasar tradisional Maluku, di Ternate tentunya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Baik, pendengar, satu lagu dari Dewiq featuring Indra Bekti. Kok gitu sih, lagu yang dirilis pada tahun 2008 ini, pendengar, namun masih asik untuk kita dengarkan di pagi hari ini. Baik, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, bisa kunjungi situs resmi kami, rri.co.id. Baik, pendengar, untuk informasi mengenai perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 3 Oktober 2026 sudah update ya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk Sabtu 3 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Adelia Febi mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya Tanjung Pinang berkabut, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, Surabaya berawan. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, ada Pontianak dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Kita menuju ke Sulawesi, pendengar, ada Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan. Makassar cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Kendari berkabut, Manado berawan. Kemudian Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal, Sorong, Manokwari dan Nabire udara kabur. Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Merauke berawan. Jadi ya, pendengar, untuk informasi mengenai perakiran cuaca untuk hari ini. Baik, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Informasi masih dari daerah Maluku Utara. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Dusun Talaga Puncak, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara resmi beroperasi pada Jumat 2 Oktober 2026. SPPG Talaga Puncak merupakan salah satu titik pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG yang diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Peresmian SPPG 3T tersebut dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Peresmian dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional BGN, Dr. Mariman Darto, Kepala BPMP Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Koordinator Regional MBG Maluku Utara, Koordinator Wilayah MBG Kota Tidore, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Dr. Mariman Darto mengatakan program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Dr. Mariman Darto mengatakan program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kemudian menurut dia, program tersebut tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga memastikan terpenuhnya kebutuhan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia mengatakan sebanyak 16 provinsi, 116 kabupaten kota, dan 480 SPPG atau dapur MBG dibuka secara serentak. Penerima manfaat yang menjadi sasaran mencakup kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta para siswa. Mariman menyebut SPPG Talaga Puncak memiliki jumlah penerima manfaat paling sedikit dibandingkan SPPG lainnya, yakni 49 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 18 siswa sekolah dan 11 guru, serta 20 penerima manfaat kelompok 3B yang mencakup ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe mengatakan pemenuhan gizi merupakan investasi untuk masa depan. Menurut dia, perbaikan gizi dan penurunan angka stunting menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Masih kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat bulog. Di tingkat pasar maksud kami, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Untuk beras SPHP, Bulog itu tiap hari ada lebih kurang dari kurang hampir 4.000 ton per hari yang disalurkan ke seluruh tanah air. Kata Rizal, di pasar induk beras Cipinang PIBC Jakarta Timur pada Jumat 2 Oktober 2026. Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu disampaikan saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPRD RI Titik Soeharto meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Dalam peninjauan tersebut, Rizal melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar induk. Bulog siapkan 507 ton beras premium per hari. Selain beras SPHP, Bulog juga menyiapkan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rizal mengatakan sekitar 507 ton beras premium disiapkan setiap hari untuk disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia. Namun volume tersebut baru mencakup sekitar 10% kebutuhan beras premium nasional. Adapun sekitar 90% kebutuhan lainnya masih dipasok oleh perusahaan swasta. Rizal juga menyebut harga eceran tertinggi atau head yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kilogram untuk beras medium, Rp14.900 per kilogram untuk beras premium, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas dengan harga eceran tertinggi. Harga beras medium Rp12.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram. Untuk memperluas jangkauan distribusi, pemerintah dalam waktu dekat juga akan memperkuat jaringan penyaluran melalui Koperasi Desa Merah Putih. Jaringan tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah titik penyaluran beras baik jenis medium maupun premium. Sehingga pasokan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di tingkat desa. Demikian pendengar, Bulog salurkan ribuan ton beras SPHP setiap hari ke seluruh Indonesia. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah kota Tidore Kepulauan Maluku Utara memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam menghadapi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial hingga keadaan darurat. Hal itu disampaikan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan, Tahir Husain, saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan CPPD di ruang rapat Sekretaris Daerah pada Kamis 1 Oktober 2026. Tahir mengatakan ketersediaan cadangan pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah OPD terkait terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan serta penyaluran cadangan pangan. Menurut dia, cadangan pangan harus dapat dimanfaatkan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Penyaluran antara lain dapat dilakukan ketika terjadi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial maupun keadaan darurat. Dengan demikian, kata Tahir, pemerintah daerah memiliki stok pangan yang dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan, Yakub Marasabesi, mengatakan pemerintah daerah telah menyediakan CPPD sebanyak 15 ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,4 ton telah disalurkan, adapun sisa 8,6 ton kemudian ditetapkan sebagai cadangan CPPD untuk 2026 dan saat ini masih tersimpan di gudang Bulog. Yakub menjelaskan, pelaksanaan CPPD mengacu pada Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 37 Tahun 2025. Penyaluran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan, Fauji Robo, Kepala Dinas Sosial Amin Hasan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Saiful Bahri Aceh, serta perwakilan OPD terkait. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenak Kabupaten Halmahera Barat, Aksa Muhammad, menghadiri kegiatan penyerahan sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau MIS Al-Hidayah di Desa Galala, Kecamatan Jailolo pada Kamis 1 Oktober 2026. Lahan tersebut merupakan milik pribadi Wakil Bupati Halmahera Barat Jufri Muhammad dengan luas 34 x 30 meter. Tanah tersebut diserahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan madrasah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Galala dan sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, Aksa Muhammad menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Halmahera Barat atas perhatian dan dukungan terhadap pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan madrasah. Ia berharap pembangunan MIS Al-Hidayah dapat berjalan dengan baik melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat layanan pendidikan keagamaan sekaligus mempersiapkan generasi muda Halmahera Barat yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, masih bersama kami tim yang bertugas di Ternate pagi ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selanjutnya pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor.

0: ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati. Sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Lagu dari Hello Move On ya, yang sudah kita dengarkan di malam hari ini, di pagi hari ini maksudnya pendengar ya. Oke, semoga pagi hari ini menyenangkan untuk Anda pendengar ya, di akhir pekan yang punya rencana hari ini ya, mau mengunjungi tempat-tempat wisata juga ya. Semoga semuanya rencananya berjalan dengan lancar, ataupun untuk Anda di pagi hari ini ya, yang lagi beraktivitas juga, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar untuk Anda ya, sampai di sore nanti ya pendengar. Oke pendengar, informasi-informasi terupdate dari Maluku Utara dan juga nasional masih kami hadirkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu pagi Anda yang saat ini barangkali sudah sibuk dengan segala aktivitasnya ya di pagi hari ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, musik tide-tide yang selama ini menjadi pengiring tarian tradisional tide-tide di Maluku Utara kini tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal kategori ekspresi budaya tradisional. Pencatatan ini menjadi bagian dari upaya negara melindungi warisan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan musik tide-tide telah memperoleh surat pencatatan dengan nomor EBT 822-026-000-216. Musik tide-tide umumnya mengiringi tarian tide-tide yang ditampilkan secara berpasangan ya pendengar ya, oleh penari laki-laki dan perempuan. Tarian tersebut ini biasanya dipentaskan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti pesta adat, penyambutan tamu, pernikahan, dan juga acara kebudayaan lainnya. Menurut Argap, pencatatan sebagai ekspresi budaya tradisional ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi warisan budaya leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Argap mengatakan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian identitas budaya. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjaga martabat bangsa sekaligus memastikan warisan budaya ini tetap dapat dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, ia mengajak pemerintah daerah, komunitas, masyarakat, media, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi secara serta mencatat berbagai potensi kekayaan intelektual komunal yang dimiliki Maluku Utara. Pencatatan musik tide-tide menambah daftar warisan budaya masyarakat Maluku Utara yang memperoleh pengakuan dalam sistem kekayaan intelektual komunal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya dokumentasi sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Ya, demikian pendengar, musik tide-tide Maluku Utara kini dilindungi negara. Oke, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sukses dengan buku pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi, Andrea Hirata, penulis kelahiran Belitung ini kembali menorehkan hal yang sama pada novel kesembilannya yang berjudul Ayah. Novel yang terbit pada tahun 2015 ini menarik banyak pembaca, baik dari kalangan siswa, mahasiswa hingga pekerja. Novel Ayah menceritakan tentang persahabatan antara tiga orang kawan, yakni Sabari, Ukun, dan Tamat. Persahabatan antar ketiganya telah cukup lama dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, ada satu hal yang membedakan di antara mereka, yakni cara mendekati wanita. Dikisahkan bahwa Sabari adalah sosok pria yang sangat dingin dan susah jatuh cinta terhadap perempuan. Sedangkan kedua sahabatnya, Ukun dan Tamat, adalah pria yang loyal serta sangat mudah jatuh cinta. Diceritakan Andrea Hirata, Sabari jatuh hati pada gadis bernama Marlena, tapi nahasnya, rasa cinta Sabari dan Marlena hanya bertepuk sebelah tangan. Marlena justru melakukan hal kebalikan pada Sabari, bahkan Marlena sangat membencinya karena rupa Sabari yang tak setampan pria-pria lain yang dikenalnya. Namun dengan segala kegigihan dan usaha besar yang dilakukannya, akhirnya Marlena pun takluk dan bersedia dinikahi oleh Sabari. Tapi lagi-lagi, kemalangan nyatanya belum beranjak dari Sabari. Marlena, sang gadis impian yang akan dinikahinya, ternyata tengah mengandung kala itu. Meski dengan keadaan tengah mengandung dari hasil hubungannya bersama pria lain, Sabari dengan segala rasa cinta tetap menikahi Marlena dan tidak berselang lama lahirlah Zoro. Kehadiran Zoro telah mampu mengubah hidup Sabari. Saban hari dengan segala rasa tanggung jawab, Sabari bekerja keras tiada henti demi membahagiakan anak dan istrinya. Buku ini menceritakan kemalangan dan kepedihan hidup menghampiri Sabari. Rumah tangga yang tak didasari cinta membuat Marlena menggugat cerai dirinya. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya telah diketahui oleh Sabari sehingga dia rela asalkan Zoro tetap hidup dengannya. Namun nasib yang dikehendaki Sabari hanya angan-angan belaka. Zoro tetap diambil oleh ibunya dan mereka berdua hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Sepeninggal Zoro, hidup Sabari semakin tak menentu, badan tak terawat, rumah tak terurus, dan dia tak mau bekerja. Sabari stres berat hingga membuat kedua sahabatnya iba dan berinisiatif mencari Zoro. Tamat dan Ukun rela mencari Marlena dan Zoro ke seantero Sumatera. Perjuangan mereka mencari ibu dan anak tersebut penuh liku. Mereka rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Sabari dan persahabatan yang telah lama terjalin.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda, dan semoga bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini. Cuaca yang sangat cerah ya, mudah-mudahan hati kita juga cerah seperti cuaca pada pagi hari ini. Pendengar, deklarasi perdamaian antara Desa Banemo dan Siben Popo serta 6 desa di wilayah Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah ini dilaksanakan Polda Maluku Utara. Deklarasi ini untuk kembali merajut persaudaraan sekaligus sebagai komitmen bersama untuk mengakhiri konflik yang telah berlalu. Dan pendengar, kegiatan deklarasi yang berlangsung di kantor Bupati Halmahera Tengah tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakapolda dan Bupati Halmahera Tengah serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda baik provinsi maupun kabupaten, termasuk kepala desa di 6 desa hingga camat Patani serta tokoh masyarakat pemuda dan tokoh agama di wilayah tersebut pada Jumat 2 Oktober 2026. Menurutnya, peristiwa yang telah terjadi hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai persoalan antar individu ini berkembang menjadi persoalan antar kelompok, antar kampung, apalagi menjadi konflik yang diwariskan kepada anak cucu kita. Menurutnya, kepolisian akan terus menjalankan tugas secara profesional dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Namun, keamanan tidak mungkin dibangun hanya oleh aparat. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Dan pendengar, sebelum mengakhiri sambutan, dirinya kembali mengingatkan masyarakat agar mewariskan perdamaian, jangan wariskan dendam. Wariskanlah persaudaraan, jangan wariskan ketakutan. Wariskanlah masa depan yang aman. Mari kita buktikan bahwa masyarakat Maluku Utara mampu menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin, hati lapang, dan semangat persaudaraan. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai warisan semangat persaudaraan Polda gelar deklarasi perdamaian Patani Barat. Mudah-mudahan ya, untuk kita semua yang ada di Maluku Utara tetap aman ya, jaga persaudaraan dan mudah-mudahan selalu damai. Oke. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.